0: namanya selingkuh itu indah. Yo pora, yo yo no, masa bendino kok kon selingkuh. Ayo, I don't know.
1: I can, you anything.
0: Ya, selamat pagi untuk yang baru saja merapat ya. Mat pagi, mat beraktivitas penuh semangat ya. Ceria bakar sor ter. Anugerah cinta ya mbak lagu nih. Salamnya buat Mbak Karso dan semua pendengar Rasi dimanapun berada. Makasih Mbak Karso dari Mbak Jayanti Santi ya. Oke, terima kasih. Yang mau telepon silakan, masih Mbak Karso tunggu ya. Tunggu di 08 11 30 20 906 ya. Nanti kita juga akan berbagi informasi terkait bakar sampah di pekarangan. Asapnya masuk rumah, bahaya atau tidak nanti yo. Tapi pagi ini kita tunggu informasi udan apa gluduk apa panas monggo.
2: Halo, assalamualaikum Ak Karso.
0: Ya, yes, yes. My name is Karso. Karso.
2: Jarene kejeluk Aa. Ya Allah, Ak Karso.
0: Sing penting ora eek lho ya.
2: Iya. Wis to. Lek bebek dilangi bini lah wis dadine kuwi, Mbah.
0: Heeh.
2: Mbah, infone mesti ora.
0: Jare gluduk ngono.
2: Gluduk apane sing gluduk engko jangan-jangan ban bledos, Mbah.
0: Eh?
2: Ban bledos engko lek gluduk iki renek gluduk.
0: Oh, mbok madier ngono kok.
2: Oh, ya wis ban bledos paling, Mbah.
0: Heeh, gek kowe. Desilmu pira wis mbok cek burung?
2: Duh, Mbah, aku ora anu desil-desil iki, Mbah. Di apa jenenge apa enek wong mara diwenehi, alhamdulillah berarti rezekiku.
0: Neng tak gak ngono, Mbah. Tak terawang-terawang kok dirimu masuke desil 10.
2: Masyaallah, alhamdulillah, amin. Lah pun di pabrik apa megelke Mbah iki.
0: Desil 10. Lek kuwi produksi
2: miliarder lho, Mbah.
0: Produksi nasi Padang kuwi pra anu melune desil 10.
2: Amin, alhamdulillah, amin. Ya rabbal alamin. Muga-muga Mbah tenan, Mbah. Wis to. Engko lek cara aku iso anu pemenek go internasional, Mbah. Nasi Padange buari go internasional. Wuh, tenan Mbah Karso tak cukup dhisik dhewe. Tangkrok-krokne tak kuwi, Mbah.
0: Ya kon anu patung selamat datang ngono kae dingkrok-krokne.
2: Yo.
0: Kon nginang ini monggo. Monggo. Lu aku dhewe ditari narti aku moho.
2: Wes ora Mbah, aku gak Mbah. Oh Mbah Karso tenan tak lulu tenan Mbah, ora Mbah aku.
0: Aku karo Narti
2: mau dadekne Semar, Mbah.
0: Karo Narti wis ditawoni yo.
2: Karo goceki boyoke ngono kae monggo ngono aku gak Mbah. Oh tak angkrung-krungne Mbah, monggo juragan kersane napa ngono ku Mbah.
0: Lah iya.
2: Lek aku tenan Mbah go internasional insyaallah Mbah, tenan Mbah. Wes to. Ya, senang Mbah.
0: Aku dimben ditawani Narti, Mbah, kowe gelem ora dadi anu patung terima tamu ning ngarep kono tapi ngono. Ning pinggiratan kon nyeluki wong liwat-liwat ngono kon tuku rono.
2: Wis ora Mbah, aja Mbah, aja gelem Mbah. Tiwas loro boyok.
0: Loro
2: boyok, Mbah.
0: Opah
2: nggon medhiune kabeh dibongkari lho, Mbah.
0: Opah ora jelas sok.
2: Lah ila nggih, wong medhiune patunge kabeh kae padha jakane padha nyekeli boyok to kae.
0: Sego
2: pecel kae, dibongkari kabeh lho, Mbah.
0: Oh, dibongkari yo, An.
2: Dibongkari lho, Mbah, kok goblet golek molo, Mbah. Mbah aja, Mbah. Bunda Narti mbok sing kae kerja Mbah Karso sing apik ngono lho, Bu. Aja kae ngono kuwi, Bu.
0: Lah timbang aku didol dibakar, yo.
2: Nah ya, mosok wis tuwa dadak kon bungkuk-bungkuk ngono kuwi, Mbah, Mbah. Melas mentega
0: ya. Wonge WA. Wis, kono sak jalukmu bayare pira tak turuti ngono jare.
2: Wong karek muni lho Mbah ya, Mbah.
0: Heeh, karek muni.
2: Oke. Mbah, salame kagem santen mawon, Mbah, tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Sing makaryo lancar-lancar wae. Sing bakulan nggih kula dangkel laris manis sanjuk kimpul ya, Mbah. Termasuk diriku soalnya ngono lho Mbah.
0: Oh, ndungane.
2: Ucapane adalah suatu doa ngono lho Mbah jarene.
0: Oh,
2: kan yo bisa tak katutne to Mbah.
0: Iya iya iya, heeh. Rapopo-rapopo,
2: heeh. Rapopo-rapopo. Lah, Mbah. Jenengan muni rapopo-rapopo kan enek to lagune kuwi.
0: Gak enek.
2: Rapopo, enek.
0: Raenek. Raenek.
2: Popo-popo, enek Mbah.
0: Ora enek.
2: Ya Allah, bae kok teganya.
0: Benta.
2: Ya Allah, baik. Mbak, niku mengke sangat diputer lagune apa niki?
0: Sak senengku ta.
2: Masya Allah, baik karo putune ngono kuwi lho. Wis tak ewangi dadak anu bae ngono kuwi to karo aku sentimen banget.
0: Le piye cah kene kok?
2: Oh, cah kene tapi ra wadi de bejiune lek.
0: Lah aku lek medion ku ngenteni apa-apa.
2: Ora apa-apa lek cara bae tenanan. Ayo. Oh. Tak ajangi, Mbak.
0: Oh ngono.
2: Iya.
0: Ya wis, OTW.
2: Nah, iya, Mbak. Mbak, mengke kula diputerne lagune kuwi, Mbak. Goyang dumange, Mbak. Arep tak anggene senam. Ibak-ibak karo anu senam ning ngarepane lho, Mbak.
0: Heeh, iya.
2: Nggih. Matur suwun kagem Mbah Karso. Heeh. Derenge ngrodhongaken Mbah Karso sehat selalu, lancar anggene makarya ya, Mbah.
0: Iya.
2: Nggih. Mawon matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Mbah, aja kemadian Mbah marai polusi. Ya aku tak rayar rono. Karo Puspa ra oleh cah aku ning Madiun mergo marai polusi. Aku suwun to Mbah. Nglintinge iki lho. Ya Allah untune abuh. Ki malah bengkak iki piye Mbah gus anu siki apa jenenge gusi karo untumu tinggalen kaya ngeyel ae. Ngono kuwi engko tuku es karo aku apa piye gelem ora? Lah gelem ayo gendang budal. Ora sama kancane engko Pusparuh engko melu-melu engko. Nggih monggo semangat pagi bersama Mbak Karso yuk. Ayo Puspa. Ayo Pus. Halo ayo ayo. Awas minggir. Rene otak. Tak rene otak. Oh ya, ayo Puspa.

0: Literasi media. Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Ciberdiaga dan informasi.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji, Setro Wirian, Kaibon, Gege.

0: Ya, sampai terasi media, pagi ini kita sudah berada pukul 7 lebihnya 29 menit ya. Sugeng Injang Mbah Karso ya, Injang. Sugeng ngaji tugas. Kok ngaji toh? Lah rumah saya mbake tausiah ki mangke. Tugas mulia dan sehat selalu Mbah Harto. Aku sesuai rada emosi karo Suharto aku.
1: Abang emosi ya Mas ya. Sabar.
0: Lah wong diingi lho WA ngene, menika kula kinten saestu Mbah ngapusi, mboten ngapusi ya tak enteni sampe aku luwe Ramadan.
1: Lah arep ngirim apa?
0: Mbah Suharto wi.
1: Suharto Suharti ta.
0: Wi Pak Suharto kae Presiden Republik Indonesia.
1: Wis anak yo kae wis almarhum.
0: Iki Suharto iki yo iki Suharto Magetan ki arep nyalone presiden kok.
1: Nyalone presiden, abot lho sanggone presiden ora gampang lho.
0: Oh, mbuh lak ngono.
1: Presiden nak presiden rumah tangga mbuh. Nah, kuwi acungi jempol.
0: Oh, lak rumah tangga jelas dhek gagal.
1: Ini apa kok gagal, Mas?
0: Mas, lho wonge duwe gandengan liya.
1: Lho, Allah.
0: Ke ya, tak ombe opi we, informasine piye Sri?
1: Dene Mas opo? Piye Mas? Piye Mas? Ini opo ana info Mas? Anu Asabri ki rame Mas, ya Asabri ki rame. Sesuk gerak jan menu ye.
0: Mah, sikile lolo.
1: Pak gandeng to karo aku gak lorong lak maras maras marino.
0: Mah,
1: apa rene tak terapi.
0: Mah, tak terapi. Mah, bahaya engko malah ya ngene iki WA pribadi to aja WA iki aja ning radio engko krungu narti pengen.
1: Benar. Kok rene pisan tak terapine opo iki?
0: Alah-alah nartike gampang terapi untune lara kuwi engko dilindesne anu tronton mari.
1: Paluna. Aja to. Saat ini wedok anakku wedok lho.
0: Oh, iya ngono.
1: Nah. Oh, iki Asabri iki rame iki sepeda motor, Grab, terus CT. Tapi dalamnya lumayan 1-2 kendaraan, Mbak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Hari ini yo pantes, tapi yang cuma ademnya Mbak ning yo banget.
0: Lha tanah jero omah. Wah, omong karo
1: Mas.
0: Nyapa te Mas.
1: Halo. Iya to Mas. Halo, aku mbok tinggal nyang ndi?
0: Tinggalke tinggal nyang ndi ora nyang ndi wong.
1: Lah, aku ora mbok sauri. Mas Karso ke ngono ki rame nak blas. Dek anu, dek antas munggah kurung, kendang munggah.
0: Kurung.
1: Klik. Kasem tak kirim ya Mas ya. Bunda Nati, Mbak Sa, Mas Angga, Mbak Mayang, Mas Ugi, Bu Sopo, Bu Ayu, Bu Yani, Bu Ari, Madiun, Bu Rini, Pus Meyong, Rung Munggah, Pus Meyong, Rung Munggah.
0: Ora oleh munggah, ora kok Rung Munggah, ora oleh munggah.
1: Napa kok gak entuk sentimen lho.
0: Domong ya.
1: Munggah kok nah kue. Terus Agustus, apa Mas Reza, Mbah Dono, Mbah Bari kira munggah-munggah. Terus apa nih Mbah? Bu Sabrina, Bu Warti, Bu Endang, Bu Yani, Don, Mas Ugi, kagem duwe mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu. Kagem Mas Tarto. Lalu jaga kesehatan. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Makasih waktunya.
0: Oke, siap. Oh, gerak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Semangat pagi bersama.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Rasim Media.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: News. Sahabat Terasi Media, kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa terjadi di ruas jalan Hayam Wuruk, Kota Madiun pada Rabu siang. Peristiwa tragis ini melibatkan sebuah mobil pickup tanpa muatan dan sepeda motor metik yang melaju dari arah berlawanan. Berdasarkan keterangan warga di lapangan, kecelakaan bermula ketika mobil pickup yang melaju dari arah selatan ke utara tiba-tiba bertabrakan dengan sepeda motor dari arah sebaliknya. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan adalah tempat yang aman dan nyaman bagi bunda yang akan menjalani proses persalinan. Tersedia metode untuk meminimalkan nyeri selama proses dan pasca persalinan operasi sesar, seperti metode ERAK dan ERAK Plus. Dilengkapi NICU, ruang perinatologi, layanan inisiasi menyusui dini, serta didukung dokter spesialis OBGYN, anak, dan anestesi. Rasakan nyamannya melahirkan tanpa cemas dengan pelayanan penuh kasih. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Rubicon.
1: Wasi.
2: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
3: Rasi Media.

0: dari Wings Food.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Sahabat Rasi Media, dan saat ini sudah pukul 7 lebih 56 menit ya. Habis ini nanti kita akan membahas bareng-bareng mengenai bakar sampah di perkarangan. Asapnya masuk rumah, terus bahaya atau tidak.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Info terkini. Sahabat Rasi Media, potret menyayat hati tertangkap kamera di tengah musibah kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Sungai Derasia, Desa Pematang Garung, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada Sabtu lalu, seekor anak rusa ini ditemukan warga dalam kondisi lemas dan terkepung oleh sisa-sisa asap pekat. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

Sahabat Terasi, salam sehat selalu ya. Pagi ini kita akan membahas mengenai bakar sampah di pekarangan ya. Asapnya terus masuk rumah, bahaya atau tidak Sahabat Terasi? Apalagi dengan kasus kebakaran yang saat ini terjadi di beberapa wilayah.

0: Jadi sahabat Resi, Anugerah Cinta sudah Mbak Karsa hadirkan ya. Kita membicarakan tentang yang namanya membakar sampah di pekarangan. Ya, wih, enggakmu, hakmu, ya kan? Tetapi sahabat Resi, jangan sampai membiarkan asapnya masuk ke dalam rumah ya. Sangat berbahaya bagi kesehatan ya. Jadi apalagi kalau ada yang keluarga yang terkena sesak nafas, itu bisa bahaya ya. Karena polusi udaranya ini yang tentunya tidak bagus untuk kesehatan ya. Karena asap dari pembakaran sampah itu, terutama yang bercampur plastik, itu menghasilkan zat yang beracun dan juga seperti partikel halus ya. Jadi sangat berbahaya. Kalau rungokno nar, ojo lemu glimpang glimpung kaya gombal mukiyo ngono kuwi.
1: Nah piye to? Nah wong iki abu gak rasane patung cerewenut ning awak adem panas lho, Mbak.
0: Gak kon mulih kono lenggah timbangane nyepet-nyepeti ngono kuwi gak.
1: Lah iki wis mateng kabeh. Serku arep tak tinggal mulih, Angga ben ditunggu Angga.
0: Ndang tak gentenane engko tak aku bakulan karo Angga.
1: Wong iki sak pocok sampean rene.
0: Lah iya, heeh, engko tak pocok. Sak bungkus pira to biasane mbok dol pira? Sak bungkus.
1: Wis
0: sampean sadar 2000 nang dampak to. 2500 to warang men.
1: Ya wis ora apa-apa sing penting dampak ngono.
0: Iya.
1: Dan tiban kok bobok
0: iki? Ya, boboke ketan apa boboke tepung beras?
1: Bobok iki terus kok dijang murah-murah terus aku kuwi tak kokoan apa?
0: Ya kuwi bali pokoke.
1: Ya wis ora apa-apa ngono. Penting dampak.
0: Ya wis,
1: Oh.
0: Hei.
1: Apa keluk
0: kok? Kok keluk? Iya, asap. Ning iwa asap ke enak kok. Iwa diasapi ngono kae enak kok.
1: Ngatine
0: nang ora doyan. Oh, alah.
1: Mari loro.
0: Oh, jari sapa?
1: Iya, aku ngendi men loro kabeh kok nang awak.
0: Lha tanah kowe kolesterolmu dhuwur kok. Omongmu.
1: Mbah. Lah aku ki tanggone ngene anu to, Mbah. Kandang sapi ono kulanku kae. Kapan bung sore ki ngebong dua men keluke mlebu ning jero omah kabeh.
0: Lho ngono kae tarang go ngusir nyamuk kok.
1: Malah-malah kula ki biasa melambung. Jadi nek kan nek kok kena keluke asap kuwi lho Mbah, aku mesesek ngono terusan iki.
0: Wah, ndek tak tukokne anu kae kowe, takon ngurupne Angga.
1: Kok ne apa?
0: Anu keluk ning panggung ngono kae lenggah, tukokno bukmu. Kebul, kebul, ngono. Terus gue joget tong, ngono gue benak rosso.
1: Jogetan ayo, kena sekui, kena asap, gue pernah sesek.
0: Iki sing delok visual ne, kok narti lomah lameh sing penyaring ngak lungguh penak awo sing telpon lomah lameh ngono.
1: Iki tak tanah nang awak iki meriang adem panas. Iki tuku abu pisan. Rasane kena angin kok dido silir-silir lho mbak tambah kating cernuk.
0: Oh tak kira malah saya ngantuk ciut-ciut.
1: Lah iya ini kok kena angin.
0: Ya nek ning mburi omah kono ta mburi omahe warung kono. Kuwi ora kena angin kok kidul.
1: Mburi opo kok dadi parani garangan terus piye.
0: Ra popo sing garangane berdasi.
1: Apa ana si doyan ya garangan berdasi nang aku ke?
0: Lha sepenting wong ngono ki oleh kok.
1: Yo to yo. Wes ngene, masalah bahas asap kuwi to.
0: Heeh.
1: Serone Bu Sriuning karo Bu Ari wis lak dijelasne, aku tak mireng ne wae.
0: Heeh, gek wis dak kono meremo.
1: Yo, aku nek ana anwe setelna lagu Sumandinge tak karo liyer-liyer turu ngono.
0: Penak men. Diren-iren. Diren-iren ngono kowe.
1: Diren-irene ora iren-iren.
0: Oh ya.
1: Salame kagem panjenengan, mugi-mugi lancar ngantos paripurna mangke. Salame kagem Putri Uning, Bupati Buton Mas Sugi, kagem Bu Endang, Pak Agus ora tak munggah ning ndi, Mbak?
0: Wonge anu semedi.
1: Ngomong-ngomong itu ya, Mbak.

0: Terus bopo yang top, bopo Dono Swara. Mas Rizka, bopo Jono. Tak mantep yang wonten peluang mangke menawi lewat dateng terus kula aturi pinarak ten jenang campur.
1: Oh iya.
0: Yo. Kayak kadung sedua ya kemawon, Mbah, tanpa terkecuali.
1: Iya, iya, heeh.
0: Ini tak tunggunya aku bintang turu.
1: Iya, tak ditunggu.
0: Oke, makasih
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tak tunggu ini. Moga-moga engko laku mbledus ya tak golek untune nak ucul kuwi ya. Halo. Rasang guyang guyu, kancane sedih.
0: Bapak nek nuntun sapa? Mbah.
1: Eh.
0: Sing bokone untuk dos apa?
1: Narti bila tadungane untune kaya ucul sing lara kuwi terus lak ucul tak goleke untu wedus.
0: Ya Allah. Aja sia-sia to ya ya. Ben bunda Narti
1: terus. Lha dadi ki sambat jare kena angin kok kidul malah cenut-cenut takon ning mburi omah ben ra kena angin kok kidul per ya bener.
0: Lah ngene kok terus untu wedus ki ya lah lah leh. Lah sia-sia to ya ya. Oh ning dokter e akeh to.
1: Ngene iki lah dijaguyan ngene iki lorone untu ben ilang ngono lho.
0: Oh, dadi mbang untu wedus ya untu sapi bisa to.
1: Rada gedhi
0: kuwi. Mbak, mbak, untu kayak guyon. Tunggu mari. Untu wedus ini kurang gedhi untu sapi.
1: Apa untuk gajah kae trale?
0: Hai, iki sing dibahas apa iki?
1: Keluk, kowe membakar sampah ngono kae lho, keluke mlebu omah nggo masker.
0: Ya, wis ngerti. Nek bakar sampah kudu ditunggu gak entuk ditinggal. Lah sing kuweh prati sampah kuwi nek pengen ora dibong diklumpuk neneng karung dinggo sekam iso dinggo rabuk iso lho Mbah. Jadi gawe doblangan kaya jaman biyen biyen ki rong eneng sampah akeh nek wong desa biyen nang gawe doblangan nggih nduwak sampah.
1: Iya aku biyen bolak-balik kecemplung neng nggon kowaan ngono kuwi ya.
0: Rong gono sampe kletong wedhus tok apa kletong sapi.
1: Untung bos pae dimben ning omahku ora nyemplung kono. Lha dimben kan tak tawani kowe njaluk kemitir apa ora ngono jalane apa mau njalukne ora ya nyemplung keblok anu kowaanku.
0: Iya. Lah iya piye ngono kuwi terusan.
1: Lah iya.
0: Lah iya ngono kuwi ora oleh. Ora oleh Mbak ngono
1: kuwi. Oh. Ora oleh.
0: Nek buat sampah kuwi anu apa jenenge di apa jenenge Mbak? Di klumpukne terus kok dienggo sekam iso. Dadi ora sembarangan.
1: Oh.
0: Terus nek buang sampah, nek arep buang sampah ya kudu ditunggu. Di nek ngobong ditunggu se aja sembarangan, kok nek ditinggal bahaya. Nah, kudu waspada, hati-hati.
1: Heeh.
0: Sembarangan. Terus nek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, Bunda Narti kok sering sakit ya Mbah? Kurang gizi paling ya Mbah. Gizi ini kasih sayang. Mbah, Bunda Narti lek ngono wae apa iki wae piye to? Mbah, Bunda Narti lek ngono wae ngalahke barang ra kanggo. Salam buat Bunda Narti, maksudnya piye to gak dong aku. Halo. Halo, Halianto.
1: Halo, Mbak.
0: Halo, Halianto.
1: Halo, Mbak Asa, selamat pagi.
0: Halianto numpak mobil.
1: Selamat pagi, sungguh ngecing, Mbak Asa.
0: Yang rahasia numpak mobil, gaya.
1: Aku rasa teleponnya bumbung prei ya, telepon. No.
0: Oh iya, lu nyapa kok prei?
1: Bungkung prai tak melok munggah mbah, ben mundak rame.
0: Lah yo, le nyapa kok prai dengaren men?
1: 17-an jan.
0: Oh, cek 17-an. Tak kira are melu demo 27-an.
1: Ya mbah. Ki mbah sapa mbah? Kelo ya mbah?
0: Iya, kelo.
1: Lah, nah kelo ya aku ora kurang paham lho mbah.
0: Heeh.
1: Mas, masalahe nak kelo imbo.
0: Oh iya.
1: Arek kelo enak. Arek kelo Mbah Karso.
0: Oh. Kelo apa kira-kira? Sate.
1: Anak kelo-kelo sing kaya ban sepeda motor, ban mobil kuwi ya mestine bahaya Mbah Karso.
0: Heeh. Iya.
1: Lah kelo aku ya sampah lho, Mbah.
0: Kowe bendino ya bakar sampah.
1: Mote aku nanya apa ya tak bakar ini mburi omah.
0: Oh. Oke.
1: Heeh. Nah, kaya zaman biyen mbah-mbah mbok-mbok ngono kae kan. Cetik geni ae celok ta lho mbah malane kali.
0: Iya.
1: Kene go ambu aku.
0: Heeh, apa meneh cepetan panganan opo ngono ambri kaya sate ngono kae.
1: Nah, wong biyen kan mbah-mbah mbok-mbok biyen kan nak cetik geni ning Pak Awon dak kelo muabul ngono kae malah yo gambon-ambon biasa.
0: Lah iya.
1: Nah, masalah anune penting gak kaya kalau sing ngopo bakaran kae paling yo gak ngaruh, Mbah. Tapi yo mbok perang paham.
0: Belajo, ngono kuwi terus piye? Saiki anu nggon anu TPA TPA sampah kuwi malah dibongi.
1: Biasane nek aku liwat iki nggon TPA kuwi malah dibuakari ngono kae.
0: Lah iya.
1: Kae ora enak, masalahe campur anu.
0: Lah iya, kae yo tidak baik untuk kesehatan lho.
1: Lah nek kaya biasane aku kaya nyapu-nyapu ngene apa nih mbak, tapi anu godeng-godeng garing kuwi.
0: Oh ngono, oke.
1: Yo kurang ate paham, paling penting nek ora kelok ban-ban apa ngono paling yo anu.
0: Oh iya iya iya. Terus
1: pun ngono mbak.
0: Oh ngono ya, yo oke plan. Lagunya apa? Suaramu putus-putus. Sembarang, yo. Yo i.
1: Salam yo.
0: Yo yo, Mar.
1: Salami kanggo Mbah Karso.
0: Oke.
1: Salami kanggo penyiar kabeh ae lah.
0: Oke.
1: Salam kanggo pendengare sak ning ndi ae pokoke kabeh ae ora salah sito. Nah, iya sama aktivitas ngono ae.
0: Oke.
1: Wis Mbah, ngene Mbah.
0: Oke, siap. Sampai oke.
1: Medun Mbah Karto.
0: Nggih, matur suwun. Terima kasih ada Mas Haryanto yang sudah merapat di teleponnya untuk kesempatan pagi kali ini ya. Nah, sahabat Terasi Media, ini hari ini tanggal 27 Agustus itu ada demo di Jakarta. Mungkin sahabat Terasi punya informasi di tempatnya masing-masing ada yang ke sana atau tidak. Karena untuk saat ini masih kita cari gali informasinya ada pengalian untuk yang namanya lalu lintasnya atau tidak sahabat Terasi. Nanti kita akan update tentunya tetap rapat bersama Rasi Media. Ayo.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lai.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
2: Sana menleh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Rasi Media,
6: Rasi dan Informasi.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
10: Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% optik kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, oke ya. Jangan lupa ya, kalau sampahnya itu bisa dibikin pupuk ya, dibikin pupuk ya, daripada dibakar terus mengganggu pernapasan ya. Ini ada assalamualaikum Mbah Karso. Aku mana tulisannya kok ya. Enjing Mbah, ya enjing Magetan Timur Mencorong Mbah, minta lagunya Suketeki. Salami kagem semuanya saja Mbah. Suwun Mbah Karso. Oke, siap. Nggih, Bunda Nati matur suwun salamnya. Oh, iki sangka Pak De mantep di Kalang. Iki siapa iki? Bu Ari pesan suara.
1: Maksudnya ngene lho, Mbah.
0: Iya.
1: Bunda Nati iki lek klimprak klimpruk ngono kuwi lho, Mbah.
0: Heeh.
1: Koyok barang ora kanggo wae. Ngono lho, Mbah, maksudnya.
0: Oh, iya.
1: Bapa sapa ku mau Bapa Haryanto? Lah suarane koyok Mas Angga to, iki Mas Angga apa Bapa Haryanto kuwi, Mbah? Salam nek ngono ya Mbah ya. Matur suwun.
0: Oh iya, padha-padha. Kok anu suarane beda adoh karo Angga anu kok ya kuwi mau Haryanto Gentong Garon Ngawi. Omahe Ngawi, ora omahe Magetan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Mbah Karso ter.
0: Tur.
2: Pagi, Mbak, sehat selalu.
0: Ya, pagi.
2: Cuacanya, Mbak, garang-garang udah cerah.
0: Aman, sudah cerah.
2: Lalu lintas aman-aman saja, Mbak.
0: Oke, hai.
2: Mbak.
0: Iya.
2: Tadi membahas tentang sampah ya, Mbak.
0: Iya, sampah.
2: Batas sampah jangan sembarangan, Mbak. Dikumpulin yang tempatnya atau dibakarnya atau jangan ditinggal ya Mbah.
0: Iya.
2: Harus ditungguin, tapi kalau sudah padam disiram air Mbah. Biar nggak polusi kemana-mana.
0: Oh gitu. Tapi
2: kalau sing sampahnya itu daun-daun kering itu buat pupuk Mbah. Kalau yang plastik-plastik itu dibakar aja nggak apa-apa.
0: Oh iya ya. Oke. Berarti planning ngomain jenengan sampai sing kena tinggu organik.
2: Nggih.
0: Sing plastik lak kena diproduksine tukang rosok.
2: Nggih, niku sing botol-botol niku dikumpulke.
0: Nek aku tak mulung ning gunamu ya, aku kan bakul tukang rosok.
2: Monggo Mbah nika to senter sak karep.
0: Monggo barang pecah sing mboten dinggen jenengan WA Mbah Karso nggih.
2: Awas jangan dibanting.
0: Kok aja Mbah Karso sing dibanting.
2: Nggih, Mbah. Lah niku kan sing botol-botol bekas niku kan saged dijual ke Mbah. Ora ketang sak kilo 1500 sampai kok umrum kok akeh ya kena nggo tuku ya, Mbah.
0: Iya, bener.
2: Wis nguya segoro.
0: Piye.
2: Kok saking ngasih nih.
0: Berarti uyahmu rasane sampah wi.
2: Betul Mbah, kan dipilih-pilih to Mbah.
0: Oh iya, pintar.
2: Terus mungkin lagunya Mbah.
0: Kok ya jeeling lagu bareng.
2: Lagu lo jarang nyuwun lo Mbah.
0: Oh iya, apa?
2: Lagunya lo nyuwun gala-gala Mbah.
0: Gala-gala?
2: Oke.
0: Oke.
2: Salamnya wonten Bunda Siuneng, Bunda Narti, Bunda Ari Ngawi, Bunda Ari Padang, Mapusta Mama Nuti, selamat pagi sesuai nyenjing. Wonten Dono Sebo, Pak Dono Suworo, Bunda Arindi.

0: Agus, Futumi, Futumi suka ngendi, Bunda Sabrina, Tiara Kolia, Bapak Bari suka ngendi.
1: Oke.
0: Terus Pak Yanto Kekel, kalian Pak Jono.
1: Alright. Yes.
0: Kagem semua kabeh nggih, Mbah.
1: Oke.
0: Okay. Nggih, kagem Mbah Karsane sehat selalu lancar begini pun.
1: Yes.
0: Panjang ya suani pun.
1: Alright.
0: Mungkin ada turah sakit gerteng Mekah.
1: Thank you very much.
0: Thank you. Makasih bakal kau tengah
1: yes.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Federasi Media, pagi ini informasi terupdate ya, kawasan depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat menjadi pusat perhatian sejak Rabu kemarin ya, menjelang demo 27 Agustus hari ini ya. Masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bersama elemen masyarakat ojek online se-Jabutabek terpantau bertahan di depan DPRD sebelum hari pelaksanaan demo hari ini, Saya Federasi. Aksi yang rencana akan dimulai pada hari ini Kamis pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ini telah diwarnai berbagai dinamika di lapangan sejak persiapan di hari sebelumnya. Nanti kita akan update sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap rapat juga di Rasi Media.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: News. Sahabat Terasi, media kebakaran kembali muncul di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Kebakaran dilaporkan terlihat di wilayah sebelah timur Jembatan Kaca yang masuk dalam kawasan administratif yaitu Kabupaten Probolinggo. Peristiwa itu menjadi perhatian wisatawan karena sebelumnya kawasan Bromo dan sekitarnya juga telah terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi mengenai munculnya api kembali beredar di media sosial. Salah satu pengguna TikTok dengan akun Bromo ini membagikan kondisi terkini melalui siaran langsung dari kawasan Bromo.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu butuh antar atau jemput pasien? Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani 24 jam tanpa biaya tambahan. Dengan respon cepat, aman, dan nyaman, serta gratis antar atau jemput untuk pasien rawat inap, kapanpun Anda membutuhkan kami, kami siap hadir untuk keluarga Anda. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasimedia,
3: inspirasi dan informasi.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Rasim Media.

0: informati. Pahlawanku. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, bisa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Memiliki nama lahir Kusno Sosro Diharjo, Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar semasa SD hingga tamat. Ia tinggal di Surabaya. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Semasa hidupnya dikaruniai 8 anak dari istri Fatmawati, mempunyai anak Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Dari istri Hartini dikaruniai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, perempuan keturunan Jepang, mempunyai anak Kartika. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Rahasia Media,
2: inspiratif dan informatif. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Sesaat lagi kita ikuti live reportase.
5: Sahabat Rasi Media, siswa sedikit dan tak dapat siswa baru SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Hadi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suwardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
7: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada terangsang kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah, maka apa namanya ya itu.
6: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
7: Jadi, kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan ke mana. Kita kasih hak orang tua, enggak langsung tantang, kita dorong. Kita kasih, kita ajak diskusi orang tua.
6: Suwardi menegaskan SDN Mojorejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
7: Ini kan proses terus, Mas. Karena administrasinya kan banyak, Mas. Jadi administrasi izin Bupati. Nanti kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan. Gurunya harus kita sesuaikan lagi.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali.
5: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Rasi, siswa sedikit dan tak dapat siswa baru SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
4: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: Nggih, gala-gala sampun nggih, sampun dipunaturaken kalian kula wonten ing adicara Cakrawala Injang punika. Nggih. Monggo yang mau ikutan merapat membahas mengenai membakar sampah ya, karena ini bahayanya asap itu bisa mengganggu pernapasan, risiko infeksi paru-paru dan juga dampak jangka panjangnya. Yang tadi bakar robot lo.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Karno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya tentunya?
0: Ya, kabarnya selalu. baik saja.
1: Kita untuk bakar-bakar itu satu.
0: Iya.
1: Itu kalau membakar tidak dijaga itu sangat membahayakan lingkungan dan sekitarnya.
0: Lah kenapa?
1: Membakar-bakar kan bisa terbakar yang lainnya karena musimnya panas juga anginnya kencang.
0: Engko terbakar api cemburu.
1: Apalagi zaman sekarang itu kalau membakar itu buat alasan. Contohnya yang di Kalimantan itu kan bakaran besar. Ya ditinjau. Tapi berikutnya itu bukannya untuk pembaharuan lagi, tapi malah senang dibuka lahan yang baru, yaitu terawangan saya itu mau dibuka perkebunan sawit.
0: Oh, begitu ternyata.
1: Jadi untuk kebakaran itu memang disengaja dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah terbakar itu seharusnya kan ada pembaharuan di hutan itu, tapi itu tidak. Kalau dibakar ya malah senang, nanti memberesnya agak ringan, jadi untuk pembukaan lahan sawit jadi mudah.
0: Oh begitu ternyata.
1: Iya, ini saya juga mau kirim salam.
0: Buat siapa?
1: Ya tentunya ya buat my love Sri Huning. Sudah lama gak dengar kabarnya. Aku kasihan kemarin. Iki yayamu bergabung, stop yang belas nyus. Nukur bergabung gak iso.
0: Oh ya.
1: Yang belas nyus. Ya buat Bu Sri Huning, kok Bu Sri Huning. Tante Sri Huning, selamat pagi.
0: Jadi my love, kok malah Tante Sri Huning?
1: Iya lali, buat my love, selamat pagi. Buat semuanya tanpa terkecuali, juga selamat pagi semuanya. Mungkin ibu-ibu di kesempatan pagi harian ini mungkin lagi rajang-rajang atau persiapan untuk memasak sayur bening, ya selamat memasak sayur bening.
0: Iya.
1: Nanti saya diputerin lagu mas kalau ada.
0: Iya.
1: Titip cinta mas.
0: Buat siapa?
1: Ya buat my love toh.
0: Oh iya.
1: Dan juga sampingannya Bu Sri Huning juga selamat pagi.
0: Oke, baik.
1: Titip cinta ada ya, Mbah?
0: Ada.
1: Mbah Karsa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pamitnya lancar kaya anu wakudoro. Yowis, rapopo. Terima kasih, Mas Yanto. Mas Rizka mau ya telepon dong kayak, telepon ya pas lagu salah dewi. Nah sahabat terasi media ya, memang kalau bahaya asap pembakaran itu mengganggu pernafasan karena memicu batuk, sesak nafas, iritasi tenggorokan, serta memperparah kondisi asma atau bronkitis atau ispa ya. Selain itu juga sangat berbahaya bagi bayi, anak-anak, dan lansia yang bisa memicu pneumonia dan efeknya paru-paru berat ya. Halo, selamat pagi.
2: Iya. selamat pagi, Mbak.
0: Loh, cik urip ta?
2: Loh, iya, pripun, Mbak. Jenengan ora tau kulan ing Jatisari, Mbak.
0: Loh wong kono e totor terus aku terus ra rono ta wong kene iki.
2: Iya.
0: Mambu kelukke watuk kok.
2: Lah lapangan niku ruame lho, Mbak. Iki-iki nek bakar-bakar ateh saking griya kok, Mbak.
0: Lek anu rene wong bakul sate-sate ngono kan bakar-bakar kuwi.
2: Wah, nek kulo sate niku kathah, Mbak.
0: Oh, tak iya.
2: Nggih. Mbak. Mbak.
0: Ih, nyapa? Orang yang dindi aku.
2: Mbak Karmen toh? Eh, kok Mbak Karmen?
0: Mbak Cikra.
2: Nggih, kula enjing wau kepireng rawuhipun Bunarti. Sak warga mugi-mugi lancar sehat.
0: Mm-mm.
2: Sukses sama dayanipun kalau digenduke kula wau. Diwakane sauto niku lho, Mbak.
0: Oh, anu Mayang Angelina.
2: Lah, nggih anjing wae. Kula monitor ke mawon lho, Mbah.
0: Oh, ngono.
2: Nggih.
0: Tak kira randi pulsa wong atuh kok.

0: Ini geser kintil-kintil mawon, Mbak.
1: Oh ya, oke.
0: Okay. Ya, salamipun pokoknya kadang kula mitra sedaya kemawon wateri nampi. Itu nang saking kula mbok pidhe wonten kok karewetan mengki ing tanggal setunggal menapa pangan jati sari nang ketoprak, Mbak.
1: Piye lakone apa, Kiai?
0: Lakone damar wulan, Mbak.
1: Lho, damar wulan bangun apa?
0: Nyun?
1: Damar wulan bangun apa?
0: Ajeng tekayangan.
1: Oh, ajeng tekayangan kok yo iram. Rasa guyu eh.
0: Salam pula teman-teman buat Martin Bu Ari, gak kuasa ugi lancar sehat. Dulur kula wedok niku genduke niku lho, Mbah.
1: Genduk siapa?
0: Si Agus niku si Estri situ enggak?
1: Anu ta, saiki wis ra eneng iki.
0: Bu Endang.
1: Wong
0: iki kelingan ta dulur kula wedok muga-muga lancar.
1: Dudu anggotane rasi saiki.
0: Anggotane, Mbah, wong kula di kacari anu atau saya rasa repot nanti masih Agus nih gua nanti yang nguling loh Mbak.
1: Oh tak kira saya kira pindah nih Jakarta kono.
0: Boten monitor kemauan yang rasa repot nih
1: iya iya
0: Mbak. Kulo lakoni pun nih kemauan nih wonten lo garang betal Mbak ya.
1: Iya terkintil kintil.
0: Ya salamipun gua tak nulut gerakan nih sauto kalian pun arti kalau sampun kumplit loh Mbak kalau monitor.
1: Je.
0: Sauto tahu sih Mbak matur suwun Mbak.
1: Oh iya.
0: Sugeng ya menten dua.
1: Yo yo sugeng ya ini rasa bengi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mangane opo? Ya ini kuis bengak bengok. Ge selamat pagi. Dene dono swara ge. Sepenting ini ku diusahane ngono lo amprehe cukup kebutuhane.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber ayem, gorang gare.

Sento ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Sinsi Media, Kasi dan Informasi.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Oke, saya Veterasi Media. Oke, selamat pagi ya. Kita sudah berada di pukul 9 lebihnya 31 menit ya kan. Lagunya tadi apa Mang? Sabdu sudah. Oke, habis ini nanti ada Titip Cinta, terus ada Terkintil-kintil ya. Terkintil-kintil karo juragan nasi.
1: Modus
0: tuh ben kono bahagia.
1: Amin
0: ya Allah, bahagia selawase.
1: Pokoke lek Mbah Karso wis tawes sirahmu met langsung.
0: Rumahsane obat opo piye?
1: Mbah Karso berarti anu lho Mbah, amal jariah lho Mbah iki. Jenengan menghiburnya sama jariah Mbah.
0: Nah, ya ampun.
1: Iki infone Madiun. Kan anak demo Mbah.
0: Iya. Aja melu-melu we.
1: Mak, rumah aku tidak terprovokasi Mbah. Aku tak golek duwit Mbah. Bakulae aku.
0: Oh ya bakulae.
1: Iya, Mbah. Kan iki wau selain apa enek demo Mbah. Kan ulang tahun SMP Papat ki mau, ya enek karnaval Mbah. Jadi karnaval untuk menyambut hari ulang tahun nih SMP Papat Mbah.
0: SMP Papat ndi iki?
1: Piye Mbah?
0: SMP Papat ndi Madiun Magetan apa ndi?
1: Madiun SMP 4 Kota Madiun Mbah.
0: Nah, ngono kan jelas.
1: Kota Madiun. Nah, niku infone lek Madiun niku Mbah, iki mau pokoke jek urung ning ya wis ruame Mbah, muga-muga aja sampe enek geger ya Mbah ya. Dimulai tapi sing tertib ya Mbah.
0: Nah, muga-muga ya tertib aman.
1: Terus
0: niku soal
1: membahas kuwi Mbah, sampah kuwi lho Mbah. Heeh. Kuwi nggih lek ora oleh Mbah, sampah iki dibakar. Engko asepe iki lek mlebu ning omah dadi penyakit ngono lho Mbah. Lek apa meneh duwe lara bengek kuwi lho Mbah. Lah ngono kuwi kan ngesakne Mbah.
0: Apa
1: meneh nek bayi nek bocah cilik ngono kuwi kan ngesakne. Tapi nggonku Mbah, lingkungan gonanku ki wis enek bang sampah Mbah. Dadi pilah-pilah sampah. Kan iki program kene yo an digalakne neh. Dhisik wis enek Mbah. Tapi untuk mendukung maksudnya ben tambah ruamene iki digalakne neh karo Bagus Panuntun Mbah.
0: Wis jan.
1: Dadi iki sing pasti-pasti kalau kae nggon taman-taman hiburan terus dadi wadah gedhe ngono Mbah.
0: Oh iya.
1: Lah ngono kae dhewe dilebokne ning kono. Golek sampah godhong utawa kertas ya nek dhewe tempate Mbah.
0: Ora.
1: Lah iki sing jitu igang sampah Mbah.
0: Ora.
1: Iso didol didaur ulang meneh Mbah. Ngono lho Mbah.
0: Ya pinter.
1: Nek nggonan kuwi ibu kene iki diklumpukne ya Mbah. Duwe teng lumpuk jenjing lancar Mbah.
0: Heeh.
1: Ben keng lancar ning gone apa wi jenenge?
0: Bon bin.
1: Iya Mbah.
0: Ning bon bin.
1: Ya Allah ya Robi, apa madakne rupa?
0: Lembak menawa.
1: Ya, mbok menawa jarene kan wis mati, Mbah. Eneke Pak Nowo.
0: Iki
1: sebagian ya nek ngono kuwi, Mbah, cara madakne rupa ya nek, Mbah. Kan enek dulure awake dhewe ning kono, Mbah. Sing au-au lho, Mbah.
0: Au.
1: Au, mbok tarsan, Mbah. Si panganannya gedang lho Mbah. Panganannya buah lho Mbah.
0: Aku ya panganannya gedang.
1: Aja terus-terus Bapak Yanto Mbah mau aku. Ngomong wis anu kok tidak pelu-pelu.
0: Aku salamno ya Mbah, salame ngantuk nan.
1: Oke, nek sing mundut sik salam kanggo sedanten mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu ya Mbah.
0: Iya.
1: Lagune mon manut. Matur suwun Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirku takon mbuh dhewe ya. Nah, sampai terasi langkah pencegahan yang bisa dilakukan ketika ada pembakaran sampah di lingkungan jenengan, yaitu tutup rapat ventilasi dan jendela saat pembakaran terjadi. Tegur secara baik-baik ya, atau laporkan kepada ketua RT, lak diomongi ra kenek dengan alus, jaluk mencak-mencak. Ini laporan neng RT, gitu. Terus ya, tetap kelola sampah dengan cara yang lebih aman ya. Halo dengaren, ya ini lagi tangi apa piye?
2: Karo bau Mbah yo ngrungokne Mbah Karso terus tenang suweneng pol.
0: Oh, piye?
2: 6 sampai tekan jam 10.
0: Sampai rampung gayane seneng.
2: Kono radine muni terus, iki mau baru bapak kek bar.
0: Alhamdulillah nek ngono.
2: Ana sampah, Mbah ya?
0: Iya, sampah.
2: Iya tau Mbah dilabrak wong ngono.
0: Syukur.
2: Kan yang ngebes sampahku dhewe ngono jane ya ora akeh ya kira-kira ki sak keranjang cilik ngono kae ya terus angin obat nabit ngono to.
0: Heeh. Bulek pisan.
2: Iya. Terus lho bulek anu ya ya ben bulek kan aku ya wis ra gatek nek bulek kae.
0: Terus
2: ya sampe entek ya kira-kira wis berapa jam. Akhir kan jadi aku sok ditanya wis sedap. Sebetulnya tak kira wangnya meneng ae wis.
0: Oh ya.
2: Tampak kau pindah.
0: So, kue berarti ngerasa nih wisan ya diabrak uang.
2: Biasa aku ngene kuwi.
0: Oh wis biasa.
2: Diabrak itu biasa wis.
0: Oke.
2: Kulino tukang ngomong kaya Mbak Kato niku wis biasa diabrak uang niku wis orang gumun.
0: Oh iya, iki malah ini wong protes Mbah terus lah sing ngarepku bakul boto piye Mbah mbulek iki lah protes piye?
2: Ya, lah protes ya sing duwe lawange mau kon nutup.
0: Kalau lawangmu tutupen anu Mama Sopi.
2: Ana ngarepe ngebong boto lho.
0: Apa aku rono ngipasi?
2: Ipasi dhewe neh kuwi.
0: Oh iya,
2: Jadi SCC gak nemen kaya kipas angin.
0: Kudune cepak blower ning omah wi.
2: Dadi sadu ngono.
0: Yo asep iso metu.
2: Sing urung metu.
0: Heeh, ya ya oke.
2: Aku dikundeli aku.
0: Engko lah wektune ijik ya.
2: Apa-apa ijik ya ora apa-apa, ora ijik ya alhamdulillah.
0: Iya,
2: Oh, apa ae.
0: Iya, oke.
2: Kita punati apa sapa wing nggih.
0: Iya, Salam
2: dulu.
0: Oke.
2: Semoga dirasakan panas sok lo.
0: Siap.
2: Matur
0: nuwun. Jeh.
2: Siang.
0: Siang. Oke, oke, oke, oke.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Jalan Ki Haji Wahab Hasbullah ya, menuju lapangan Untung Suropati Tambarejo Jombang, mulai disterilkan untuk menjelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di Jombang melalui helikopter dari Bandara Juanda Surabaya sebelum membuka muktamar ke-35 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pengamanan VVIP mencakup lokasi acara, jalur perjalanan hingga titik pendaratan helikopter Presiden dan juga Wakil Presiden.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, gold, hingga platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Rasi Media.

0: dari Wings Food.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Jih, sampeyan resi, aja digondeli menika mung kasih adicaranipun Mbah Karso. Wonten enjang punika nggih pinanggen malih wonten sanes wedal. Wonten kelontak klentunipun nyuwun pangapunten benjang dinten Jumat nggih pinanggen malih wonten adicara ingkang sami wiwit tabu 6 ngantos tabu sedasa siang.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suwardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
3: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada langsung kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah, maka tanamannya ya itu.
2: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
3: Jadi, kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan ke mana. Kita kasih hak orang tua, tidak langsung tahu, kita dorong. Kita kasih, kita ajak diskusi orang tua.
2: Suwardi menegaskan SDN Mojorejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
3: Ini kan proses terus mas, karena administrasinya kan banyak tuh. Jadi administrasi izin bupati, nanti kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan, gurunya harus kita sesuaikan lagi.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
5: Itu saya buka pintu itu, toh saya buka. Habis itu dari atas pelaku itu ada yang salah. Terus saya tetap lagi, saya kunci, saya panggil aja.
6: Sudah tutup. Kok tahunya kalau ada maling gimana? Dari alarm. Terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan ada berapa orang yang di dalam? Saat ini masih kejebak, masih di dalam.
5: Kemungkinan masih ada.
4: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panjang berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja, dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
8: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
7: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Driorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramsuara, sobat. Jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di alun-alun Lamongan, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari cabai merah besar dipasarkan Rp2.000 per 100 gram, sedangkan cabai rawit Rp4.000 per 100 gram. Bawang putih dijual Rp6.000 per 250 gram, dan bawang merah Rp6.000 per 250 gram. Sementara tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam ras tersedia dengan harga Rp21.000 per pak, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 kemasan 5 kg dan beras medium Rp55.000 per 5 kg. Sekian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Insulatif dan Informatif. Selamat siang. Jumpa lagi bareng Fatur dan juga Tias di Cakrawala Siang di Satu Rasi Media. Halo Tias.
1: Halo Fatur.
0: Halo, gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Fatur kabarnya?
0: Aku juga sehat insyaallah ya. Dan Tias, nanti di kesempatan siang hari ini 2 jam ke depan kita bakal nemenin Satu Rasi Media. Kita bakal hadirin beberapa informasi juga terkait mungkin salah satunya kita bahas nanti terkait demo gitu ya. Demo ya, 27 Agustus.
1: Hari ini banget.
0: Iya, hari ini banget. Nanti kita bahas ya pendapat seorang anak muda seperti apa mungkin ya, dan juga pesan dan juga apa ya istilahnya, ya harapan lah untuk kita nanti ke depannya agar memang demo ini berjalan lancar dan juga tidak tidak ada hal-hal yang buruk terjadi
1: ya, akhirnya, betul.
0: Seperti itu. Dan dia sendiri mungkin untuk Satu Rasi Media yang pengen interaktif bareng kita bisa di mana nih nanti?
1: Oh ya, bisa di WhatsAppnya Rasi di 0811302906 atau bisa juga lewat telepon interaktif di 0351896137. Bisa juga lewat aplikasi visual kita di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id.
0: Oke, itu tadi untuk Satu Rasi Media ya yang ingin interaktif bareng kita di Cakrawala Siang. Dan Tias, nanti kita bakal kembali lagi ya.
1: Oke.
0: Kita hadirkan terlebih dahulu satu tembang untuk sahabat Rasi Media.

0: Randy. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya, jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
0: Rasi Media, Rasi dan Informatif.

0: Ya bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif yang masih bersama dengan Faktor juga Tias di Cakrawala Siang. Ya, oke, okay. Tias. Mm-hmm. Ini kan bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2026. Jadi untuk hari ini ada aksi demonstran ya, mm-hmm. yang terjadi di depan gedung DPR RI
1: dan iya. juga MPR RI.
0: Betul, betul, betul. Nah, kita mungkin bakal bahas sedikit aja terkait mm-hmm. hal ini. Dari Tias sendiri mungkin menurut Tias gimana ya kalau untuk aksi demo seperti saat ini, apakah ini memang perlu dilakukan untuk saat ini situasinya?
1: Ya, menurut saya kan ini karena ada beberapa tuntutan dari masyarakat ya tentang perampasan aset.
0: Iya, salah satunya betul-betul.
1: Salah
0: betul.
1: Satunya itu. Jadi, ya mungkin itu kan dari dulu kan, maksudnya sampai sekarang belum ada keputusan pastinya seperti apa. Jadi salah satunya itu, jadi rakyat menuntut untuk segera disahkan, kayak gitu intinya. Selain itu apalagi ya tuntutannya, Fatur?
0: Ya, yang memang terpenting untuk tuntutannya salah satunya adalah itu ya, karena memang sejauh ini apa ya, bisa dikatakan koruptor masih semena-mena gitu ya. Koruptor masih bisa merajalela karena untuk sejauh ini masih banyak juga yang koruptor. Salah satunya memang paling mengejutkan adalah ya kemarin salah satu program prioritas gitu ya dari Bapak Presiden sendiri. Betul. MBG malah menjadi ladang korupsi ini.
1: Betul.
0: Ini kan berarti memang sejauh ini untuk aturan dari korupsi sendiri ini masih sangat amat lengang gitu ya. Sehingga para koruptor itu ya merasa aman-aman aja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Merasa kayak dilindungi ya.
0: Betul. Paling di penjara beberapa tahun enggak masalah lah gitu ya. Hartaku juga masih aman dan sebagainya gitu ya.
1: Hartanya sudah diamankan.
0: Ya, itu. Dan kalau kita bandingkan dengan mungkin Cina dengan Korea Utara gitu ya, mereka memang sangat bisa dikatakan juga kejam dan juga tegas. Karena memang untuk para koruptor langsung dihukum mati gitu ya. Dan berhubung dengan di Indonesia sendiri kita menekankan juga hak asasi manusia. Makanya memang dalam hal ini seharusnya yang paling tepat adalah untuk perampasan aset gitu.
1: Perampasan aset ya. Benar.
0: Jadi mau enggak mau para koruptor itu ya asetnya nanti dirampas agar karena sebenarnya para koruptor itu bukan takut mati sebenarnya, takut mereka miskin sebenarnya.
1: Iya, benar.
0: Dan yang itu selama ini yang memang belum kita bisa lakukan untuk pemerintah sendiri. Ya, ini bukan hal yang apa ya, melanggar HAM menurut Fatur ya. Karena mereka pun juga koruptor yang mengambil hak-hak dari masyarakat, itu uang pajak dan lain sebagainya. Dan tentunya para koruptor pun juga harus benar-benar diberikan
1: efek jera.
0: Efek jera, betul. Karena ketika ini benar-benar terjadi, menurut Fatur sih akan berdampak ya. Setidaknya memang mengurangi angka korupsi di Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Walaupun jujur memang kalau menghilangkan 100% kayaknya belum bisa. Cuma ya semoga saja gitu. Dan menurut Tias sendiri gimana nih, Tias?
1: Apa ya?
0: Kalau untuk para demonstran, untuk teman-teman kita yang berangkat ini, ada pesan-pesan gak sih?
1: Oh ya, mudah-mudahan mereka bisa menjaga diri tentunya. Intinya ya jaga warga ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ya tidak anarkis, mudah-mudahan demonya juga berjalan dengan lancar. Dan ya mudah-mudahan bisa ada outputnya yang benar-benar pastilah dari pemerintah ini.
0: Oke, betul. Dan tadi pun Tias juga sempat bertanya terkait tuntutannya apa aja gitu ya. Tadi salah satunya memang mendesak DPR ya untuk segera mengesahkan RU perampasan aset. Ada juga meminta hukuman mati bagi para koruptor.
1: Betul.
0: Itu dan juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
1: Ya.
0: Dan kalau mungkin ini Tias, dari tuntutan yang kedua, meminta hukuman mati bagi para koruptor. Kalau menurut Tias sendiri, apakah ini juga bisa nanti dipertimbangkan?
1: Kayaknya sulit ya.
0: Sulit ya kayaknya.
1: Tapi ya kalau pemerintah menyanggupi, harusnya ya harusnya bisa ya. Tapi kenapa kok kayak pemerintah itu malah saat ini kan koruptor malah dilindungin kayak mereka di balik jeruji itu hanya formalitas saja, padahal hartanya juga tetap aman, terus harta rampasannya harta hasil korupsinya juga tidak dikembalikan atau tidak dirampas lagi sama negara kayak gitu.
0: Oke, jadi mungkin pelan-pelan gitu ya mungkin ya dalam artian jangan langsung meminta hukuman mati ya, karena ya kalau itu pun terjadi ya sebenarnya bagus-bagus saja.
1: Sebenarnya enggak apa-apa.
0: Itu pasti akan membuat para koruptor pun juga berpikir ulang gitu.
1: Betul.
0: Untuk mengambil hak-hak dari masyarakat. Mm-hmm. Cuma kalau kita lihat situasi seperti saat ini ya kemungkinannya memang masih kecil ya,
1: kecil.
0: Kalau untuk hukuman mati bagi para koruptor. Yang memang paling relevan untuk sejauh ini adalah mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset.
1: Iya,
0: gitu
1: paling
0: ya.
1: Gak asetnya ditarik kembali
0: ya,
1: hasil
0: gitu.
1: Korupsi itu.
0: Betul, betul, betul. Dan ya kemudian untuk tuntutan yang ketiga ini kan ada mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
1: Betul.
0: Salah satunya memang mungkin dari segi BBM kita lihat juga mengalami kenaikan. Pertamax, Tias, pengguna Pertamax atau Pertalite ini?
1: Iya, Pertamax saya.
0: Pertamax ya? Ngerasain nggak ini perbedaannya?
1: Ngerasa banget.
0: Gimana kalau dulu sebelum naik dulu. Biasanya habis berapa untuk sebulan itu? Seminggu lah, seminggu lah.
1: Seminggu lah ya. Seminggu harusnya 50 ribu cukup ya. Tapi sekarang kayak 50 ribu itu hanya untuk 4-5 hari aja.
0: 4-5 hari ya. Itu pun juga untuk aktivitas sehari-hari.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, sehari-hari.
0: Belum kalau berpergian agak jauh,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, belum main-main dan apa kalau pergi keluar pergi. Lagi gitu.
0: Gitu ya. Memang ini salah satunya berimpak besar gitu ya. Karena memang walaupun pertama kini non subsidi, cuma kan memang ini rata-rata dipakai gitu ya,
1: iya,
0: untuk para pengendara sepeda motor. Nah, Tias, ini sudah ada Bunda Sri Huning yang pengen interaksi bareng kita. Mungkin kita sapa dulu. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum Mas Fatu, Mbak Tias.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini selalu berdua terus ya.
1: Iya.
0: Iya, betul, betul.
2: Nggak apa-apa. Ben semangat ya, berdua-duanya biar semangat ya.
0: Nggih.
2: Panas Mas Fatu, cuaca
0: panas,
2: di luar.
0: Ya. Alhamdulillah. Ini pun juga di Jakarta, iya, di Jakarta juga lagi panas ini, Bun.
1: Panas banget.
2: Iya, panas-panas demo ya.
0: Iya, betul. Ya. Mungkin menurut Panjenengan gimana sih, Bun, untuk demo hari ini, Bun? Harapan dan juga gambarannya seperti apa sih, Bun?
2: Ya, harapan kita gini ya. Demo itu enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang penting itu tidak terjadi yang anarkis, yang sopan, ya jangan main pukul-pukulan, seperti yang menjaga keamanan supaya sebagai keamanan dan yang pendemo itu saling rukun, nggak ada pertengkaran, nggak ada pukul-pukulan gitu Mas Fatur.
0: Yeah.
2: Jadi ya damai, aman, boleh-boleh saja. Yang penting kita tidak melanggar yang tidak diinginkan. Ya. Terus itu yang koruptor-koruptor itu kalau dihukum mati itu ya Pancasilanya di mana gitu. Ya setujunya yang kemarin-kemarin itu Wapres Mas Gibran kemarin itu ya supaya dimiskinkan keluarganya semuanya, asetnya ditarik kembali ke negara biar untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Itu
0: jadi kalau menurut jenengan sejauh ini kalau untuk hukuman mati masih sulit ya Bun ya untuk dikabulkan
2: masih
0: ya, Bun,
2: sulit ya? Masih sulit ya ini harus hukum Indonesia itu harus ditegakkan benar-benar. Jadi yang koruptor-koruptor itu ya lebih baik dimiskinkan saja keluarganya, terus itu jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati itu sudah nggak ada perkemanusiaan ya. Yang adil itu ya dihukum seumur hidup yang koruptor. Terus keluarganya, anak dan keluarganya, istri dan keluarganya dimiskinkan saja, asetnya ditarik kembali. Ya tinggal di rumah aja kalau bijak ya. Itu ya rumah yang ditempati itu aja. Terus nanti aset-asetnya yang di koruptor itu dikembalikan lagi ke negara untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Untuk kan mesti apa-apa itu Indonesia itu masih katanya merdeka tapi belum merdeka Mas Fatur. Ternyata masih banyak orang sakit itu ya belum merdeka kan. Terus apalagi rumah sakit itu yang pelayannya kurang maksimal, kurang bagus lah, itu ya perlu ditindak tuh, terutama rumah sakit yang membuat orang yang tidak mampu dibikin kesulitan itu. Nah itu tolong diperhatikan. Ya cuma itu masukan dari aku, di asetnya ditarik kembali ke negara keluarganya dimiskinkan, ya sudah itu aja biar merasakan rasanya wong ora duwe ki piye gitu loh Mas
0: Fatur. Ya, biar enggak asal mengambil mencomot yang bukan hak mereka gitu ya, Bun ya.
2: Enak ya kalau kalau sudah dihukum, dikeluarkan masih kaya, masih punya simpanan uang, masih ada kekayaan. Percuma.
0: Ya, ya, ya,
2: itu
0: ya,
2: nanti
0: ya
2: kembali lagi, terus apalagi yang sudah menjadi tahanan itu kembali ke masyarakat, terus ada yang jadi pejabat lagi. Kan itu yang enggak baik menurut aku.
0: Iya, iya, betul.
2: Ya, itu tadi dikembalikan ke negara lagi, terus dihukum seumur hidup, terus dimiskinkan. Ya biar jera.
0: Ya.
2: Yang mau korupsi koruptor itu biar jera, biar enggak terjadi lagi. Kemarin aku lihat videonya Pak Wapres itu.
0: Iya.
2: Masih ada ya di YouTube apa di mana itu di Google itu ada Mas Fatur. Lihat nanti Pak Wapres. Ya cuma itu masukan dari aku, mudah-mudahan Indonesia bisa negara yang adil, amin, jujur, nggak ada koruptor lagi. Carilah 2009 nanti cari presiden yang betul-betul baik-baik, merakyat.
0: Mudah-mudahan.
2: Ya, yang dekat sama rakyat seperti Mas Gibran, dekat sama rakyat turun ke bawah sampai nyamperin, sampai kemarin itu orang tua itu sampai dikasih uang loh Mas Fatur.
0: Aku
2: salut bener itu. Terus ini ada lagi ya, berita lagi ya, Deddy Mulyadi.
0: Okay.
2: Itu orang melahirkan, terus anaknya itu sudah meninggal, terus orangnya nggak mampu, terus itu dimintai uang, ditahan istrinya, dimintai uang tebusan sampai 10 juta. Terus akhirnya Kang Deddy itu turun ke bawah, terus akhirnya ditebus itu yang punya anak itu, istrinya itu, terus yang disalahkan suaminya kok nggak mau cari solusi. Ya, terus ya, akhirnya ya, yang menebus itu ya KDM. Baru-baru saja aku tadi lihat, nanti ada, dilihat okay saja.
0: Siap,
2: nah itulah, carilah presiden yang bagus, mau turun ke rakyat, mau membantu ke rakyat. Sudah baca masukan dari aku, mudah-mudahan Indonesia merdeka, terus memperhatikan masyarakat Indonesia. Mohon maaf sekali lagi ada kurang lebihnya, kami mohon maaf ya Mas Fatur.
0: Oke, Bunda.
2: Buat Mas Faturnya sekalian, sehat selalu, jaga kesehatan, selamat bertugas sampai selesai nanti. Makasih waktunya, kita gitu. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam.
2: Penyiar radio Mas.
0: Oh ya, Bunda Anje.
2: Terima ya, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, itu tadi ya Tiasya, mungkin salah satu pendapat dari rakyat juga ini ya, dari Bunda Sri Huning terkait hal ini. Dan sebenarnya memang benar ya, Tias, sebenarnya memang kedepannya kalau mungkin untuk para koruptor sendiri, salah satu atau cara yang memang paling tepat adalah memiskinkan, ini adalah satu-satunya cara yang tepat atau gimana sih Tias?
1: Ya itu bisa jadi salah satu cara yang tepat sih, kalau misalkan mereka kan korupsi itu mengambil hak orang lain, apalagi hak rakyat. Itu kan rakyat juga belum tentu semua rakyat itu sudah mampu kan, pasti ya, banyak banget orang yang masih berada di bawahnya kita dan harus bayar pajak, dan di atas sana ada pejabat ya kan, yang menggunakan uang kita untuk memperkaya diri. Intinya kalau korupsi kan memperkaya diri,
0: betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Ya salah satunya ya memang harus dikembalikan mungkin harta rampasannya itu, biar nantinya juga itu bisa digunakan kembali sama pemerintah untuk ya bisa memakmurkan rakyatnya gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Memang ya lagi-lagi ini membahas tentang koruptor karena nggak ada selesainya juga, masih betul ada koruptor ini koruptor itu, dan mereka juga harus kita bikin jera ya Tias ya.
1: Iya dong.
0: Oke, ini ada Bunda Ari ini Tias ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam.
3: Mugi-mugi panjenengan kekali sehat walafiat nggih ya. Kowe tak rosi seger. Jilbab coklat, Mas Fatur gak ini biru, terus enek kreme kok sesuai. Dalemane kaose Mas Fatur iki karo jilbabe Mbak Tias ki sesuai.
0: Iya.
3: Gitu, tidak membahas itu nggih, Mbak. Niki kula badhe menyambung soal napa korupsi. Dan ya ini saya mendoakan juga untuk para-para pendemo, semoga lancar apa tuntutannya, segera disahkan gitu loh. segera disahkan dan jangan sampai membuat tip terus apa nggih mematuhi apa yang diarahkan dari pimpinan. Biasanya kan ada pimpinannya Mas, kalau kayak serikat buruh itu kan ada pimpinannya juga gitu loh Mas.
0: Nggih,
3: semoga lancar dan terlaksana dengan baik dengan tertib gitu loh Mas nggih. Semoga. Tapi kalau untuk Indonesia itu kalau hukuman mati itu kayaknya agak susah Mas. Soalnya Indonesia mengutamakan apa? Perasaan. Perasaan sama ini loh apa ya? Kayaknya enggak logis ning dunia agama lek hukum mati gitu. Kalau saya menambahkan nih selain omset diambil terus dimiskinkan, ini Mas kayak zamannya apa ya Pak Harto dulu loh Mas. Kalau yang terkena apa ya G30 SPKI gitu loh Mas. Itu sampai seibaratnya sampai secindil-cindili diberantas Mas. Digitukin aja biar gak apa, gak semena-mena apa-apa. Lek hukum Indonesia untuk sekarang ini cek mewenak bagian. Nah aku lek upama aku setuju digawe koyo ning Cina atau ning Korea wi hukum mati ngono wis mantep tenan mesti iso-iso wi negarane makmur utang ya rada sudo ibarate. Apa itu omset apa aset kaya sing koruptor-koruptor iki nggih nutupi utang-utang Indonesia mungkin wis tenan rakyat Indonesia makmur Mas. Digituin aja maksudnya kayak di 30 SPKI itu gini. Diusut sampai tuntas pokoknya like, sampai tersangkut wiwi anake karena wong tuane ini dikuwi Mas di apa? Enggak boleh jadi apa ya ibarate jadi kasih anu jadi dipersulit gitu loh Mas.
0: Iya.
3: Ben kapok gitu. Jadi wong arep mikiri anak putuku kok ngono piye. Dadi ben coba digituin aja. Nanti insya Allah mesti mungkin anu wong agak sudo walaupun soalnya kan korupsi ning Indonesia iki wis mengakar Mas. Dadi wis ngoyoti wangel. Langsung berantas sak kali angel Mas. Ya harus step by step lah gitu lah. Nggih, semoga untuk yang pendemo-pendemo ini dari kekuatan, kesabaran, ketabahan nggih.
0: Amin.
3: Semoga
0: amin.
3: Lekas kenapa nggih? Lekas teratasi tuntutannya lekas disahkan gitu.
0: Nggih,
3: walaupun besar kecil pokoknya saya berharap dengan tertib baik dan jangan sampai bertindak anarkis gitu loh Mas nggih. Salame kagem sedanten mawon tanpa terkecuali termasuk Bunda Sruning wau matur suwun sing golani Bunda Srune. Niki mengke kula lek pikantuk diputraken modus Mas.
0: Modus ya ya
3: nggih. Modus nggih. Kagem pas fature kalih Mbak Tiase dilen tengletaken tunggih pangapunten. Mugi-mugi panjenengan nggih sehat selalu, lancar anggene makarya nggih, Mas, Mbak. Makaten mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan Tias ini sudah waktunya flash news dulu ya. Untuk sahabat Rasi Media yang mungkin ingin interaktif ditahan dulu, Fatur akan hadirkan flash news untuk siang hari ini. Flash news.
4: Sahabat Rasi Media, sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Awang Arifani Rudin mengatakan, bantuan tersebut disalurkan pada Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Demikian Flash News.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
6: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Yes. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Power Play.
5: Kreasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
6: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
7: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
8: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Perang Suara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
9: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suwardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
10: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada terancam kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan modul juga itu nggak terlalu jauh. Nah, maka apa namanya ya itu.
9: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
10: Jadi, kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan ke mana. Kita kasih hak orang tua, nggak langsung tangkap, kita dorong. Kita kasih, kita ajak diskusi orang tua.
9: Suwardi menegaskan SDN Mojorejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
10: Ini kan proses terus selesai. Karena administrasinya kan banyak. Jadi administrasi izin Bupati. Nanti kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan. Gurunya harus kita sesuaikan lagi.
9: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco RCFM melaporkan kita kembali ke studio.
8: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
11: Terus saya buka pintu itu, toh, saya buka. Habis itu dari atas pelaku itu ada yang sholat. Terus saya tetap lagi, saya kan sih saya panggil aja. Saya tetap polisi.
12: Sudah tutup. Kok taunya kalau ada maling gimana? Dari alarm. Terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan ada berapa orang yang di dalam?
11: Kelihatan sebab yang saya ada satu orang. Kalau
12: saat ini masih kejebak, masih di dalam.
11: Kemungkinan masih ada.
5: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
8: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
13: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panceng berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
14: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
13: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Driorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
8: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramsuara. Sobat, jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Shirley.
15: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di alun-alun Lamongan, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari cabai merah besar dipasarkan Rp2.000 per 100 gram, sedangkan cabai rawit Rp4.000 per 100 gram. Bawang putih dijual Rp6.000 per 250 gram, dan bawang merah Rp6.000 per 250 gram. Sementara tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam ras tersedia dengan harga Rp21.000 per pak, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 kemasan 5 kg dan beras medium Rp55.000 per 5 kg. Sekian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
8: Shirley, reporter radio Pramsuara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
16: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Oke, resmi dan inspiratif dan informatif, Tias, tadi kita sempat bahas mengenai adanya
1: demo.
0: Apa itu demo gitu ya. Dan sekarang pun juga kita pengen bahas terkait adanya Muktamar NU 2026
1: Muktamar NU 2026 ya.
0: Untuk Muktamar NU sendiri ini digelar di
1: Pondok Pesantren Bahrul Ulum di
0: Tambak Rejo Jombang ya.
1: Tambak Beras.
0: Tambak Beras ya. Oh iya. Di Jombang.
1: Di
0: ya.
1: Jombang.
0: Dan ini jalur utama menuju lokasi pembukaan muktamar pun juga sejauh ini ditutup ya Tias ya, karena nanti akan ada Presiden RI Prabowo Subianto juga yang ikut dalam acara muktamar ke-35 NU ya. Dan menurut Tias sendiri untuk kegiatan ini kedepannya seperti apa sih harapannya?
1: Harapannya ini kan sebelum ada muktamar itu sempat ada apa itu namanya konferensi yang membahas terkait lokasi di mana muktamar NU ini akan dilaksanakan kan waktu itu sempat terjadi ricuh juga. Nah, akan tetapi mudah-mudahan untuk muktamar kali ini nanti bisa berjalan dengan damai dan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para sesepuh-sesepuh NU.
0: Oke, seperti itu. Jadi memang ya kita harapkan juga untuk muktamar sendiri ini kan bisa dikatakan juga apa ya agenda tahunan gitu ya. Beberapa tahun gitu ya. Dan kita harapkan pun juga nanti pelaksanaan ini berjalan lancar, bukan hanya untuk NU sendiri gitu ya, tapi untuk bangsa sendiri juga.
1: Betul.
0: Apalagi juga di sini Presiden Prabowo pun juga ikut hadir ya. Dan Tias, ini sudah ada yang mau interaksi bareng kita. Ada siapa? Kita sapa dulu aja. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang Mas Kato.
0: Waalaikumsalam, selamat siang
2: Mbak Tiasna cantik.
1: Terima kasih.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang Bunda.
2: Tetap semangat ya Mbak Kato, Mbak Tias.
1: Bun.
2: Cuaca cerah, Riki, panas. Tapi gak sepanas hati kita ya Mbak.
0: Iya, gak usah.
1: Amin.
2: Walaupun panas cuacanya hati harus adem.
0: Gak kopong ya, aman ya.
2: Betul kopong, walau sangnya oke mas. Tetap hanya boy.
0: Betul.
2: Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri.
0: Jenengan batu tumpah teng Jakarta bun.
2: Nonton apa mas?
0: Demo itu.
2: Boten mas, orang cilik nama am nang omah sak puluh-puluhan lho ya warung dhewe mas.
0: Iya.
2: Rasa melu ngalor, rasa melu ngidul. Manggon wae mas.
0: Oke,
2: iya. Sing sisun yo tetep ayam tentrem adem.
0: Amin.
2: Ora ana apa-apa ya, Mas.
0: Amin.
2: Sing demo-demo yo ben barengi sehat kuat semangat. Sabar.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan tercapai apa yang diinginkan.
0: Amin.
2: Pemerintahnya juga bisa apa, Mas?
0: Apa?
2: Bisa bisa apa itu apa Mas jenenge? Wis ngono kuwi ya Mas ya.
0: Iya, pokoke kuwi lah aku yang mudeng.
2: Wangamu ta jenenge. Bisa menuhi apa yang diinginkan oleh pendemo ya Mas.
0: Betul.
2: Rasa melu ngalah rasa ngidul, sok maem madang liwat di maem dhewe sak keluarga.
0: Nah, iya.
2: Ya Mas Satur mriki kali Mbak Tias nggih kula paringi.
0: Oh iya, nggih.
2: Lagune Mas.
0: Monggo.
2: Rasa kempleng Mas.
0: Hah?
2: Tanda kompleng.
0: Oh iya.
2: Salam santun ya mawon.
0: Nggih.
2: Ah sampai set dan terang kula sepetas mana pangapunten. Pokoknya pirang-pirang dengan sehat kuat semangat lancar rezeki panjang ya selanipun.

0: peraturan dari orang-orang minta-minta harus dilaksanakan loh Mas Fatur.
1: Iya,
0: Sebenarnya
1: iya.
0: untuk melestarikan Indonesia maju gitu loh Mas Fatur. Bisa
1: Betul.
0: damai ya kan. Jadi
1: Nggih.
0: kita kurang awam orang biasa kita mendukung aja gitu loh Mas Fatur.
1: Iya, betul,
0: Ya
1: betul,
0: kita
1: betul.
0: doakan semoga bisa selesai urusannya dengan yang pada demo-demo di Jakarta tuh Mas Fatur.
1: Nggih,
0: Kita
1: nggih.
0: berdoa, istighfar, mudah-mudahan ya rakyat Indonesia bisa melestarikan kebudayaan juga teman Fatur
1: Oke,
0: untuk undang-undang semuanya.
1: siap, siap,
0: Mas
1: siap.
0: Fatur tolong diputarin Kali Velasco ya Mas.
1: Onjin,
0: Dani Janan. Terus
1: onjin.
0: salam ini cuacanya niki Mas. Panas dan pokoknya tetap semangat Mas sama Rasi.
1: Iya, siap,
0: Mau
1: siap.
0: membahas itu nggih Mas Fatur? Membahas demo ya Mas? Ya Alhamdulillah ya kita lihat di TV loh Mas.
1: Oh iya,
0: Lihat berita.
1: onjin.
0: Ya yang penting kita doakan penting aman-aman aja ya Mas. Tetap
1: Amin,
0: damai
1: amin,
0: dan
1: amin.
0: semoga dibuka pintu hatinya yang pada pejabat-pejabat itu loh Mas Tatur.
1: Onjin.
0: Bisa melanjut, pokoknya bisa menuruti perintahnya pada demo-demo itu loh Mas Tatur.
1: Onjin,
0: Betul kan Mas Tatur?
1: onjin.
0: Iya, salam untuk Mbak Tia, selamat bertugas. Mas Tatur
1: Onjin.
0: selamat bertugas. Salam sehat selalu untuk semuanya sahabat Rasi Mas Satur.
1: Onjin, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Onjin, Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh. Ya, tentunya itu tadi Tias ya memang terkait adanya demo Muhammad juga. Ya, kita harapkan semoga untuk kegiatan-kegiatan itu berjalan lancar ya.
2: Amin.
1: Semuanya terlaksana sesuai dengan agenda dan juga harapan gitu ya.
2: Betul.
1: Agar negara pun juga semakin lebih sejahtera, lebih tertata, dan rakyatnya pun juga ya kembali lagi bisa menikmati kemerdekaan yang berhubung
2: Benar.
1: Ini juga masih
2: Masih
1: Agustus
2: Agustus
1: gitu
2: walaupun
1: ya.
2: sudah akhir-akhir.
1: Betul sekali. Nah, Tias, nanti kita baru kembali lagi di Cakrawala Siang, dan untuk Sobat
2: Oke.
1: Rasmi ini juga jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur dan juga Tias di Cakrawala Siang.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Media inspiratif dan informatif.
7: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xtreme Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya untuk kesempatan siang hari ini nanti Fatur coba untuk menghubungi Kak Ferniza ya dari Mos FM untuk update terkini situasi dan juga kondisi di sekitaran Jakarta berkaitan dengan adanya demo yang akan dilaksanakan ya untuk hari ini tepat di tanggal 27 Agustus 2026 dan tentunya ini terpusat antara lain di kawasan DPR dan juga MPR ya. Oke, Sobat Rasi Media, untuk kesempatan siang hari ini sudah terhubung Fatur ya dengan Kak Ferniza. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Fatur.
0: Halo, ini benar dengan Kak Ferniza ya?
1: Betul, panggilannya Putri sebenarnya.
0: Oh, Putri ya. Oke, siap. Oke, Kak Putri, sebelumnya terima kasih untuk Kak Putri yang sudah berkenan untuk Fatur hubungi ya untuk kesempatan siang hari ini. Okay. Fatur pengen tanya-tanya update terkini terkait situasi ya yang ada di Jakarta untuk hari ini. Kak Putri, mungkin untuk situasi Jakarta saat ini apakah suasananya masih normal atau sudah terasa berbeda karena adanya aksi demo hari ini, Kak?
1: Oke, sebenarnya kalau untuk dari arus lalu lintas sekalipun itu memang yang ditutup dari arah yang Senayan menuju ke Slipi karena itu udah dipadati massa. Yeah. Tapi sebenarnya lagi adalah nanti siang itu baru banyak aliansi, ada aliansi mahasiswa, ada dari teman-teman yang turun ke jalan itu baru di jam 1 siang nanti gitu. Okay. Jadi sekarang masih ada massa dari Pati dan juga ojek online gitu.
0: Oh, oke. Okay. Dan kalau untuk kawasan-kawasan yang mungkin ramai sendiri ada di kawasan mana aja nih, Kak?
1: Di depan gedung DPR sampai ke Manggalawana Bakti. Okay. Gitu, di Menteri Kehutanan.
0: Okay, berarti gedung Kementerian Kehutanan. Berarti memang untuk update terkininya sejauh ini memang baru beberapa ya, Kak, untuk masa yang terkumpul ya. Dan bisa diperkirakan nanti di jam 1 itu mungkin dari mana aja, Kak, biasanya, Kak?
1: Ada dari aliansi mahasiswa, terus juga ada dari orang-orang yang hari ini kan memang di Jakarta lagi pada WFH ya, Mas ya.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi banyak yang ikutan turun juga kayaknya. Jadi kemarin memang rame gitu obrolan desas-desus ya kalau memang teman-teman yang pada di WFH kan sama kantornya hari ini. Termasuk sebenarnya kita juga WFH, cuman saya harus standby ya untuk update situasi. Dan saat ini memang Mas Botok, perwakilan dari Pati, itu lagi diskusi sama DPR, sudah masuk ke dalam.
0: Okay.
1: Forumnya baru mau dibuka gitu.
0: Okay. Jadi ini perwakilan dari Pati ya, Kak, Mas Botok ini juga sudah masuk ke gedung DPR sendiri. Betul. Dan mungkin apa ya tuntutan yang memang disiapkan atau mungkin diminta dari para aliansi sendiri, Kak?
1: Oke, kalau dari masa dari Pati kita sama-sama udah tahu ya kalau memang tuntutannya adalah mensahkan undang-undang perampasan aset.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, tapi kalau dari aliansi yang dari mahasiswa, kalau nggak salah namanya Geram deh.
0: Geram.
1: Itu okay. Tuntutannya salah satunya adalah untuk menurunkan Prabowo Gibran.
0: Oh, oke. Okay.
1: Agak lebih berat memang, memang juga ada juga nih tuntutannya, salah satunya juga ada perampasan aset juga, tapi ada tuh adili Prabowo Gibran gitu. Okay. Dan kita juga masih belum tahu seberapa hype-nya nanti nih ibaratnya di sini ketika mereka ini yang mau mengadili Prabowo Gibran, tapi memang so far masih belum separah itu sih kondisi di sini gitu.
0: Oke, jadi memang kalau untuk tuntutan sendiri yang paling banyak sejauh ini adalah perampasan aset gitu ya, Kak ya, dari rata-rata aset, ya.
1: Betul.
0: Dari para koruptor.
1: Benar, jadi dan para koruptor.
0: Oke, dan
1: juga menghilangkan MBG kalau nggak salah
0: itu. Makanya baru mau tanya itu, ini apakah MBG dan juga KDKMP juga ikut menjadi salah satu sasaran tuntutan ini, Kak?
1: Benar, benar, benar. Memang ada tuntutan itu juga. Tapi ya, lagi-lagi yang dikoar-koarkan, memang ya cuman perampasan aset itu aja sih, Mas. Gitu. Okay.
0: Dan Kak, mohon maaf, tadi pun ada beberapa video yang seliweran gitu. Sempat ada gesekan antara relawan aliansi dan juga para aparat gitu. Apakah ini memang benar, Kak, terjadi tadi?
1: Oh, enggak sih. Enggak sih. So far sih malah yang tadi kita lihat terupdate bahkan kita kan juga sambil mantau nih ya, Mas. Betul. Ya. Itu malah lagi pada ngopi bareng kayaknya.
0: Wah,
1: lagi pada
0: Oke, siap.
1: Tapi enggak tahu ya dari sebelah mana tuh yang gontok-gontokan nama aparat, memang so far tadi kita lihat dari video-video yang ada kalau ya lagi pada ngasok bareng nih, okay, pojok-pojokan gitu.
0: Masih pada ngadem gitu ya.
1: Iya, di DPR lebih tepatnya.
0: Di DPR.
1: Dekat di bawah pohon rindang.
0: Oke. Jadi memang sejauh ini untuk update situasi di lapangan sendiri bisa dikatakan tertib gitu ya, Kak, antara para demonstran dan juga aparat gitu, Kak, ya.
1: Betul, sebenarnya sih masih kondusif.
0: Kalau
1: dibilang suasana saat ini sangat kondusif, karena ya itu dia, masa yang berdatangan belum sebegitu banyak. Dan juga memang ada yang kita harus antisipasi adalah ya nanti siang itu,
0: okay.
1: Karena kan biasanya kalau kita lihat nih dari demografi orang-orang yang unjuk rasa di tahun lalu ya,
0: ya,
1: di tanggal 28-29 Agustus itu.
0: Betul.
1: Yang heboh-hebohnya.
0: Betul.
1: Memang kalau yang dari tahun lalu itu kita lihat ada dari partai buruh, ya, kan teman-teman kita di buruh, terus juga buruhnya udah bubar, tapi sama mahasiswanya, tapi ternyata ada nih oknum-oknum yang malah menjadi mengganggu sarana dan prasarana.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau tadi kita lihat dari press conference-nya Polda Metro Jaya, kan memang mereka menyita ya, memblokir akun-akun, ya kan? Memblokir rekening-rekening dari 10 orang terduga.
0: Betul.
1: Tersangka lah, terduga.
0: Betul.
1: Lah ya.
0: Betul.
1: Jadi itu mereka press conference katanya, selain untuk mereka open donasi untuk makanan dan minuman dan kebutuhan yang lain-lain.
0: Iya.
1: Jadi mereka berstatement kalau itu ternyata ada indikasi untuk perakitan bom Molotov.
0: Wow, oke. Iya, iya, iya, iya.
1: Itu yang agak di luar prediksi BMKG juga ya.
0: Iya, betul sekali. Betul sekali itu. Tapi itu baru indikasi atau memang sudah
1: dugaan dari pihak kepolisian.
0: Oke. Dan untuk antisipasi sendiri, Kak, dari pengamanan aparat, jumlah personil apakah terlihat besar dari mungkin sebelumnya sempat sekitar besar. Berapa, Kak? Berapa ribu mungkin bisanya?
1: Itu kayaknya seribuan mah ada,
0: seribuan
1: ya
0: ada,
1: karena
0: ya?
1: Seribuan ada, tapi memang kayaknya bertahap nih,
0: okay,
1: untuk ininya.
0: Betul,
1: bertahap,
0: betul.
1: Karena yang sekarang ini masih terlihatnya ratusan,
0: okay,
1: tapi nanti kan masa yang akan banyak itu di siang nanti gitu,
0: okay,
1: Mas.
0: Dan untuk aparat sendiri gabungan kah dari beberapa instansi?
1: Ya, gabungan.
0: Oke, okay, dari TNI, Polri, dan juga...
1: Tapi jujur baju ijo-ijo belum kelihatan.
0: Oh, belum kelihatan.
1: Tadi masih baju coklat
0: baru yang coklat. Oke, siap-siap. Nah, Kak, mohon maaf nih, ada mungkin satu titipan pertanyaan ini ya. Kita kan juga pengen mantau juga dari CCTV-CCTV di sekitaran Senayan dan lain sebagainya. Ini kok ada gangguan? Ini apakah memang dari CCTV-CCTV ini diblokir kah atau dimatikan dan lain sebagainya? Seperti apa?
1: Nah, sejujurnya saya tidak boleh berkomentar masalah itu.
0: Oke, siap-siap.
1: Oke. Saya menggiring opini ya.
0: Iya, oke, enggak apa-apa. Betul, betul.
1: Tapi ya memang kalau untuk beberapa sinyal memang udah selayaknya untuk ada nih di downin gitu,
0: okay,
1: untuk kekuatan sinyalnya. Makanya tadi banyak juga ya teman-teman kita yang live TikTok ya,
0: okay,
1: untuk okay. Lapor update kondisi di venue, di tempat di sana, di TKP gitu, tapi memang sinyalnya jadi nge-lag. Itu dia. Tapi memang nanti siang memang ada tim kita juga yang akan turun ke jalan ke sana, ke depan gedung DPR. Dan kita udah prevent ya untuk semua pakai semua provider. Jadi kalau yang A lagi down bisa pakai yang B. Tiba-tiba ternyata semuanya down. Sama juga tuh kayak tahun lalu. Pas demo di 28-29 Agustus. Itu provider, cuman ada satu provider yang agak kuat, tapi dilalanya akhirnya kita, tim aku adalah masuk ke salah satu gedung untuk pinjam wifi-nya.
0: Wow, oke, siap-siap. Kita harus berpositif thinking aja. Mungkin memang karena banyaknya orang gitu akhirnya kan.
1: Kita tuh rebutan sinyal.
0: Betul sekali.
1: Iya, karena kan kalau sinyal buat live kan harus tarik-tarikan ya kuat-kuatan gitu.
0: Betul sekali, itulah ya. Oke, siap. Jadi memang sejauh ini untuk CCTV ada beberapa yang memang sinyalnya susah gitu aja kayak ya.
1: Iya, ya, benar. Kalau itu kalau sinyal mah memang bukan ada didaunin, bukan.
0: Ya, bukan. Ya,
1: tapi memang. Tarik-tarikan. Karena kan emang masanya banyak.
0: Betul sekali.
1: Ibaratnya kalau kita lagi nonton konser, itu kan sinyal juga tarik-tarikan, ya, kan?
0: Iya, ya, betul-betul.
1: Kan? Karena banyak yang akan mau posting, nah, itu aja.
0: Ya,
1: coba positive thinking.
0: Oke, Kakak. Oke, terima kasih Kak Putri ya untuk sebentar siang hari ini. Sudah berkenan untuk kita hubungi sekali lagi.
1: Iya.
0: Semangat, selamat. Semangat Kakak untuk nanti dan hati-hati ya berangkat.
1: Oke,
0: selamat
1: terima kasih
0: pulang
1: banyak,
0: selamat. Oke, terima kasih Kak Putri. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Oke, sahabat Rasmi Media, itu tadi untuk update terkini ya informasi dari Kak Putri ya tentunya seputar update terkini situasi dan juga kondisi yang terjadi di sekitaran area gedung DPR dan juga MPR Satarasi Media. Tentunya nanti Fatur juga akan selalu update ya Satarasi Media untuk situasi terkini dan juga kondisi demo di sekitaran area DPR dan juga MPR. Kita kembali lagi ke program Cakrawala Siang Satarasi Media, jadi jangan kemana-mana.
2: Rasi Media, kreatif dan informatif.
3: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Plesius.
3: Sahabat Rasi Media, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengadaan 100 unit motor trail pemadam kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Sumatera Selatan. Keputusan tersebut disampaikan saat rapat penanggulangan karhutla pada Senin 24 Agustus setelah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan kebutuhan tambahan kendaraan untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses. Demikian Flash News.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Narasi Media.
1: Kreasi dan informasi.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Oke, okay, resmi dan suatu dan informatif ya, Atias. Dan tentunya untuk kesempatan siang hari ini, nampaknya kita harus berpisah dulu bersama dengan sahabat Rasi Media. Dan sekali lagi terima kasih Atias untuk kesempatan siang hari ini. Kita doakan untuk sobat-sobat kita, teman-teman kita yang mungkin lagi menyalurkan aspirasi mereka. Betul. Ya, di demo di depan gedung DPR MPR, semoga lancar tanpa ada suatu halangan, tanpa korban.
1: Amin.
0: Berjalan tertib dan ya sukses gitu ya.
1: Oke, okay, amin.
0: Oke, okay, Tias dan juga sahabat Rasi Media, di kesempatan siang hari ini Fatur dan juga Tias pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga selalu memantau kita di Express Radio. Sekali lagi Fatur dan juga Tias pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Perang Suara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suwardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
3: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada terangsang kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah, maka apa namanya ya itu.
2: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
3: Jadi, kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan ke mana. Kita kasih hak orang tua, nggak langsung tangkap, kita dorong. Kita kasih cerita diskusi orang tua.
2: Suwardi menegaskan SDN Mojorejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
3: Ini kan proses terus masuk, karena administrasinya kan banyak. Jadi administrasi izin Bupati, dan kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan, gurunya harus kita sesuaikan lagi.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco RCFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
5: Itu saya buka pintu itu, toh saya buka. Habis itu dari atas pelaku itu ada yang sholat. Terus saya tetap lagi, saya kunci, saya panggil aja. Saya tetap polisi.
6: Sudah tutup. Kok tahunya kalau ada maling gimana? Dari alarm. Terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan ada berapa orang yang di dalam?
5: Kelihatan cuma yang saya ada satu orang. Kalau
6: saat ini masih kejebak, masih di dalam.
5: Kemungkinan masih ada.
4: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panjang berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja, dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
8: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
7: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Driorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramsuara, sobat. Jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di alun-alun Lamongan, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari cabai merah besar dipasarkan Rp2.000 per 100 gram, sedangkan cabai rawit Rp4.000 per 100 gram. Bawang putih dijual Rp6.000 per 250 gram, dan bawang merah Rp6.000 per 250 gram. Sementara tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam ras tersedia dengan harga Rp21.000 per pak, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 kemasan 5 kg dan beras medium Rp55.000 per 5 kg. Kian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan siang hari ini. Tentunya Fatur nanti akan menemani kamu 2 jam sampai jam 2 saat Rosi Media melanjutkan perjumpaan di Cakrawala siang ya. Tentunya saat Rosi Media nanti Fatur akan selalu update juga

Cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja.

0: tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia.

0: Bel, angin pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh. Bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Lawanku. Sutomo, lebih dikenal sebagai Bung Tomo, dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dirinya juga mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Bung Tomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah menjadi anggota Syarikat Islam sebelum pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Dirinya wafat ketika tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel di Surabaya. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Fasius.

0: Sementara media sejumlah massa aksi mulai berdatangan ke kawasan gedung DPR MPR RI Jakarta pada Kamis pagi. Peserta unjuk rasa tambah bergerak menuju lokasi aksi yang telah dijadwalkan sehingga suasana di sekitar kompleks parlemen mulai ramai. Gedung DPR MPR RI menjadi salah satu titik utama aksi unjuk rasa hari ini, termasuk yang diikuti oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Demikian flash.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan. Sampai jumpa. Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Ya, punya, punya, punya.
2: Takut aku, Mbak.
1: Takut apa toh?
2: Radio ke saya ini bisa visual ya, Mbak.
1: Oh, alah, yuk apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
2: Aku lagi ngerti. Berarti saya ini pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti, Mas, akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengarnya yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Aku ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomornya Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomornya Mbak Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet, aku bar iki arep pasang iklan nes Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suwardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
3: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada kerancong kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah maka pandangannya ya itu.
2: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
3: Jadi, kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan ke mana. Kita kasih hak orang tua, untuk langsung tanpa kita dorong. Kita kasih, kita ajak diskusi orang tua.
2: Suwardi menegaskan SDN Mojorejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
3: Ini kan proses terus masuk, karena administrasinya kan banyak. Jadi administrasi izin Bupati, nanti kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan, gurunya harus kita sesuaikan lagi.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
5: Terus saya buka pintu itu, toh saya buka. Habis itu dari atas pelafon itu ada yang sholat. Terus saya tutup lagi, saya kunci, saya panggil aja. Saya tutup polisi. Sambil sama juga pak.
6: Sudah tutup. Kok taunya kalau ada maling gimana?
5: Dari
6: alarm, terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan ada berapa orang yang di dalam?
5: Kelihatan sih pak, yang saya ada satu orang. Kalau yang lain saya
6: tidak. Saat ini masih kejebak, masih di dalam.
5: Kemungkinan masih ada.
4: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panceng berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja, dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
8: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
7: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Driorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramuswara, sobat. Jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di alun-alun Lamongan, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari cabai merah besar dipasarkan Rp2.000 per 100 gram, sedangkan cabai rawit Rp4.000 per 100 gram. Bawang putih dijual Rp6.000 per 250 gram, dan bawang merah Rp6.000 per 250 gram. Sementara tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam ras tersedia dengan harga Rp21.000 per pak, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 kemasan 5 kg dan beras medium Rp55.000 per 5 kg. Sekian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Ya, bagi resmi media suratu dan informatif, kembali lagi bersama dengan Fator kesempatan siang hari ini. Saat resmi media, jadi orasi masa aksi telah dimulai di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis hari ini ya. Perwakilan pendemo Botok menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai mewakili keresahan masyarakat terkait adanya maraknya korupsi. Saat resmi media,
1: aspirasi rakyat Indonesia ini dengan tertib, aman, dan damai. Semangat! Ada gejala provokator, penyusup, mohon untuk teman-teman diamankan, dagu aspirasi kita. Semangat!
0: Nah itu ya, saat resmi media, dalam orasinya pun Botok menjelaskan atau mendesak pemerintah juga dan juga DPR RI ya segera mengesahkan RUU perampasan aset serta memperketat penegakan hukum terhadap koruptor. Masa juga meriaki tuntutan hukuman berat bagi pelaku koruptor ya atau korupsi. Botok mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban juga dan tidak melakukan tindakan anarkis maupun merusak fasilitas umum ya. Ia juga meminta masa mewaspadai provokator atau penyusup yang berpotensi memicu kericuhan selama aksi berlangsung. Botok juga menegaskan bahwa peserta aksi datang dari berbagai daerah termasuk Pati untuk mengawal aspirasi masyarakat secara aman dan juga damai. Masa berharap Presiden, Pemerintah, dan DPR RI mendengar serta menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan dalam aksi itu. Saat resmi media, tentunya ini jam 1 ya mulai terjadi keramaian juga saat resmi media. Dan tentunya Fatur juga berpesan kepada sahabat resmi media yang berpergian atau menuju ke sekitaran area gedung DPR RI dan juga MPR untuk tetap stabil, untuk tetap tertib dan juga jangan ada perusakan-perusakan fasilitas dan lain sebagainya saat resmi media. Karena kalau sampai ada ya itu malah merugikan kita sendiri sebenarnya ya. Sekali lagi tentunya untuk saat resmi media kita doakan juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang sedang berjuang ya mewakili aspirasi-aspirasi kita kepada DPR maupun MPR agar kedepannya pun juga kita bisa segera mendapatkan keadilan ya. Karena tentunya para koruptor, para orang-orang yang korupsi ini sangat mengganggu saat resmi media. Kalau mereka nggak segera diberikan efek jera, terutama perampasan aset dan sebagainya, susah ya, nggak akan pernah maju negara ini. Jadi tentunya satu-satunya cara untuk negara ini maju terlebih dahulu adalah menyingkirkan para koruptor dan juga membersihkan para koruptor dengan ya tadi RUU perampasan aset.

0: Kal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau iso ndremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana men lah yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
5: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
6: Meledak.
4: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
7: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi

0: sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media.

Oke, resi media disuruh dan informatif. Selamat siang, masih bersama dengan Fatur di kesempatan siang hari ini, Cakrawala siang ya. Fatur juga pengen menginformasikan untuk kamu saat resi media, monggo mari berbagi donor darah. Jadi mari berbagi melalui donor darah saat resi media. Kehadiran kamu dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan. Tentunya silakan bagi sahabat resi media yang pengen donor darah, nanti bisa datang ke Studio Radio Rahasia FM Magetan, tepatnya di tanggal 1 September 2026 di hari Selasa nanti ya. Waktunya di jam 8 sebaiknya selesai sahabat Rahasia Media. Monggo, ini kerja bareng PMI Magetan juga. Jadi silakan bagi sahabat Rahasia Media yang pengen donor darah, langsung aja ke Rahasia Media nanti di hari Selasa tanggal 1 September 2026. Yang pengen donor darah monggo silakan, yang ikut berpartisipasi silakan, atau pengen tanya-tanya dulu nanti bisa langsung hubungi aja nomornya di 0895 3390 94007 saat Rahasia Media. Tentunya silakan bagi kamu yang pengen mendonorkan darah, kamu punya donor darah, punya darah AB gitu ya, monggo silahkan, mari berbagi melalui donor darah. Ini spesial juga hari PMI Nasional saat Rahasia Media. Jadi Radio Rahasia FM Magetan bekerja sama dengan PMI Magetan menyelenggarakan donor darah di hari Selasa tanggal 1 September 2026 tepat di jam 8 sampai dengan nantinya selesai. Monggo langsung aja datang ke Radio Rahasia FM Magetan yang beralamat di Jalan MT Haryono 13 Magetan. Fatur tunggu untuk kamu join berbagi melalui donor darah.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumangetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus.
0: Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor Adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: berkah talenta.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: Kerasi Media,
5: inspiratif dan informatif.
4: First News.
7: Sahabat Rasi Media, kemarau membawa persoalan tahunan bagi warga di kawasan utara Kabupaten Ngawi. Krisis air bersih di Beringin kembali melanda dusun Gagan Desa Kenongrejo, serta ada dusun Jatisuwak serta Desa Suruh, sahabat Rasi Media. Sejak Juli lalu, ratusan kepala keluarga harus berjuang ekstra keras mendapatkan air bersih. Sumur-sumur warga mengering seiring berlangsung musim kemarau. Demikian Flash News.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.com.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: Pahlawanku. Raden Ajeng Kartini adalah putri kelima dari 11 bersaudara, putri seorang adipati di Jepara, memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Pada usia 12-16 tahun, Kartini hidup dalam pingitan. Pada masa inilah, Kartini menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Kincir Angin. Kartini memperjuangkan cita-citanya untuk mewujudkan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dia mendirikan sekolah untuk anak gadis di kota Jepara setelah menikah pada 8 November 1903 dengan Bupati Rembang, R. Adipati Joyodiningrat. Dirinya juga mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang atas izin suaminya. Kartini wafat ketika usianya kurang lebih 25 tahun. 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, 17 September 1904, 106 pucuk surat Kartini diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, berdasarkan SK Presiden RI nomor 108/1964, Kartini dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Ya oke, Sahabat Rasi Media, nampaknya berjumpa dari Fatur untuk kesempatan siang hari ini sudah harus usai terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan sama Cahaya di Cakrawala Sore. Jumpa bareng Fatur esok ya di Cakrawala Sore, karena besok hari Jumat. Sahabat Rasi Media, sudah hari Jumat lagi, tentunya tetap stay safe dimanapun kamu berada, dan juga ketika berpergian dimanapun dicek kondisi kendaraan, dan juga tetap sehat-sehat selalu. Fatur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Perang Suara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojo Rejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojo Rejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suhardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
3: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada terangsang kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojo Rejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah, maka apa namanya ya itu.
2: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
3: Jadi, kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan ke mana. Kita kasih hak orang tua, tidak langsung tanpa kita dorong. Kita kasih cipta-cipta diskusi orang tua.
2: Suhardi menegaskan SDN Mojo Rejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
3: Ini kan proses terus selesai, karena administrasinya kan banyak. Jadi administrasi izin bupati, nanti kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan, gurunya harus kita sesuaikan lagi.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
5: Terus saya buka pintu itu, toh saya buka, habis itu dari atas pelaku itu ada yang sholat. Terus saya tutup lagi, saya kunci, saya panggil warga.
6: Sudah tutup. Kok tahunya kalau ada maling gimana? Dari alarm. Terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan ada berapa orang yang di dalam? Saat ini masih kejebak, masih di dalam.
5: Kemungkinan masih ada.
4: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, Sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Riorejo, Menganti hingga Panceng berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja, dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
8: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
7: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Triorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramuswara, Sobat. Jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di alun-alun Lamongan, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari cabai merah besar dipasarkan Rp2.000 per 100 gram, sedangkan cabai rawit Rp4.000 per 100 gram. Bawang putih dijual Rp6.000 per 250 gram, dan bawang merah Rp6.000 per 250 gram. Sementara tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam ras tersedia dengan harga Rp21.000 per pak, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 kemasan 5 kg dan beras medium Rp55.000 per 5 kg. Sekian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rasi. Selamat sore. Gimana kabarnya di hari Kamis ini ya, sahabat Rasi ya? Semoga sahabat Rasi semuanya selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan dan dimurah rezekinya ya, sahabat Rasi ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat Rasi, nanti kurang jam sampai jam 4 ya, sahabat Rasi ya, bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo ya mau interaktifnya boleh banget di nomornya 08113020906 atau melalui teleponnya ya, sahabat Rasi ya, di 0351896137. Nah, sahabat Rasi juga nih, monggo untuk lihat aplikasinya di Xpress Radio ataupun di webnya ya, sahabat Rasi ya, di www.rasifm.co.id. Monggo juga yang tembang-tembang favoritnya atau mau kirim-kirim salam untuk sahabat-sahabat tercintanya, saya tunggu ya, sahabat Rasi ya. Nah, kali ini nanti kita temanya adalah tentang desal desil yang tidak akan pernah habis ya, sahabat Rasi ya. Huru hara desil nih, merasa ya hidup kita tuh pas-pasan. Kok masuk kategori kaya? Gimana nih menurut jenengan nih? Nah, sahabat Rasi, monggo juga ya yang mau pokoknya apapun yang diinfokan tentang Rasi Media kali ini ya. Nah, sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif bersama Cahaya.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Vis Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Informasi Media dan Informasi.
1: Ya, punya, punya, punya.
2: Aku mbak.
1: Tak kok opo to?
2: Radio ke saiki iso visual ya, mbak.
1: Oh, lah yo opo sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
2: Oh, aku lak gak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, pembina nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
1: Oh iya tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rahasia Radio Inspirasi.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di Rasi FM.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan saya, Sobat Rasi. Nah, kalau bicara tentang desil-desil nih, aduh, pernah nggak sih merasa padahal hidup kita cuma biasa-biasa saja atau penghasilannya cuma pas-pasan, kebutuhannya banyak ya kan? Tapi tiba-tiba nih dikategorikan sebagai masyarakat desil 9 atau 10, alias kelompok ekonomi yang dianggap paling mampu. Atau justru walaupun kita pas-pasan, dimasukkan ke desil 7-8. Nah, ini yang belakangan bikin masyarakat jadi bingung ya, bahkan jadi bahan perdebatan. Sebenarnya apa sih desil itu? Desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Sederhananya masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok nih. Nah, yang desil pertama merupakan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah. Sementara desil 10 berada di kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling tinggi. Masalahnya banyak loh orang merasa, loh, saya kok masuk kategori 10? Loh, rumah saya tuh masih sederhana, cicilan masih jalan, anak sekolah juga butuh biaya, kebutuhan sehari juga pas-pasan. Disinilah persoalannya, Sobat Rahasia. Nah, masuk desil tinggi tidak otomatis berarti seorang hidup mewah ya toh, atau punya banyak uang tunai. Penilaian kondisi ekonomi menggunakan berbagai indikator, bukan hanya melihat gaji bulanan. Bisa saja yang diperhitungkan antara lain kondisi rumah, kepemilikan aset, jumlah anggota keluarga, pekerjaannya, pengeluarannya, hingga berbagai data sosial ekonomi lainnya. Jadi jangan langsung mengartikan desil 10 kita orang yang kaya raya. Tapi di desil lain nih, kalau data tidak sesuai kondisi sebenarnya, dampaknya bisa sangat serius ya Sobat Rahasia. Misalnya nih, seorang merasa ekonominya pas-pasan tetapi tercatat sebagai kelompok mampu. Akibatnya dia berpotensi tidak mendapatkan bantuan atau subsidi yang memang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu ya. Nah, Sobat Rahasia, pertanyaannya sekarang nih, kalau masyarakat merasa kondisi ekonominya pas-pasan tetapi masuk desil tinggi, apakah sistem pendataan yang bermasalah atau memang ukurannya mampu nih? Nah, ini Sobat Rahasia, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Cahaya.
0: Nggih Bunda Ida.
1: Iya. Apa kabar Mbak Cahaya?
0: Alhamdulillah baik. Bunda gimana nih?
1: Banyak Mbak Cahaya mau anu request lagu.
0: Monggo, request apa nih Bunda?
1: Ambiar bisa.
0: Apa?
1: Ambiar.
0: Ambiar, nggih.
1: Sama Mbak Tia. Sama Mbak Tika sih Mbak Cahaya?
0: Enggak Bunda, ini saya sendirian.
1: Oh, ini alhamdulillah saya baru sembuh Mbak Cahaya.
0: Oh, sakit apa Bunda?
1: Alhamdulillah
0: ya Allah, semoga sehat selalu Bunda. Amin ya.
1: Terima kasih semua fan Rasi yang sudah mendoakan saya.
0: Amin ya Allah, semoga sehat-sehat Bunda Ida.
1: Salam-salam ya Mbak Cahaya.
0: Monggo.
1: Ini suaranya agak gemetar Mas Ian.
0: Iya, kelihatan Bun kayak, tapi semangat alhamdulillah, tapi masih.
1: Iya. Lah anu, hiburan saya itu anu, Rasi.
0: Masya Allah.
1: Dari pagi sampai malam.
0: Nggih.
1: Ini yang membuat saya semangat ini.
0: Iya
1: cepat
0: Bunda.
1: Sembuh.
0: Amin ya Allah Bun, pokoknya
1: sehat. Saya tertawa sendiri loh Mbak Cahaya di kamar.
0: Nggih.
1: Kalau lucu gitu.
0: Ini saya singkat tuh merinding ini Bun.
1: Buat salam buat Bu Sri Huning.
0: Nggih.
1: Bunda Narti.
0: Iya Bunda.
1: Bu Ari Madiun.
0: Nggih.
1: Bapak Tenaswara.
0: Siap.
1: Dan banyak anu enggak bisa terlalu lama.
0: Nggih Bunda. Pun.
1: Kasih anu.
0: Nggih.
1: Ya makasih Bunda. Semua fanrasi salam sehat selalu.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum
0: Bunda. Matur suwun sangat Bunda Ida yang sempetin sampai interaktif dengan Rasi ya Allah. Semoga Bunda Ida paringi sehat terus, semoga pemulihannya cepat dengan sehat bugar lagi. Amin ya Allah. Nah, ini Sobat Rasi, requestannya Bunda Ida Ambiar.

0: News.
1: Sahabat Rasi Media, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pintu parlemen terbuka bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi. Pernyataan itu disampaikan menyambut demo 27 Agustus 2026 di depan Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 27 Agustus. Puan sekaligus mengingatkan peserta aksi agar menjaga ketertiban selama menyampaikan tuntutan. Dia berharap demonstrasi berlangsung damai dan tidak berujung kericuan. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Pahlawanku. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Laki-laki yang akrab disapa Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Salihah ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia serta pernah menjadi Perdana Menteri semasa Kabinet Hatta 1-2 dan RIS. Bung Hatta mengembuskan nafas terakhir pada 14 Maret 1980, disemayamkan di rumahnya di Jalan Diponegoro 57 Jakarta dan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Adam Malik. Selain dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1986 semasa pemerintahan Soeharto, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator, dan pada 7 November 2012 ia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

download dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif

Sahabat Raksi Media, baik lagi dengan Cahaya. Sahabat Raksi, lagi-lagi demo. Ya, gimana ya? Semoga pokoknya demonya itu selalu berjalan sebaik-baiknya ya. Semoga juga suara rakyat itu didengar. Jangan cuma demo, tapi nggak ada nggak ada pemerintah itu gerak gimana untuk yang lebih baik gitu loh. Kan kasihan ya teman-teman kita yang di lapangan ini, yang berjuang untuk kedepannya Indonesia lebih maju lagi. Karena ya demo itu pasti tumpah darah Indonesianya itu kerasa banget itu loh sahabat Rasi. Apalagi di momen-momen Agustusan gini ya. Katanya yang dulu bilangnya gini, menak zaman kuto. Kayaknya bener ya sahabat Rasi. Dulu tuh hanya melawan penjajah, sekarang kita berasa melawan negeri kita sendiri. Apalagi tentangnya desil-desil kali ini nih. Kalau masyarakat merasa ya kondisi ekonominya pas-pasan, tetapi masuk desil tinggi ya, tak kayak ngene iki, padahal tiba-tiba kok ada desil. Apakah sistem pendataan yang bermasalah atau memang ukuran mampu selama ini berbeda dengan persepsi masyarakat ya? Dan yang paling penting nih, kalau data desil ternyata tidak sesuai dengan kondisi nyata, masyarakat nih harus gimana nih? Nah, kalau seandainya cuma demo tapi enggak ada hasilnya tuh rasanya ya Allah, kasihan sekali lo sahabat Rasi lo. Nah sahabat Rasi, kalau yang kepo ya, jenengan itu masuk desil berapa tuh bisa buka browser di HP-nya atau laptopnya atau komputernya. Nek gak ngono kan ngecek nih anaknya lewat cek DTSEN. Gitu, DTSEN BPS. Terus dilihat apa namanya masuk desil berapa itu, memasukkan dikit 16 kakak nik itu nggih sahabat Rasi ya. Nanti adalah muncul capca yang berapa kodenya kayak gitu. Terus diklik cek data, lalu masuklah di tanggal lahir. Dan kemudian kamu masuklah desil berapa. Contohnya Mbak Cahaya ya. Kayaknya ekonominya Mbak Cahaya pas-pasan aja. Tiba-tiba kok bisanya masuk desil 6 yang katanya penghasilannya sebulan itu 5-6. Wah. Amin. Kita pokoknya harus bersyukur. Kur. Gimana ya? Kalau seandainya kita protes pun tidak ada solusinya gitu loh sahabat Rasi. Loh, kayaknya kali ini tuh banyaknya lebih banyak demonya daripada bantuannya. Lah ngoten to, tiba-tiba BBM naik. Terus bahan pokok makanan juga naik. Terus apa lagi ya? Semuanya pokoknya naik. Sebenarnya tuh yang diharapkan masyarakat itu apa sih? Hidup adem ayem, rukun. Lah ngoten nggih sahabat Rasi ya. Ya semoga aja sih nanti kalau seandainya Bu Puan ini bilang ya, partisipasi dari masyarakat jika menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja kami diterima di gedung DPR. Semoga jasa ya dengan baik-baik ya, tanpa harus bakar-bakaran, tanpa harus merusak lah ngoten nggih sahabat Rasi ya. Katanya juga nih pimpinan DPR bisa saja menemui peserta aksi demo. Hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan masyarakat yang jadi perwakilan. Ya semoga ya sahabat Rasi ya. Benar-benar real dengan kenyataan gitu loh. Bukan hanya bilangnya dibuka, tapi ternyata yang di lapangan bilangnya tidak begitu. Ya enggak sahabat Rasi. Pokoknya intinya semoga yang demo kali ini disehatkan selalu. Semoga ada hasil yang baik. Semoga pokoknya pemerintah tuh mendengar aspirasi masyarakatnya. Ini lagu untuk jenengan semua, Tresno Abadi.

saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pahlawanku. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, bisa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Memiliki nama lahir Kusno Sosro Diharjo, Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar semasa SD hingga tamat. Ia tinggal di Surabaya. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Semasa hidupnya dikaruniai 8 anak dari istri Fatmawati, mempunyai anak Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Dari istri Hartini dikaruniai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, perempuan keturunan Jepang, mempunyai anak Kartika. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
2: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suwardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
5: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada terangsang kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah, maka pandangannya ya itu.
4: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
5: Jadi kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan ke mana? Kita kasih hak orang tua untuk langsung tangkap, kita dorong. Kita kasih, kita ajak diskusi orang tua.
4: Suwardi menegaskan SDN Mojorejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
5: Ini kan proses terus masuk, karena administrasinya kan banyak. Jadi administrasi izin Bupati, nanti kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan, gurunya harus kita sesuaikan lagi.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
7: Terus saya buka pintu itu, habis itu dari atas pelafon itu ada yang salah pintu. Terus saya tetap lagi, saya kunci, saya panggil aja. Saya tetap polisi. Sambut sama tutup, Pak.
8: Sudah tutup. Kok taunya kalau ada maling gimana? Dari alarm. Terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan ada berapa orang yang di dalam? Saat ini masih kejebak, masih di dalam.
7: Kemungkinan masih ada.
6: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panceng berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja, dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
10: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
9: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Driorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramuswara, sobat. Jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Shirley.
11: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di

0: Ya, Shirley Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Shirley, reporter radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnap. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnap. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya Sobat Rasi. Nah, mari kita intip CCTV-nya ya, karena ini harinya hari Kamis. Biasanya jam-jam segini wis banyak apa namanya anak-anak pulang sekolah. Nah, gimana nih harinya ini tuh rasanya kok wabot ngono ya Sobat Rasi ya. Atau mungkin karena harinya kemarin libur Selasa, terus tiba-tiba Rabu ini harus masuk lagi, terus Kamis itu berasa kayak wabot, berat, malas banget aktivitas gitu loh Sobat Rasi. Sampai anak-anak sekolah tuh kayaknya inginnya rebahan. Kepada bunda-bundi yang kerja kayaknya juga seperti itu ya Sobat Rasi ya. Nah Sobat Rasi, Mbak Cahaya pokoknya meling jam-jam segini, mungkin jam-jam pulang kerja atau pulang sekolah, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini kita intip CCTV-nya di sekitaran Pasar Sayur, perempatan Pasar Sayur Sobat Rasi ya, mulai rame nih lalu lintasnya, karena ya memang waktunya pulang ya. Ternyata di luar situ kelihatan masih pewarnasnya kentang-kentang. Jadi kalau seandainya kamu di jalan, mungkin kalau zaman sekarang itu adalah the power of masker dan kacamata ya, karena bleduknya itu loh, dan silaunya itu yang bikin kita gak bisa melihat dia. Sobat Rasi, pokoknya Mbak Cahaya mengingatkan kalau seandainya keluar harus pakai helm, harus menggunakan spion 2, STNK SIM-nya jangan lupa dibawa. Juga mungkin kalau anaknya masih kecil itu diwajibkan tetap pakai helm ya Sobat Rasi ya, untuk menjaga keamanannya. Ngoten lah. Dan yang penting adalah ojo lali isi bensin kok tiba-tiba mogok di jalan. Jangan seperti dia ya. Ini juga kita intip di dulu sih CCTV-nya di sekitaran Pelawasan nih. Nah, Pelawasan kuwi rata-rata wangi apa? Wangi itu ndiabrek. Bukan gitu ya maksudnya Sobat Rasi ya, karena sering banget tidak pakai helm di sini, padahal ini untuk keselamatannya dirinya sendiri. Lah ngoten nggih. Mari kita intip bersama. Bener kan kacanya Mbak Cahaya? Di sini itu banyak sekali wong-wong sing gak pakai helm. Padahal kayaknya di daerah atas ini bawahnya info akhir-akhir ini ya, nyemplung apa namanya jurang. Harusnya kita lebih safety, kita lebih hati-hati lagi supaya ya, supaya ya enggak ada kejadian kayak gini. Dan ini kayaknya di sekitaran sini malah banyak anak pulang sekolah. Mungkin karena di kota tadi masih jam 3, terus berjalanlah ke Ngulon setengah 4 ya Sahabat Rasia. Nah, ini Sahabat Rasia, kalau jam-jam segini tuh anak-anakmu pada ngantuk enggak sih Sahabat Rasia? Tapi masih harus banyak aktivitas yang tetap semangat ya toh. Nah, ini di sore ini Mbak Cahaya bahas lagi tentang desil-desil yang desul itu ya Sahabat Rasia ya. Kira-kira Sahabat Rasia ini masuk desil berapa nih? Desil 9, 10 atau 11? Nah Sobat Rasi, udah pernah belum cek status desil jenengan? Atau menurut Anda desil sudah menggambarkan kondisi ekonomi atau belum ya? Ini Sobat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yun, panas Mbak Cahaya.
0: Siap, makasih infonya Bunda.
1: Infonya ya Mas Yun ya begini.

0: Cuaca tapi ada angin loh Mbak Caya.
1: Okay.
0: Ya, lagunya itu ya Mbak.
1: Apa nih tadi Bun?
0: Ninggalkan Tresnan ya
1: Oh
0: Mbak.
1: nggih nggih nggih nggih.
0: Salam kagum
1: Ninggalkan
0: Mbak
1: Tresnan.
0: Cahaya, salam
1: Siap Bunda.
0: cantik, salam
1: Okay.
0: bahagia,
1: Masya
0: salam
1: Allah.
0: sukses, dan
1: Amin.
0: salam jaga kesehatan. Selamat
1: Nggih.
0: bertugas juga, salam untuk sahabat Rasi Maman gitu Mbak
1: Nggih
0: Caya.
1: Bunda.
0: Dan baru selesai itu kukut-kukut baju yang udah kering tadi loh Mbak Caya. Ya gak keringetan.
1: Nggih Bunda.
0: Iya, ya untuk semuanya ya Mbak Caya.
1: Iya Bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Yani yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah ini sahabat rahasia ada yang mau request juga nih. Siang Mbak, saya Bayu dari Madiun Kota. Mau request lagu Caping Gunung atau Konco Turu. Buat penyiarnya semangat siaran J. Matur suwun. Nah ini khusus untuk jenengan.

0: Spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia FM Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya, Sobat Rasi. Nah, tadi bilangnya terbuka untuk umum ya. Maksudnya, ya demo dengan baik-baik saja. Katanya Puan tadi ya, DPRD terbuka lah ngoten ya, Sobat Rasi ya. Tapi ternyata ini Sobat Rasi ada info lagi nih. Kalau sebenarnya suasana aksi unjuk rasa di sekitaran kawasan gedung DPR RI Jakarta Kamis 27 Agustus 2026 terpantau memanas. Penyekatan ketat serta blokade berlapis yang diberlakukan oleh aparat kepolisian membuat gelombang massa aksi bersama pengemudi ojek online tertahan di sejumlah jalur lokasi. Pokoknya semoga yang kerja di Jakarta ini ya disabarkan gitu loh kalau seandainya jalannya harus diblokade ya Sahabat Rasi ya. Nah juga Sahabat Rasi ini kalau seandainya situasi di lapangan sempat memanas dan diwarnai gesekan kecil antara massa demonstrasi dengan petugas polisian yang berjaga. Di sisi lain nih, pengetatan akses ini berdampak pada distribusi bantuan bagi para pengunjuk rasa. Donasi berupa makanan dan minuman dari titik kumpul di kawasan Gelora Bung Karno terpaksa tidak dapat diantar menggunakan kendaraan, sehingga harus dibawa secara manual dengan berjalan kaki oleh relawan. Wow, hebat sekali ya. Bahkan sahabat rasi di sana tuh banyak yang rela kayak memberikan makanannya dengan sejumlah gini. Ini bukan uang pajakmu, sumbangan makanan bergizi gratis yang benar-benar gratis. Ya, pokoknya sindiran-sindiran buahnya ya sahabat rasi ya tentang demo-demo kayak gini. Ya, sebenarnya memang kasihan gitu loh, dalam artian ya gimana ya, kenapa gak adem-adem ayem ngono, maksudnya dalam artian ya unjuk rasanya tuh didengar gitu loh sahabat rasi, didengar ya, karena ya kalau bicara kayak gini tuh wah gak ada habisnya. Nanti kalau seandainya demo-demo-demo ya kemarin sudah ada yang celaka, nah ini tuh maksudnya masyarakat adalah untuk yang lebih baik lagi lah ngoten nge sahabat rasi nge. Nah sahabat rasi, bicara tentang desil juga nih ya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa masuk desil tinggi itu berarti hidupnya sudah enak nggih sahabat rasi ya. Kalau ada temennya masuk desil 10 didoakan semoga rezekinya seperti desil 10 ngoten nggih. Dan yang menjadi persoalan adalah apakah data itu benar-benar menggambarkan kondisi keluarga kita. Kalaupun tidak ya bisa apa sih kita di negara plus 62 ini selain kita berdoa. Karena kalau data tepat ya bantuan ini bisa lebih tepat sasaran. Tapi nyatanya saat ini dulu kayaknya ya bukan membandingkan ya, zaman dulu kayaknya aku masih dapat bantuan nih, saat ini ya begitulah. Tapi kalau datanya keliru, yang seharusnya dibantu bisa jadi ya malah tersisi. Huru-hara desil hari ini merasa hidup pas-pasan kok malah masuk kategori kaya. Nah, sahabat rasi gimana nih menurut jenengan semua? Juga sahabat rasi nampaknya di sore ini harus diakhiri oleh Mbak Cahaya. Terima kasih banyak yang sudah interaktif dengan Mbak Cahaya. Semoga sahabat rasi semuanya, pokoknya yuk kita berdoa bersama-sama untuk demonya itu berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Semoga demonya benar-benar kayak BBM mudun, bahan pakai juban, pokok makanan dan lain-lain, pokoknya turun, jadi tidak memberatkan. Pokoknya semoga demonya itu berhasil dan bermanfaat untuk kita. Sahabat rasi, Cahaya pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah interaktif aktif dengan Cahaya. Cahaya pamit undur diri, tetap merdeka, tetap berdamai dengan keadaan, tetap bersyukur menikmati kehidupan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buzz News.
1: Sahabat Rasi Media, suasana aksi unjuk rasa di sekitar kawasan gedung DPR RI Jakarta Kamis 27 Agustus 2026 terpantau memanas. Penyekatan ketat serta blokade berlapis yang diberlakukan oleh aparat kepolisian membuat gelombang massa aksi bersama pengemudi ojek online tertahan di sejumlah jalur menuju lokasi. Situasi di lapangan sempat memanas dan diwarnai gesekan kecil antara massa demonstran dengan petugas kepolisian yang berjaga. Di sisi lain, pengetatan akses ini berdampak pada distribusi bantuan bagi para pengunjuk rasa. Donasi berupa makanan dan minuman dan titik kumpul di kawasan Gelora Bung Karno terpaksa tidak dapat diantar menggunakan kendaraan, sehingga harus dibawa secara manual dengan berjalan kaki oleh relawan. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
6: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
9: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Rasi Media,
6: inspiratif dan informatif.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Winscare.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
10: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
11: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
10: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
11: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
10: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
11: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Perang Suara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suwardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
3: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada terancam kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah, maka apa namanya ya itu.
2: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
3: Jadi kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan kemana? Kita kasih hak. Orang tua nggak langsung tangkap, kita dorong. Kita kasih, kita aja diskusi orang tua.
2: Suwardi menegaskan SDN Mojorejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan Dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
3: Ini kan proses terus masuk, karena administrasinya kan banyak. Jadi administrasi izin Bupati, dan kalau sudah clear ke Dapodik harus disesuaikan, gurunya harus kita sesuaikan lagi.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafi melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi. Sobat, percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
5: Saya buka pintu itu, saya buka. Habis itu dari atas pelakunya itu ada yang sholat. Terus saya tetap lagi, saya kunci, saya panggil warga. Saya tetap polisi. Sambal sama tutup, Pak.
6: Sudah tutup. Kok taunya kalau ada maling gimana?
5: Dari
6: alarm. Dari alarm. Terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata? Dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan ada berapa orang yang di dalam? Saat ini masih kejebak, masih di dalam.
5: Kemungkinan masih ada.
4: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panceng berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
8: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
7: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Driorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramuswara, sobat. Jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik mengatakan, pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di alun-alun Lamongan, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari cabai merah besar dipasarkan Rp2.000 per 100 gram, sedangkan cabai rawit Rp4.000 per 100 gram. Bawang putih dijual Rp6.000 per 250 gram, dan bawang merah Rp6.000 per 250 gram. Sementara tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam ras tersedia dengan harga Rp21.000 per pak, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 kemasan 5 kg dan beras medium Rp55.000 per 5 kg. Sekian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: informatif.
1: Keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyam.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumangetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang, namun tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM. Pahlawanku. Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada 22 Januari 1903. Ia mengenyam pendidikan pertama di ELS atau setara jenjang SD, kemudian lanjut ke MULO setara jenjang SMP. Ia juga menyelesaikan sekolah hukum pada tahun 1923, lalu melanjutkan studi di Universitas Leiden di Belanda. Namanya diabadikan di Jalan Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia atas jasanya yang besar. Dr. Supono adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Meski berasal dari kota kecil, Supomo lahir dari keluarga yang terpandang di sana. Ia adalah putra pertama Raden Tumenggung Wikyo Dipuro, pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa kemerdekaan, ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia di tahun 1951. Tak hanya itu, ia pernah pula menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris di London. Supomo akhirnya meninggal dunia pada tahun 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Sebagaimana SK Presiden Republik Indonesia nomor 123 / TK tahun 1960. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, Radio Inspiratif dan Info.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Radio Rasi Media itu 100% visual.
6: Lah saya ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
5: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
6: Iya cara masangnya mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini nggak ngerti ya.
5: Iya apa sih, sendirian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet, aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
5: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suwardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
3: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada terangsong kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah, maka apa namanya ya itu.
2: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
3: Jadi, kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan ke mana. Kita kasih hak orang tua, nggak langsung tangkap, kita dorong. Kita kasih, kita ajak diskusi orang tua.
2: Suwardi menegaskan SDN Mojorejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
3: Ini kan proses terus masuk, karena administrasinya kan banyak. Jadi administrasi izin Bupati, dan kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan, gurunya harus kita sesuaikan lagi.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
5: Terus saya buka pintu itu, toh saya buka. Habis itu dari atas pelaku itu ada yang sholat. Terus saya tetap lagi, saya kan sih saya panggil aja. Saya tetap polisi.
6: Sudah tutup. Kok tahunya kalau ada maling gimana? Dari alarm. Terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan ada berapa orang yang di dalam?
5: Kelihatan mbak yang saya ada satu orang. Kalau
6: saat ini masih kejebak, masih di dalam.
5: Kemungkinan masih ada.
4: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panceng berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja, dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
8: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
7: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Driorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramsuara, sobat. Jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di alun-alun Lamongan, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari cabai merah besar dipasarkan Rp2.000 per 100 gram, sedangkan cabai rawit Rp4.000 per 100 gram. Bawang putih dijual Rp6.000 per 250 gram, dan bawang merah Rp6.000 per 250 gram. Sementara tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam ras tersedia dengan harga Rp21.000 per pak, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 kemasan 5 kg dan beras medium Rp55.000 per 5 kg. Sekian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Shirley, reporter radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: padahal anginnya pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu, bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh saya ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati?

0: Akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K Beauty Box, imau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Pahlawanku Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Luto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Selain itu, ia berperan aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga memegang posisi sebagai panitia kecil. Pemikirannya mengenai dasar falsafah negara yang kemudian dikenal Pancasila turut dibahas selama sidang panitia itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, Moh Yamin diangkat menjadi anggota KNIP, Ketua Bappenas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Pertama Bidang Khusus, serta Menteri Penerangan. Ia pun wafat pada tahun 1962 di Jakarta dan dimakamkan di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 088 / TK tahun 1973. Moh Yamin ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, Radio Inspiratif dan Info.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
6: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
5: Oh, yo, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosisnya ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Mai.

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suwardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
3: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, agak terangsang kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah, maka apa namanya ya itu.
2: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
3: Jadi kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan kemana? Kita kasih hak. Orang tua nggak langsung tangkap, kita dorong. Kita kasih, kita ajak diskusi orang tua.
2: Suwardi menegaskan SDN Mojorejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
3: Ini kan proses terus masuk, karena administrasinya kan banyak. Jadi administrasi izin Bupati, dan kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan, gurunya harus kita sesuaikan lagi.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco RCF melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
5: Terus saya buka pintu itu, toh saya buka. Habis itu dari atas pelaku itu ada yang sorot. Terus saya tutup lagi, saya kunci, saya panggil warga.
6: Sudah tutup. Kok taunya kalau ada maling gimana? Dari alarm. Terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan ada berapa orang yang di dalam? Saat ini masih kejebak, masih di dalam.
5: Kemungkinan masih ada.
4: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panceng berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja, dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
8: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
7: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Driorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramuswara, sobat. Jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di alun-alun Lamongan, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari cabai merah besar dipasarkan Rp2.000 per 100 gram, sedangkan cabai rawit Rp4.000 per 100 gram. Bawang putih dijual Rp6.000 per 250 gram, dan bawang merah Rp6.000 per 250 gram. Sementara tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam ras tersedia dengan harga Rp21.000 per pak, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 kemasan 5 kg dan beras medium Rp55.000 per 5 kg. Sekian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Rasimedia, kreatif dan informatif.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasimedia inspiratif dan informatif. Saat Rasimedia, gimana kabarnya nih untuk kamu di kesempatan hari ini? Fatur hadir kembali nih ya. Jadi selamat datang, selamat hadir, selamat mendengarkan, selamat menyaksikan juga di siaran Fatur yang tentunya bakal nemenin aktivitas kamu untuk hari ini. Fatur mau mulai dengan satu pertanyaan simple aja sih. Tapi jujur ya, jawabnya enggak selalu enak sih ya. Pernah enggak sih kamu ngerasa hidup enggak lagi sibuk banget, tapi capeknya itu enggak pernah hilang? Padahal kerjaan ya biasa aja, aktivitas ya enggak segila dulu, tapi entah kenapa badan berat, pikiran penuh, jenuh gitu ya. Nah, untuk kesempatan dari ini Fatur pengen bahas ya tentang obrolan-obrolan yang santai tapi jujur terkait hidup santai tapi kok tetap capek ya. Karena ternyata memang capek itu enggak selalu soal fisik saat Rasimedia. Jangan kemana-mana ya, tentunya Fatur akan hadir kembali untuk menemani kamu dengan berbagai informasi lainnya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: Besarkan desa kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Coba kamu lurusin dulu ya. Capek itu bukan cuma soal kurang tidur, capek itu bukan cuma soal kebanyakan kerja, atau mungkin capek itu bukan soal aktivitas fisik aja. Tapi capek itu juga berkaitan dengan kepikiran terus, overthinking, tekanan yang dipendam, hidup yang jalan tapi nggak kerasa hidup ya. Kadang kita bilang, ah gue santai kok sekarang. Tapi realitanya scroll HP berjam-jam, bandingin hidup sama orang lain, overthinking sebelum tidur ya. Itu semua capek, tapi bentuknya halus, sahabat Rasi Media. Poin pentingnya memang ya, santai itu belum tentu istirahat. Kadang kita cuma berhenti gerak, tapi kepala tetap lari, sahabat Rasi Media. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi, gak usah terlalu banyak kamu mikirin hal-hal yang gak penting. Jangan terlalu kita bandingin hidup kita dengan orang lain. Jangan terlalu kita lihat kehidupan orang-orang di luar sana, tentunya di sosial media bahkan. Karena semua itu tentu belum sempurna juga, belum tentu kenyataan juga. Karena rata-rata ya di media sosial yang mereka tunjukkan adalah hal-hal yang bagus. Kenapa mereka menunjukkan hal-hal yang jelek gitu ya? Jadi gak semua hal yang bagus dari orang lain itu bisa kita dapatkan, bahkan bisa kita miliki juga. Jadi tentunya jangan overthinking berlebihan soal Rasi Media ya. Foto nanti bakal bahas terkait hal lainnya juga. Jadi jangan kemana-mana ya, di sini aja.

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana men lah yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Halo, halo, sobat Rasi Media ya, Rasi Media inspiratif dan informatif. Kenapa sih hidup makin ringan tapi rasanya makin berat? Dulu capeknya tuh jelas, mungkin kerja fisik, pulang malam, tidur cuma 2 jam. Sekarang kamu mungkin kerja bisa dari rumah, ngobrol bisa lewat dari chat. Hiburan tinggal buka HP. Harusnya lebih ringan ya sebenarnya. Tapi justru apa ya, kadang-kadang batas kerja dan juga istirahat ini menjadi hilang. Pikiran gak pernah benar-benar berhenti. Kita terus terhubung tapi gak pernah benar-benar tenang saat relasi media. Masalahnya itu bukan aktivitas, tapi masalahnya otak kita gak pernah off. Contoh, lagi rebahan buka HP, lagi makan sambil nonton, lagi santai mikirin kerjaan, akhirnya tubuh diam tapi otak kerja terus, sahabat Rasi Media. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi kurang-kurangin untuk sahabat Rasi Media kegiatan-kegiatan yang seharusnya santai malah bikin kamu nggak jenak, nggak santai gitu ya. Ini yang membuat kamu nantinya bakal capek lebih cepat. Jadi kurang-kurangin kegiatan-kegiatan yang memang tidak bermanfaat.

0: Cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Yap, oke, okay. Rasi Media Inspiratif dan Informatif, overthinking ya. Overthinking ini sumber capek paling diam-diam ya. Enggak kelihatan tapi paling ngelekit, paling nyakitin. Ini yang paling sering kejadian. Karena kalau kamu duduk enggak ngapa-ngapain, tapi kepala kamu tuh ya kerja, lari. Gue kurang apa ya? Orang lain kok udah sejauh itu? Besok gimana ya? Aku bisa enggak ya nanti? Overthinking itu enggak kelihatan, enggak bersuara, tapi nguras energi yang sangat amat banyak. Makanya saat Rasi Media, banyak orang bilang, gue enggak ngapa-ngapain tapi capek banget. Ya jelas, lo lagi lari di dalam kepara. Ya, poin nendang dari pembahasan ini tentunya capek pikiran itu sering lebih berat daripada capek badan. Jadi kurang-kurangin kamu mikirin hal-hal yang enggak penting. Kurang-kurangin kamu mikirin hal-hal yang enggak seharusnya kamu pikirin. Udah fokus sama diri kamu aja, nikmati prosesnya dan jalani prosesnya.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suhardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
3: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada kerangkong kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah, maka apa namanya ya itu.
2: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
3: Jadi, kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan ke mana. Kita kasih hak orang tua untuk langsung tanpa kita dorong. Kita kasih, kita ajak diskusi orang tua.
2: Suhardi menegaskan SDN Mojorejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
3: Ini kan proses terus masuk, karena administrasinya kan banyak. Jadi administrasi izin Bupati, nanti kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan, gurunya harus kita sesuaikan lagi.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
5: Itu saya buka pintu itu, toh saya buka. Habis itu dari atas pelaku itu ada yang sholat. Terus saya tetap lagi, saya kunci, saya panggil warga.
6: Sudah tutup. Kok tahunya kalau ada maling gimana? Dari alarm. Terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan berapa orang yang di dalam? Saat ini masih kejebak, masih di dalam.
5: Kemungkinan masih ada.
4: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panceng berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja, dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
8: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
7: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Driorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramuswara, sobat. Jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di alun-alun Lamongan, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari cabai merah besar dipasarkan Rp2.000 per 100 gram, sedangkan cabai rawit Rp4.000 per 100 gram. Bawang putih dijual Rp6.000 per 250 gram, dan bawang merah Rp6.000 per 250 gram. Sementara tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam ras tersedia dengan harga Rp21.000 per pak, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 kemasan 5 kg dan beras medium Rp55.000 per 5 kg. Sekian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Ya, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, selain overthinking, santai yang salah kaprah itu perlu kamu ketahui juga. Banyak orang mikir santai itu rebahan, scroll sosmed, nonton seharian. Padahal itu bukan yang namanya santai. Santai itu distraksi. Santai yang benar itu tentu pikiran ikut tenang, nafas lebih ringan, gak ada beban di kepala. Contoh santai yang benar nih, saturasi. Jalan tanpa tujuan, ngobrol tanpa tekanan, dengerin musik tanpa multitasking, kelihatannya sepele sih, tapi jarang banget kita lakuin. Jadi tentunya monggo, sahabat Rasi Media dipikirkan. Nyantai mungkin tipenya piye? Mungkin kamu rebahan aja sambil tidur gitu. Kamu jalan gitu mungkin ya. Jogging, refreshing, menikmati alam. Itu juga salah satu hal yang membuat kamu santai. Jadi jangan kamu lakuin hal-hal yang sekiranya santai, tapi malah membuat pikiran kamu tuh gak karuan.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kamarnya nanas, baca!
1: Nyuci apa aja, satset!
2: Wow, adem di tangan!
1: Ini dia si paling jago! Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis! Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis!

Yap, sahabat Rasi Media inspiratif dan informatif. Cara balikin energi kamu tuh tanpa ribet itu gampang sebenarnya. Langsung praktis ya, gak usah ribet. Stop overstimulasi, maksudnya gimana? Ya gak semua waktu itu harus diisi. Kamu bisa manfaatin waktu-waktu kamu yang luang ya untuk istirahat, bubuk gitu ya. Kasih jeda ke otak, minimal 10 sampai dengan 15 menit tanpa layar HP, layar komputer, layar gadget dan sebagainya. Tentunya jangan kebanyakan bandingin hidup kita dengan orang lain. Itu sumber capek nomor satu ya. Aku lagi ngene iki, wong kae kok wis ngono kae. Gak usah, gak penting. Semua jalan dari manusia itu masing-masing ya. Jadi kenali capek kamu juga, itu hal yang penting saudara Simedia. Capek fisik ya istirahat, capek mental ya butuh tenang, butuh distraksi. Gak apa-apa kalau lagi gak produktif. Lo bukan mesin, jadi gak harus lo lakuin hal-hal yang menurut orang, lo harus produktif, gak boleh santai-santai, gak boleh ini itu. Gak usah dengerin omongan orang lain yang sekiranya membuat kita capek. Pokoknya jalanin aja hal yang sekiranya kamu sukai dan juga membuat kamu lebih nyaman.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM.

Ya, sahabat Rasi Media, tentunya apa ya? Fatur pengen ngomong aja sih dengan jujur tentunya. Hidup itu sekarang bukan makin berat tapi makin penuh ya. Dan kita nggak perlu yang namanya benar-benar berhenti. Makanya kalau hari ini kamu ngerasa capek, ya jangan langsung nyalahin diri sendiri. Bisa jadi yang kamu butuhin bukan motivasi tapi istirahat yang benar. Kurang-kurangin lah sahabat Rasi Media. Kalau kamu punya waktu, jangan malah ngopi tengah malam. Jangan malah ngopi dari malam sampai dengan subuh. Kalau kamu punya waktu untuk istirahat, ya gunain aja buat bubuk, buat istirahat. Karena otak, badan juga butuh istirahat sahabat Rasi Media. Usahain kalau bubuk, kalau istirahat pun juga badan harus oke ya. Jangan sembarangan melinting dan lain sebagainya, itu juga malah nanti sakit ya. Tentunya banyak-banyakin istirahat yang sekiranya nggak perlu kita mikirin hal-hal yang susah.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu nggak bakal selesai kalau mata kamu nggak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, sahabat Rasi Media, akhir kata dari Fatur ya untuk kesempatan hari ini. Kalau hari ini kamu lagi santai, pastikan itu santai yang benar, bukan sekedar lari dari capek. Karena hidup itu bukan soal terus jalan, tapi tahu kapan harus berhenti. Fatur, izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang telah nemenin Fatur untuk kesempatan hari ini. Dan ingat, gak apa-apa pelan, yang penting tetap waras ya. Tentunya sahabat Rasi Media jaga kesehatan, tetap semangat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojo Rejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojo Rejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suwardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
3: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada terangsang kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojo Rejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah, maka apa namanya ya itu.
2: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
3: Jadi, kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan ke mana. Kita kasih hak orang tua, tidak langsung tak, kita dorong. Kita kasih, kita ajak diskusi orang tua.
2: Suwardi menegaskan SDN Mojo Rejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
3: Ini kan proses terus mas, karena administrasinya kan banyak. Jadi administrasi izin bupati, nanti kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan, gurunya harus kita sesuaikan lagi.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
5: Itu saya buka pintu itu toh, saya buka. Habis itu dari atas pelaku itu ada yang sholat. Terus saya tutup lagi, saya kan sih saya panggil warga. Saya tutup polisi.
6: Sudah tutup. Kok tahunya kalau ada maling gimana? Dari alarm. Terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan ada berapa orang yang di dalam?
5: Kelihatan sih mbak, yang saya ada satu orang. Kalau
6: saat ini masih kejebak, masih di dalam.
5: Kemungkinan masih ada.
4: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, Sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panceng berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja, dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
8: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
7: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Driorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramuswara, Sobat. Jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Shirley.
9: Baik Sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di alun-alun Lamongan, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari cabai merah besar dipasarkan Rp2.000 per 100 gram, sedangkan cabai rawit Rp4.000 per 100 gram. Bawang putih dijual Rp6.000 per 250 gram, dan bawang merah Rp6.000 per 250 gram. Sementara tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam ras tersedia dengan harga Rp21.000 per pak, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 kemasan 5 kg dan beras medium Rp55.000 per 5 kg. Sekian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Shirley, reporter radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramesuara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Transmedia, jumpa lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Transmedia, di era digital seperti saat ini, penggunaan gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, berkomunikasi, bahkan mencari hiburan. Namun, ketika anak lebih memilih untuk menatap layar dibandingkan bermain di luar atau mungkin belajar atau bahkan berbincang dengan keluarga, tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian. Banyak orang tua yang mengeluh kalau anaknya sudah memegang HP pasti susah untuk disuruh berhenti. Nah, apakah gadget ini merupakan sesuatu ancaman atau bahkan musuh? Tentu saja tidak. Yang menjadi masalah itu bukan gadgetnya, tapi bagaimana penggunaannya. Nah, sahabat Transmedia, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget tanpa harus terus-menerus untuk memarahi mereka. Sahabat Transmedia, kira-kira berapa lama nih anak Anda bermain gadget setiap harinya? Dan apa yang dilakukan saat mereka bermain gadget? Apakah bermain game, menonton YouTube, atau bahkan scroll media sosial? Nah, sahabat Transmedia, kirimkan pendapat Anda melalui WhatsApp di 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama Tias di Cakrawala Malam.

0: angin pol banget.
1: Napa lek bukat mau kok sendremi lek.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung lek bu.
2: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Sisi media,
6: kreatif dan informatif.
7: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Beberapa dampaknya antara lain sulit berkonsentrasi saat belajar. Terus kemudian juga waktu tidur menjadi berkurang karena bermain hingga malam. Kemudian aktivitas fisik juga menurun sehingga anak itu lebih mudah mengalami obesitas. Terus kemudian kemampuan bersosialisasi juga menurun karena lebih nyaman berinteraksi melalui layar. Dan yang terakhir, emosi menjadi lebih mudah meledak-ledak saat penggunaan gadget dibatasi. Tidak semua anak akan mengalami dampak yang sama, tetapi semakin lama waktu screen time atau menatap layar tanpa pengawasan, semakin besar juga resikonya. Karena itu, orang tua juga perlu mengatur penggunaan gadget sejak dini, bukan ketika anak sudah terlanjur kecanduan. Sahabat Rasi Media, pernahkah anak Anda marah saat dimintai berhenti untuk bermain HP? Dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Silahkan kirim pendapat melalui WhatsApp di 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama Tias di Cakrawala Malam.

Kawanku. Sutomo, lebih dikenal sebagai Bung Tomo, dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dirinya juga mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Bung Tomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah menjadi anggota Syarikat Islam sebelum pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Dirinya wafat ketika tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel di Surabaya. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, Radio Inspiratif dan Info.

0: menjadi salah satu daya tarik wisata tersebut. Keluhan ini memicu berbagai tanggapan dari warganet yang mempertanyakan kondisi mini zoo serta minimnya informasi yang diberikan kepada pengunjung sebelum membeli tiket. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rahasia FM Magetan.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, balik lagi nih bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, anak belajar dari apa yang mereka lihat. Sulit meminta anak mengurangi bermain gadget jika orang tuanya sendiri terus memegang ponsel bahkan saat makan bersama. Mulailah dengan membuat aturan, misalnya tidak menggunakan HP saat makan, saat mengobrol. Terus kemudian harus ada waktu khusus untuk berkumpul tanpa menatap layar ponsel. Nah, ketika seluruh anggota keluarga ikut menjalankan aturan, maka anak-anak juga akan lebih mudah untuk menerimanya. Ingat, teladan jauh lebih efektif daripada sekedar nasihat. Jangan kemana-mana ya, sahabat Rasi Media. Tias bakal kembali lagi dengan info menarik lainnya. Stay tune di Cakrawala Malam.

0: Berangkat show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
0: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Siswa sedikit dan tak dapat siswa baru. SDN Mojorejo 2 Magetan berencana ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
3: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana melakukan penutupan atau regrouping SDN Mojorejo 2 di Kecamatan Kawedanan setelah 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan peserta didik baru. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 7 siswa, yakni 3 siswa kelas 4 dan 4 siswa kelas 3. Kepala Dindikpora Magetan Suwardi mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan penggabungan sekolah.
4: Siswanya sedikit, tahun ini nggak dapat murid, ada terangsang kelasnya sedikit. Terus kemudian dengan SD yang lain juga nggak terlalu jauh, dengan Mojorejo 2 itu nggak terlalu jauh. Nah, maka apa namanya ya itu.
3: Meski demikian, 7 siswa yang masih bersekolah tidak akan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Dindikpora akan menawarkan sejumlah sekolah tujuan kepada orang tua dan memberikan kebebasan memilih sekolah bagi anak mereka.
4: Jadi, kita tawarkan ke orang tua, anaknya mau digeser, dipindahkan ke mana. Kita kasih hak orang tua untuk, dia langsung tanpa kita dorong. Kita kasih, kita ajak diskusi orang tua.
3: Suwardi menegaskan SDN Mojorejo 2 belum resmi ditutup karena proses regrouping masih menunggu persetujuan Bupati Magetan dan penyelesaian administrasi. Setelah disetujui, Dindikpora akan menyesuaikan dapodik serta menata kembali penempatan guru dan kepala sekolah.
4: Ini kan proses terus langsung, karena administrasinya kan banyak. Jadi administrasi izin Bupati, nanti kalau sudah clear ke dapodik harus disesuaikan, gurunya harus kita sesuaikan lagi.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Percobaan bobol minimarket di Ngawi digagalkan alarm. Pelaku kabur lewat atap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi percobaan pembobolan sebuah minimarket di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berhasil digagalkan setelah alarm toko berbunyi dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Terduga pelaku yang sempat berada di dalam bangunan berhasil meloloskan diri sebelum polisi dan warga melakukan pengepungan. Peristiwa tersebut diketahui karyawati minimarket Husnul Fatimah setelah menerima notifikasi alarm usai jam operasional toko berakhir. Saat mengecek lokasi, Husnul mendapati bagian plafon di atas meja kasir dalam kondisi jebol. Ia juga melihat seorang membawa senter di bagian atas bangunan. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol bagian genteng. Husnul kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
6: Itu saya buka pintu itu toh, saya buka, habis itu dari atas pelaku itu ada yang sholat. Terus saya tetap lagi, saya kunci, saya panggil warga.
7: Sudah tutup. Kok tahunya kalau ada maling gimana? Dari alarm. Terus dicek ke sini. Setelah dicek, ternyata dari mana masuknya? Dari plafon. Jadi perkiraan berapa orang yang di dalam?
6: Saya kelihatan
7: sih, Pak,
6: yang
7: suara
6: saya ada satu orang. Tapi kalau ada yang lain, saya
7: saat ini masih kejebak, masih di dalam.
6: Kemungkinan masih ada.
5: Gas Polsek Paron bersama warga langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran dari dalam toko hingga area belakang bangunan. Namun terduga pelaku sudah tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri melalui bagian atap saat Husnul meninggalkan toko untuk meminta bantuan. Meski sempat masuk ke dalam toko, terduga pelaku belum sempat membawa barang. Hasil pengecekan stok menunjukkan tidak ada barang minimarket yang hilang. Kerugian sementara merupakan kerusakan pada plafon dan area sekitar meja kasir. Polisi kini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian serta pengumpulan informasi dari sekitar lokasi. Aksi tersebut menjadi pengingat bagi pengelola toko untuk memastikan sistem keamanan dan alarm tetap aktif di luar jam operasi.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan, sobat. Gempur jaringan narkoba, Polres Gresik ringkus 17 tersangka dan terlarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadhan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panceng berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja, dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.
8: Menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 ini, dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka, seperti tadi rekan-rekan media lihat, seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
1: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Driorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Pramuswara, sobat. Jaga harga sembako tetap stabil, Pemkab Lamongan gencarkan pasar murah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggencarkan pasar murah di sejumlah wilayah untuk membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan atau Diskoperinda bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Diskoperinda Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah dilaksanakan di sejumlah titik desa. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pemerintah akan terus menggelarnya di wilayah yang membutuhkan. Pasar murah tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan akses bahan pangan dengan harga yang lebih rendah kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan gejolak harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Dalam pasar murah di alun-alun Lamongan, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Mulai dari cabai merah besar dipasarkan Rp2.000 per 100 gram, sedangkan cabai rawit Rp4.000 per 100 gram. Bawang putih dijual Rp6.000 per 250 gram, dan bawang merah Rp6.000 per 250 gram. Sementara tepung terigu dipatok Rp10.000 per kilogram, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sendiri, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp15.000 per liter. Telur ayam ras tersedia dengan harga Rp21.000 per pak, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 kemasan 5 kg dan beras medium Rp55.000 per 5 kg. Sekian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
2: Sherly, reporter radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta dengan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Balik lagi nih bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, seringkali anak bermain gadget itu karena tidak ada aktivitas yang lain. Cobalah menawarkan kegiatan yang menyenangkan seperti bermain bola, bersepeda, menggambar atau mewarnai, membaca buku cerita, bisa juga dengan memasak bersama, atau mungkin sekedar bermain dengan permainan tradisional seperti peta umpet atau congklak. Kemudian di akhir pekan ajak anak untuk bermain ke taman atau ke alun-alun atau mungkin tempat wisata yang dekat dengan rumah. Anak sebenarnya senang bermain dengan orang tuanya, yang sering kurang adalah waktu kebersamaan. Nah, sahabat Rasi Media, apa permainan masa kecil kamu yang sering kalian mainkan dan saat ini sedang kalian rindukan? Apakah kamu pernah mengenalkannya kepada anak kalian? Silahkan kirim pendapat Anda melalui WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama Tias

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih, jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi.
3: Mau.

0: Wingsuit. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Rasi Media.

inspiratif dan informatif. Balik lagi nih bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Resimedia, banyak orang tua baru melarang ketika anak sudah bermain gadget terlalu lama. Padahal aturan sebaiknya itu bisa dibuat sejak awal. Misalnya, gadget hanya boleh digunakan saat tugas sekolah telah selesai. Terus kemudian juga untuk maksimal penggunaan gadget bisa dilakukan sehari hanya 1-2 jam saja, atau disesuaikan dengan usia anak. Terus kemudian tidak boleh membawa gadget ke dalam kamar tidur dan tidak menggunakan gadget saat makan bersama. Yang paling penting adalah konsisten. Jika hari ini boleh bermain selama 5 jam, lalu besok hanya boleh main 1 jam tanpa penjelasan, maka anak akan bingung dan cenderung menolak aturan. Jangan lupa berikan pujian ketika anak berhasil menaati kesepakatan. Sahabat Resimedia, jangan kemana-mana ya. Tias akan kembali dengan info yang menarik tetap di Cakrawala Malam.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xspace Radio dan juga di Las

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Tak kira nek aku tresno ki dibales tresno.
4: Tiba no.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Sahabat Rasi Media, pemerintah kembali menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kebijakan ini tentu memiliki alasan, mulai dari peningkatan profesionalisme, modernisasi pertahanan, hingga penghargaan terhadap tugas menjaga kedaulatan negara. Namun, di tengah kabar tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana dengan nasib guru honorer? Di berbagai daerah, masih banyak guru honorer yang mengajar setiap hari dengan penghasilan yang jauh dari kata layak. Mereka mendidik generasi penerus bangsa, mengabdi bertahun-tahun, tetapi masih harus berjuang menghadapi ketidakpastian kesejahteraan dan status pekerjaan. Tentu kita tidak sedang mempertentangkan TNI dan guru. Keduanya sama-sama penting bagi Indonesia. TNI menjaga kedaulatan negara, sementara guru menjaga masa depan bangsa. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih penting, melainkan apakah perhatian negara sudah diberikan secara seimbang. Ketika anggaran pertahanan meningkat, publik berharap sektor pendidikan juga memperoleh perhatian yang setara. Sebab kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh gedung sekolah atau kurikulum, tetapi juga oleh kesejahteraan para guru yang berdiri di depan kelas setiap hari. Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat, tetapi Indonesia juga membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Karena sejatinya, kekuatan bangsa tidak hanya lahir dari senjata yang canggih, melainkan juga dari ruang kelas yang mampu mencetak generasi unggul. Menurut Anda, apakah kebijakan negara saat ini sudah cukup adil dalam memperhatikan kesejahteraan guru honorer? Sampaikan pendapat Anda hanya di Rasi Media 90,6 FM.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
7: First News.
8: Sahabat Rasi Media, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Magetan masih menghadapi kendala. Dari total 61 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tercatat, sebanyak 9 SPPG disebut belum beroperasi karena masih menyelesaikan sejumlah tahapan administrasi dan perbaikan fasilitas. Kepala Bidang Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Magetan, Awang Arifaini Rudin mengatakan 9 SPPG tersebut pada dasarnya telah dalam tahap persiapan untuk beroperasi, namun sebagian masih harus menuntaskan proses administrasi dengan Badan Gizi Nasional. Demikian Flash News.
7: Baru saja ada simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rasi FM Magetan.
9: Apa nang berjagung kok mesti hasilnya melimpah, Pak? Bu, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane sing ngono, Pak.
10: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
9: kuwi. Ya carane nganggo?
10: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bule.
9: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
10: Iki wis tak delok jios tenan Bule.
9: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
10: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: Pahlawanku. Cut Nyadin merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Cut Nyadin diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Makam Cut Nyadin berada di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Menurut penjaga makam, makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

Edukasi, media inspiratif dan informatif. Balik lagi nih bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Terasi Media, mengurangi penggunaan gadget bukan berarti melarang teknologi. Tujuannya adalah membantu anak bertumbuh dengan seimbang, memiliki waktu belajar, bermain, berolahraga, berinteraksi dengan keluarga, dan juga tetap memanfaatkan teknologi secara bijak. Ada 3 langkah utama yang bisa diterapkan hari ini. Yang pertama yaitu orang tua harus menjadi contoh atau teladan yang baik. Kemudian sediakan aktivitas yang lebih menarik daripada gadget. Dan yang terakhir, buat aturan penggunaan gadget yang jelas dan konsisten. Ingat, anak tidak hanya membutuhkan internet yang cepat, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan waktu bersama orang tua. Nah, sahabat Terasi Media, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam membatasi penggunaan gadget pada anak? Atau adakah cara yang terbukti berhasil pada keluarga Anda? Bagikan pengalaman Anda melalui WhatsApp interaktif Terasi Media di 0811302006. Saya Tias pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Tetap bersama Terasi Media 90,6 FM, inspiratif dan informatif.

saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media, Rasi dan Informasi.

0: Bro, aku mentem aku. Mentem iki sapa iki nek mentem iki? Mentem iki.
1: Mentem mau mentem gadung.
2: Eh, Pak Andi. Oh ya, Pak. Gimana kesehatan mata istri Bapak?
3: Alhamdulillah, Bu. Setelah diteteskan tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
2: Tetes mata prima netra, Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
3: Bisa, Bu. Tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
4: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Valen Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Face Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: informatív.
1: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
2: Rasim Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: iki wis gak masuk akal.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setrowirian Kaibon Gegeng.

0: saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: dari Wings Food.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Power Play. Rasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan tegere luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko sumber ayem, gorang gare.

Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media,
5: inspiratif dan informatif.

Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasi

0: Informatik.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan gue biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi kenikmatan saking Allah arupi kesempatan, kesehatan, pertolongan saged sareng-sareng ngempal wonten majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan, kepanggihan kula panjenengan dalem menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas ngingi masalah donga sing terlambat hasilnya. Jadi teng mriki niki enten istilah ta'khuril ata, peparing sing terlambat, padahal ya wis ilhah pun jubut-jubut lah nyuwun. Wonten istilah napa nggih, menungsa niku kesusu, sehingga kadang-kadang kedorong-kedorong saking rasa kesusune menungsa niku kebijaksanaane Allah memperlambat peparing niku dianggap kesuwen. Nah, kesuwen. Akhirnya napa? Nalika muni kesuwen ngenteni tumekane peparing Allah niku terus gak telaten. Mboten. Niku siji. Kaping kalih enten kesalahan filosofi doa. Sing kata-kata nalika wonten jauh donga engko tak ijabahi ngoten. Niku kaya-kaya donga niku menjadi alat untuk ngerok ngoten nggih. Untuk ngerok ogrok-ogrok ibaratnya cara Jawa. Iki nggo nyinggah peparinge Allah. Padahal mboten ngoten. Peparinge Allah niku mesti tekane. Peparinge Allah niku mesti dugine. Mergi napa? Sakderenge sampean donga Allah pun paring. Jenengan dereng tau to donga, ya Allah Gusti kula nyuwun nirung. Wong urung tau enek sampean kok. Jenengan piye urung enek mosok iso donga? Nggih. Dereng saged donga to piye? Napa saged sampean piye donga? Kula kula nyuwun irung, kula nyuwun cangkem, kula nyuwun tangan. Nek sampean ora sah donga wis diparingi tangan, cangkem, sikil, sak macam-macam iki. Terus nggih persis kalih pengawasan sing sampun-sampun. Donga niku perintah. Soal peparing ijabah niku takdir. Lah apa menen pun dijamin. Gitu nggih. Mesti tekane. Gitu lho. Lah sing penting, sing penting niku sampean donga niku sing penting. Dungane aja leret. Gitu. Dungane aja leret. Keterlambatan peparing apalagi lek wau napa pengawasan sing sampun-sampun di terangne soal lha yo sing mukmin sing istiqomah uripe sing salape tertib ae donga ora mandi-mandi. Tapi ana wong kafir-kafir ora percaya be Gusti Allah. Moro ning Gunung Kawi ngene mulai langsung sugih. Ngene ngoten. Iri, sakjane iku iri. Kadang-kadang curiga Gusti Allah iku ya apa sih? Terus kafir digawe sugih. Sing mukmin malah digawe melarat, donga ora patek mandi. Kok ora salat ora apa. Tapi jaduk. Dadi sing wong Islam santri utun kena ninjae gletak kabeh. Ngene ngoten. Ngene itu kadang-kadang kita gak sadar bahwa itu semua adalah ekspresi kasih sayang Allah. Belum. Kok bisa ekspresi? Iya. Itu lah deh. Gusti Allah niku kadung janji. Dari sisi yang lain mengamati tentang keterlambatan tadi. Allah niku janji teng Quran wonten ayatnya kula supaya tapi sedaya pun maklum. Sapa sing lakoni apik bakal tak wales apik. Sapa sing lakoni elek bakal tak wales elek. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan satu debu, satu zarah kebaikan akan tahu akibatnya, akan melihat akibatnya. Barang siapa yang melakukan satu debu kejelekan, kejahatan, dia akan melihat juga akibatnya. Tapi di ayat itu tidak diterangkan akibat itu kapan. Kok saiki apa somben apa ning akhirat kan tidak dijelaskan. Tapi dari satu sisi lagi Allah juga kadung janji. Wa kana apa? Wa kana Allah bil mu'minina rahima. Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat kasih sayang, sangat mengasihi. Jadi gue kadung, kadung dawuh. Aku ya wong mukmin banget welase. Tapi aku kadung janji uga, sapa sing apik tak wales apik, sing elek tak wales elek. Itu Allah bagaimana itu menyelenggarakan janji-janjinya itu? Nah, nuwun sewu kenyataan, niki ngomong kenyataan. Orang yang berbuat baik, yang berjasa, niku monopoline wong mukmin kok apa tah? Boten. Dosa ana wong kafir, gak percaya mbek Gusti Allah, apa wong kafir niku mboten iso nulungi sampean? Kan? Dosa salah saking nggih. Enek wong gak tahu salat, tapi pas sampean kuwabutan nggawa barang, wong niku iso nulung, saged. Nonton niku apik apa elek? Sae nggih. Lah, nek niku sae, maka ada balasan dari Allah. Loh, soalnya Allah kadung janji. Kasun janji, nuwun sewu. Enek wong mukmin, agamane Islam. Bisa jahat enggak? Sakit jahat lho, Den. Kala-kala miso, kala-kala ngampleng wong gak salah. Kala-kala nyolong kaya ngene, wong nyatane penjara iki kok. KTP-ne sing akeh nggih Islam to, Den. Nah. Dari situ, mungkin kula panjenengan ya wong mukmin ya wis melok ngaji bareng ngeten iki. Tapi kejahatan itu pada muncul. Padahal Allah kadung janji, sapa sing nglakoni jahat bakal oleh diwales. Nggih mboten? Nah. Akhire kali Allah dipertimbangne ngeten. Soal diwales kabeh tak wales. Sing elek tak wales elek, sing apik tak wales apik. Lek enek wong mukmin apik tak wales apik, enek wong mukmin jahat tak wales elek. Enek wong kafir apik tak wales apik, enek wong kafir elek tak wales. Cuma ngene lho, aku krana sakake, krana welas. Daripada aku sok mben gawe Allah gawe teng malaikat. daripada aku somben duwe utang karo wong kafir sing saiki nalika uripe gak percaya karo aku ndek iso nglakoni apik, besok nek sing ning akhirat ndek nagih aku. Nagih aku. Luwih apik kaapikane balesen saiki kan malaikat. Wong kafir-kafir sing tau nulung wong langsung balesen saiki. Wong kafir-kafir sing berjasa langsung balesane saiki iki. Perlune apa? Sok ning akhirat aku karek digurno neraka tok. Mergo seluruh kebaikan dia sudah dipenuhi balasannya di dunia. Ini wong mukmin mboten. Kat malaikat iku ana wong mukmin kok lakoni salah terus to. Kok mana panggah dolim terus to. Wis dan diwales ning dunyane kedolimane. Terus putih carane Gusti aku rezekine diungkret ngono. Rezekine diungkret, lakoni dosa sithik ya wis macet. Mboten. Wis pokoke gawene sing sengsara. Minangka nyicil neraka. Dadi kok ngoten iya, ning donya kuwi ben sengsara, supaya sok ben nek wong mukmin mati, ning akhirat aku gak perlu nyiksa neh, dhek kare mlebu swarga ngono ae. Mergo piwales eleke wis tak delek ning donya iki. Ya, itu salah satu bentuk ekspresi kasih sayang Allah. Maka jangan heran kalau ada orang yang di dunia orang patek percaya Gusti Allah tapi uripe apa penak fasilitas dilengkapi oleh Allah tapi kuwi ning swarga dunia, swarga dunia paling suwe 80 tahun. Gitu. Wong penak ning dunia iku pol-polane pol umumnya wong sakniki lho nggih wis jarang sing 80 tahun, 80 tahun. Ngono ae sing mulai umur swidak munggah iki wis karek masuk angine. Gitu. Diluk-diluk ning dokter. Kena kolesterol, kena asam urat, kena macam-macam. Delok TV serapatek ketok, kuping serapatek krungu, ngomong karo anak putu serapatek sambung. Mergo data informasine wis ndunyur. Bolak-balik wis zaman koyo ngene gek cerita perjuangan tahun 45 wae banget. Iso sebegini wis aku biyen pak aku biyen ae. Lah putune sing sakniki iki wis seje selerane. Ngene kan game mesake tak jane. Ya. Penak ning donya kuwi sakjane gak penak. Maka kamu jangan iri. Jangan sekali-kali kamu memanjangkan pandangan matamu kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kafir kepada Allah. Karena apa? Pada hakikatnya kekayaan mereka itu adalah mengandung siksaan bagi mereka juga. Ketika dia sudah terbungkus oleh kenikmatan duniawi, itu nanti ketika dia mati dia akan tersiksa, sangat tersiksa. Mergo apa? Penak kuwi lek leren yang keluar apa? Penak kuwi lek macet jadinya apa? Sengsara. Wasale ana AC. Oh, boro-boro lampu mati cegah. AC ini malah macet, sungguh muncul ya. Nggih. Nah, penak ning dunya 80 tahun, dadaan macet cegah. Ning kuburan mesti karek sengsara. Tapi lek wong mukmin mboten. Wong mukmin sengsara terus. Sengsara terus, turu gak oleh akeh-akeh. Jam papat isu wis digugah. Engko mulai kok penggawean, krungu azan zuhur. Sore-sore arep nglencer, enak-enakan mbek bojo shopping. Krungu azan maghrib kudu leren salat maghrib. Engko ngono acarane pas api-api enek salat isya. Begitu gak enak uripe iki. Gak enak, tapi wong gak enake iki mek dilu mek 80 taun. Nek kuwi gak enake macet. Dadi ini napa? Lan gak enak. Urip ning donya sengsara ora-ora karo Gusti Allah dipateni ceket. Muh dikai penak ora penak. Dilereni gak penake niku tok men pun penak. Apa meneh sing diparingi widodari, diparingi kelengkapan-kelengkapan fasilitas di surga. Itu akan lebih sempurna lagi nikmatnya. Dene ana wong ning dunya enak seluruh fasilitas ada. Salat gak salat wis ora urus. Kancane do salat nek aku tak leha-lehake nek apa salat iku. Jungkang-jungking ngambungi lemah barang tinggi apa ngono bare. Wis aku tak santai-santai terus ning kene gak usah salat, gak usah kanu. Ya, silakan. Silakan itu. ada balasannya kok. Ini ngoten. Nah, balasan apa? Ya penakmu ki meng dilu, meng 80 tahun. Moro-moro kowe mati ceket, wis terputus dengan penak-penak tadi. Putusnya karo penak itu tak wis sengsara. Iya toh? Walaupun mungkin gak sampai digodo malaikat, putus dengan kenikmatan yang dicintai di dunia sekarang ini, putus dengan yang disenangi, itu saja sudah sengsara. Nah, apa meneh? Apa meneh? Ditambahi godo malaikat, cemplung ning neraka, lebih sengsara lagi. Nah, hal yang kayak gini-gini semua gaib. Sebab yang kayak gini gaib. Karena gaib itu wilayah kekuasaan Allah. Sehingga kadang-kadang kita yang menggunakan akal, apalagi pas dungo kok nganggo akal, ya Allah kula nyuwun ngeten, kaya-kaya sing paling apik niku sing sampean jaluk niku. Padahal Allah bisa memberi yang lain. Memberi yang lain yang lebih manfaat. Napa malih? Wonten setunggalipun hadis dawaken Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ata'allahu ma sa'al aw kaffa 'anhu min as-su'i mithla ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin." Kata Rasulullah, tidak seorang pun yad'u sing gelem donga bi du'ain dengan suatu permintaan illa atahullahu masal, kecuali Allah pasti akan memberi apa yang dia minta. Pasti. Kalau tidak, kalau yang diminta itu enggak diberikan, pasti ada penggantinya. Au kaffa anhu minas-su'i mithla. Atau Allah akan membuat perlindungan bagi dia supaya tidak ditimpa oleh musibah yang nilai musibah itu setara dengan apa yang diminta. Mungkin nek di total nek dungane ya Allah kula nyuwun wae sing apik, kula nyuwun terus sing apik, kula nyuwun sawah sing amba, karo Gusti Allah di total. Pira jumlahe kat? Iku 100 juta Gusti. Nah, mosok ngono teng Lauhil Mahfudz enten catetan. Pada tanggal sekian dia nanti akan diajak rombongan menuju ke Surabaya bersama anak istrinya untuk melihat perayaan di Surabaya. Dia akan kecelakaan dan tidak mati semua, tapi biaya perawatan di rumah sakit ada 1 miliar. Pemane ngoten. Wes timbangane Gusti Allah niku maringi dhuwit 500 juta omah apik niku wau. Wis aja-aja dikek yo omah apik ae. Iki lho buseken. Rencana kecelakaan ini saja dibuset. Sret. Tegak sido kecelakaan. Tapi lendi nampak duit 500 juta tapi moro-moro terus kecelakaan. Tuh, sakit banget tak yang kata niku. Niku Gusti Allah pinter ngatur molak ngalek kata niku pinter kok. Allah yang tahu rahasia kehidupan kok. Kita yang hanya tahu sebagian saja kok. Betul. Allah mau memberi begitu itu malam yaitu ubi ismin. Selama dia berdoa tidak untuk rencana-rencana dosa. Nek dungane kanggo rencana dosa, ya Allah kula nyuwun duit kata, arep dinggo apa? Arep dinggo main. Dinggo wudu, ya Allah kula nyuwun duit sing kata, arep dinggo apa? Dinggo nraktir cewek, dijak turu teng hotel. Dungo sing ngono kuwi wis ora bakal diitung karo Gusti Allah. Gak bakal dijabahi. Atau doa yang berkaitan dengan qati'atur rahim. Doa sing misuwi krana dhek jengkel putus hubungan dengan keluarga itu doa gak diterima oleh Allah. Mulane Wali Songo itu pinter sekali. Wali Songo niku pinter banget. Gawe tradisi itu ya sakjane ana hadis tapi gak diomongno. Mergo jaman biyen Wali Songo ngomongno hadis wong Jawa ya ora padha paham. Wis ora usah diomongke kadise, mrono dijak bareng-bareng lakoni gitu aja. Apa? Tradisi yang baik itu. Setelah habis Ramadan 30 hari. Gitu. Itulah terus salat Idul Fitri ya. Salat Idul Fitri berarti ada tradisi silaturahim saling memaafkan gitu ya. Nah, saling memaafkan ini sebenarnya untuk merekat silaturahim. Sehingga ketika silaturahim itu biasanya orang tua itu berdoa gitu. Sing nom sungkem ning ngene sing sepuh terus sing tuwa ndonga nggih. Sing tuwa ndonga wis tak padha-padha wong tuwa ya akeh salahe. No sumunungga lek kowe anak saleh tak ngapura lek bae salah ya ngapuranen tak dongakno muga-muga kowe diparingi dadi bocah sing pinter, manfaat uripe selamat dunia akhirat, istiqomah ibadah lan ngono nggih. Niku tak donga lho. Lah niku kenapa kok didahului oleh silaturahim? Malah lek perlu dulur kabeh dikelompokno sungkem kabeh nggone bayut. Ini untuk silaturahim supaya tidak putus keluarga. Karena orang memutus hubungan keluarga itu pada hakikatnya membakar diri sendiri. Membakar diri sendiri. Oh jenenge keluarga itu awake dhewe lho. Kok terus diputus, kok padha karo medhot awake dhewe. Ya memang puas gitu. Puas bro, suara patahan aku raro noronoan. Kadang-kadang persoalan ini sepele. Pembulan itu nanti ngalami waktu ini. Nanti ngalami waktu itu, maksudnya ngalami apa? Ngalami pulang dua keluarga. Yang perkara tersinggung soal sepele ini, kenapa itu persoalan ini? Ya baik. Dulan dengan dulu si jine. Sing siji ne dulu siji gak didulani. Lu sing gak didulani iso ngamuk-ngamuk. Wis titenono ya. Aku sok bodho ora arep nang omahmu. Ben perkara sepele ngoten lho. Ya terus apa artine? Apa artine? Akhirnya justru kalah mempersempit langkah sendiri. Itu jenenge mureng-murengi atine dhewe. Apalagi kalau sudah itu ditumbuhkan dendam, apa artinya sih? Apa beratnya sih saja nih? Rugi nih gak apa? Apa mau ngalah? Saya di sepurane. Aku salah paham sepurane sing khilaf. Aku wong tua akeh salah. Saya masa depan ini aja bangun bareng-bareng. Lah malah pena. Dunyone tentrem uripe pena. Cara wong mangan ora enak rine. Lu mangan enak kaya apa? Mangan bandeng enak terus enak rine ngleleki gulungan nggih. Dadi gak enak nggih. Ini apa-apa jenenge dulur kanca niku sekali dadi dulur sampai kiamat pada dulur kok napa saged wis gak takoni dulur kuwi ora iso Gusti Allah nata ngono kuwi ya. Maka bener-bener Allah itu sampai mengaitkan soal silaturahim itu menjadi patokan terijabahnya doa. Jadi lek wong niku pengin apa doa itu didengarkan, adakan rekonsiliasi dulu baru berdoa. Lek sing ana kecurigaan, sitok ndongano elek sijine, sok ndongano elek sijine, oh padha gak kabule. Ngoten. Kula niku nate maca cerita nggih, iki soal donga. Sampeyan nate mireng critane Laila Majnun nggih. Nggih. Laila Majnun. Laila Majnun niku niki namine jenenge Majnun. Namine Qais Ibnul Mulawih, nama asline. Qais Ibnul Mulawih, tapi karena gendengi Laila, diarani wong Arab nek juluki Majnunu Laila. Wong sing gendengi Laila. Karena masuknya cerita Majnunu Laila itu masuk ke Indonesia itu dari apa? Film India dan bahasa India itu Majnunu Laila, niku lek dilebokno teng bahasa Indonesia dibalik Laila Majnun. Ya ngoten. Dadi sing Majnun duduk Lailane. Sing Majnun ku sing lanang. Qais niku gendeng tapi waras, aneh ta. Sing jenenge Qais iki kadung ngendeng, gendengi Laila niku sampai bapak niku bingung. Net. Sampai dia sudah semacam putus hubungan dengan orang tua. Bapaknya nggih pun gendeng, wong tua wis ora patek ngakoni lah piyambake ya wis ora patek ngereken mbek wong tua. Suatu ketika jenenge anak tetap anak ya. Masih wis jenenge putus gak ngereken ngoten nggih. Bapak tetap donga. Suatu ketika bapake Qais niki donga teng Multazam. Ing pojoke Ka'bah niku teng Multazam donga. Ya Allah Gusti, dos pundi niku Qais kok
2: stres ngoten menen kon turut-turut dalan sing diceluki mboten enten sanes sejane nang Laila mawon. Tapi syairnya bagus-bagus itu, gendeng tapi lek gawe syairan apik. Di antara niku enten syairane sing enten. Saya itu paling suka kalau ada nama itu yang mirip namanya Laila. Sampai waktu itu yang paling senengnya saya senengnya adalah waktu malam. Mergo malam itu bahasa Arabe Lailatun, gitu lagi. Jadi waktu yang paling saya seneng itu waktu malam. Karena apa? Nama waktu itu sama dengan namanya kekasih saya. Saking gedengine Laila. Sampai enten ya mbak niku kalih pemuda-pemuda niku, pemuda desane si Laila. Setiap kali ada KOS lewat di situ, maka diusir oleh pemuda-pemuda setempat. Maka dia sumbar dengan syairnya. Kalian bisa mengusir saya dan menghalangi saya untuk tidak ketemu Laila, bahkan bisa mengeluarkan saya dari kampungnya Laila. Tapi ingat, syair-syairku ini tidak kamu bisa bendung, pasti akan didengar oleh Laila. Niku, enten syair sing ngoten niku. Termasuk kali kok bapak ndonga niki. Nah, ngamuk-ngamuk tapi ya, bae. Bapak ndonga ya Allah, mugi sampean paringi waras anak kula niku. Lah kok akhire piye bae nggih ndonga gendeng. Bapak yang ngalih kemul tazam dek itu, ya Allah, mugi-mugi dungane bapak kula, dungane kula ben waras niku, ampun sampean kabulke Gusti. Kula seneng Gusti, kula gendeng ngeten iki penak Gusti, mergi kula gendengi Laila, kula menikmati kegendengan ini. Jadi itu gendeng apa ora to? Nah, dari situ maka lelek uang ini selalu bertempur dalam psikologis, nggak ada kesin apa, nggak ada sinkronisasi. Sing sitok donga apik, sing sitok konter donga maneh. Lah kapan iso dijabahi? Akhirnya kalau Allah paling-paling ora usah dijabahi karo. Ani ngoten. Nah, kula sangga niku, kula panjenengan nek kepengin mandi jungane, aja sampe tukaran mbek dulure, ora usah memutus hubungan karo dulure. Niku afeke akibate saiki sampean puas iso juta karo dulur, sok tiba anak putu mesakne. Nggih. Karena niku sing hati-hati, aja mung nuruti kepuasan tapi merugikan yang lebih besar lagi. Iso tarung, iso tukaran mung perkara biyen bae tukaran lagi itu lho. Mboten mboten sae, mboten sae. Tetep mumpung sik saminganune di samping rugine lho, rugine uang sila napa memutus hubungan keluarga itu kerugiannya adalah durane gak mandi. Niku dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten hadis malih ndawaken hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Anas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawaken ma min da'in yad'u illa istajaballahu lahu da'watahu au sarrafa anhu mithlaha su'an au hatta min dunubihi biqadriha ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali Allah pasti akan mengijabai doa itu, pasti, atau Allah pasti akan memindahkan, akan memalingkan kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian yang akan menimpa dia yang setingkat senilai dengan doa itu. Atau hati sing sithik wau mboten dijawoke, atau Allah akan menghapus catatan dosa yang menurut Allah dosa itu seukuran dengan doanya itu. Jadi cara dungane kuwi lek dinilai sak juta, dungane sing rego sak juta dibusek. Malam yat ubi izmin, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa dengan sikap untuk memutus hubungan keluarga. Qati'atu rahimin. Kesimpulannya, yang namanya ijabah, ijabah pemberian dari Allah itu pasti dijamin oleh Allah, pasti. Cuma kita manusia jangan ikut-ikut menentukan kepastian itu akan datang kapan. Niku duduk bagian sampean. Jadi kepastian itu akan datang kapan, terus bentuk kepastian itu akan diberikan dalam bentuk apa? Kan dia sak karepe sing duwe to, Kang. Sak karepe sing duwe. Dan iki kudu ngati-ati kula panjenengan. Mulane ampun kesusu. Ampun kesusu. Dan ampun kesusu aja putus asa. Malah Rasulullah dengan tegas menyatakan yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil wa yaqulu qad da'atu falam yustajabli. Seliramu kabeh kuwi lek donga mesti dijabahi karo Allah selagine seliramu kabeh ora nyusu-nyusu. Aja nggege mangsa. Aja sampai ana sing ngomong kaya kulo qad da'atu falam yustajabli. Aku wis donga tapi ora diparingi. Sekali sama terus menponis aku wis donga tapi gak diparingi. Iku sing muni dudu Allah, sing muni kowe dhewe. Mulane wong Jawa duwe unan-unan mandi unine dhewe. Iki kabeh sale sing ngwatake ngeten. Ana inda zanni abdi bi ingsun saya itu sesuai dengan dugaan hamba terhadapku. Yo nek aku dinyono orang ijabah yo gak tak ijabah yo mesti nyono dhek. Ngono. Lah dene dhek nyono aku ijabah yo tak ijabahi. Mane lek nyono teng Allah niku sing apik mawon. Aja pisan-pisan nyono sing elek. Lah belajar nyono sing apik niku. Niku lek mboten dilatih hatine resik. Sifat-sifat sing elek. Akhlak-akhlak sing magmumah. Niku mboten dilai, mboten dilatih, angel niku. Angel. Tapi lek kula panjenengan latihan belajar ngresi atine, belajar akhlak sing elek-elek niku diilangi, sing apik-apik dilakoni, terus ingat kepada Allah, terus menyadari diri bahwa saya itu hamba Allah, terus menerus begitu. Nanti lama-lama itu akan mudah husnudzon kali Allah. Bukan niku nek namung kon jaba thok. Roh gebyar jaba thok niku pancen gampang suudzon. Dene nek wong betutu dianggap musuhan karo aku, biasane suma saiki merengut tahe ngoten. Garo nek kula ora untu. Gitu nggih. Ora untu e. Wene ampun kesusu suudzon. Kali Allah taala ngoten. Ampun suudzon. Kados niku wae nggih, contoh sing penak. Jenengan diparingi duit 50.000. Tapi malah maksiat terus. Mergo duit 50.000 iku nglancar terus nggih, ora tambah dosane. Tapi kalau Allah taala sampean donga njaluk duit 50.000 gak diparingi, tapi terus kutuk ning omah, deres maca Quran, gak lunga-lunga. Lah kan iki malah selamat. Gitu nggih. Mula sama niku nggih, belajar niki kudu dilatih. Husnudzon datang Allah niku kudu dilatih. Lah bagaimana bisa husnudzon kalau kita tidak pernah punya data kasih sayang Allah itu? Bagaimana bisa husnudzon kalau air jernih kasih sayang dari Allah itu ketika masuk di tengah kehidupan itu melalui saringan kekotoran syahwat dan hawa nafsu? Jadi paringane Allah kok ana bersih. Tapi nalikane saman tompo kotor. Mereka apa? Lewat saringan sahwat akhirnya barang akeh jadi sitik. Lho, betul lho nggih. Barang akeh jadi sitik. Kok boleh panen sakmene lho. Iya lho nggih. Padahal panen sakmene niku wis menang-menangan. Lah ya wis mendhek to timbang ora panen blas. Lha nggih ngoten. Lah kula sampeyan kadang-kadang niku Rasulullah. Mergo sing muncul dhisik dhewe suudzon. Tidak pernah berlatih husnudzon. Kita berbaik sangka kepada Allah. Lha kula panjenengan kulina berbaik sangka, maka hidup ini jadi efektif. Lha kok iso efektif nggih wong. Segala sesuatu sing ketok nyengsarane malah iso berbalik jadi gak nyengsarane. Salah satu cara untuk bisa husnudzon itu adalah menambah data-data.

Kadang-kadang, kadang-kadang betul masuk hitungan. Betul masuk hitungan. Upamane enten tiang. Enten tiang, biasane iki aku dodolan ngene iki aku oleh 2000. Lah kuwi karo Gusti Allah. Ora diparingi 2000 tapi diparingi 1000. Mudun apa mundan? Mudun apa mundan? Hitungan nominal mudun. Tapi kasih sayang Allah mudah. Lah kok nggih? Kok mudah? Bisa saja toh. Kuwi terus badan niku napa? Karena oleh 1000 nggih. Karena oleh 1000 mergo mungkin dek pengin dek wis duwe niat. Engko oleh 2000, engko sing 1000 arep tak nggo metu jalan-jalan. Sekarang Gusti Allah mesak nekat malaikat bocah wis apike ngono. Kok duwe niat elek. Oleh duit kok arep jalan-jalan. Wis dilonge-dilonge, anggaran sing arep kanggo jalan-jalan kuwi bakal arep maksiat kuwi. Diputus. Gak ono 1000 ae. Sing kira-kira 1000 ngepas di lumangan tok ae. Dadi anggaran jalan-jalan gak enek. Lek anggaran jalan-jalan gak enek, gak maksiat. Lek gak maksiat selamat. Lek selamat kehidupannya bahagia dunia akhirat. Bisa begitu enggak? Bisa atau enggak? Bisa. Allah itu sangat mudah membalik kesengsaraan menjadi kenikmatan. Bahkan Allah itu mampu menciptakan kesengsaraan dalam kenikmatan. Sebaliknya, Allah bisa memunculkan kenikmatan dalam kesengsaraan. Sakit atau enggak? Sakit. Kadang-kadang turun nang isor galeng ditutupi napa capil ngoten nika turun teng galeng teng isor wit sing mangklung ngoten isor pelem teng galengan gletak ngoten wis ngorok senggur nipe kepethok widodari iso mesem nggih iso mesem wonten wong turu teng hotel sing suwengi sewanane hotel mawon 550.000 ulah. Kasure mentul-mentul lempuk sembarang resik serba ditata indah. Wis turu blek tapi ngipi diubru-brulo. Utane turu semenggas-menggas. Saget nggih? Allah nekakne ula di dalam hotel bisa, nekakne widodari di pinggir galeng bisa. Saget. Saget enek wong mung sekedar dadi tukang cukur. Tapi pegawai tukang-tukang cukur, tapi tiap kali informasi datang, iso guyon karo wong, jagongan, ngenteni wong teko nyukurne irae ngoten iki. Ayo merak karuan. Dan wonten wong niku sing dadi pengusaha sukses. Tapi malah derawani metu. Ora wani metu wong. Nek janjine kudu bayar tak tanggal iki, tanggal iki ora iso bayar, kudu diubur-ubur gawane metu. Sekretaris saya terus dipasang pada tamu bilang saya enggak ada. Akhirnya kan malah kayak menghukum diri sendiri. Sakit malah tangan tadi. Ada kenikmatan fasilitas duniawi, tapi ada kesengsiaan di dalam batin. Ada mungkin keterbatasan fasilitas lahir, tapi ada kelonggaran batin. Menjauh, ini kula kadang-kadang ngomong-ngomong kali sopir kula ini sering. Mobil kula niku lak bodol, wong nyawang niku bodol wong. Binjol-binjol tetep padha nglontok ora kober ngecetne ngoten. Ngoten-ngoten sik ngene niku liwat Kediri, biasane kula liwat atas, liwat Kediri, serengat nika. Niki ku sedalu. Mungkasane pengajian lho. Sedalu itu mengiratan niku enten mobil, enten BMW, enten Mercy, enten macam-macam sing api-api niku kabeh karo demangap kabeh mergo macet dandan. Terus kula ge akrab sik sopir kula lah bodol ngene tapi nyatane bendina ngluyur teko Blitar nek bisa lagi paringi keturutan. Nyatane aku ning mobil ya iso turu. Lah kuwi sing duwe BMW terus kape mangap ngono kok ora sedih. Nggo handphone ngubungi omah, macet Bu iki ning kene terus sing ning omah gelisah pisan. Lah nek aku lak penak ora duwe handphone ora iso ngabari omah, sing ning omah ya turu senggur-senggur, moro-moro teko dodok dibukane. Yang namanya nikmat itu Allah bisa mendatangkan di mana-mana. Sakit betul? Sakit. Jadi, betul sampean wong nopo duit

5000 karo napa dhuwit 5 juta niku jembar pundi? Suasanane jembar pundi? 5000 karo 5 juta niku jembar pundi? Lah nek nganggo akal hitungan nominal jembar 5 juta. Jembar 5 juta. Tapi Allah mampu dan sangat mampu dan sering itu terjadi. Wong nampa 5000 luwih jembar timbang sing nampa 5 juta. Bisa terjadi itu. Mergo napa? Masyaallah enten tiyang niku nggih, bengi-bengi. Bengi-bengi delalah tanggal pas tanggal 20 awan mau sebar bayar telepon, bayar listrik, sembarang tanggal 20 kan bayar telepon wis SPP anaknya wis dibayar terus sembarang wis kecukupan. Ibune barang ditakoki, alhamdulillah wis wayahe jatah harisane barang wis kebayar. Delalah bak niku blas, gak enek duwe blas. Sampai dompete bojone di ora-ora niku gak enek. Padahal niku mung jam 11 bengi. Dalane apa kok tergerak untuk mencari uang? Mergo kentekan rokok. Kentekan rokok niku lho asing-asing tuku rokok niku golek duwit apa mboten enten. Tapi seluruh beban sudah selesai. Telepon wis kebayar, SPP wis kebayar, arisan wis kebayar, sembarang wis kebayar, gak ana beban. Persoalane saiki aku butuh ngerokok, gak ana rokok. Arep golek utis iki. Delalah utis iki wis dibuak mek bojone sore wal teng jowo katek wis campur banyu ya. Jadi wis dirokok gak mungkin. Ngoten iku delalah ora sengaja ngeplek-ngeplek nek kopi angin. Terus dibuka, ya hai si anak dipakai unik kopi. Selempitan, masya Allah, ni ku podo karo nampon donya sak isine. Saya sudah jen jembar, alhamdulillah. Dan marem sak marem-marem ini kok. Gentirit metu. Tuku rokok mergo ketepakan iki malam Minggu enek siaran bal-balan ngoten. Dadi iku duwe rokok. Yo nemat iku le 5000. Enten apa? Lha niki kasus nggih kok tangga kula enten sing ngoten. Dua dulur teng Surabaya. Iki sing kasus kedua. Niku kasus pertama soal nemu 5000 jembar rego. Nah, kasus kedua enten yang niku ada dulur teng Surabaya. Nggih. Atus Surabaya niku mohon mapan ya mbake buka restoran teng mriko. Nah. Restoran niki pas ajeng di rehab, ajeng di ambakne. Nah, niku tanah sandinge sing mepet restoran niku disadi. Jadi ini buatan liar, tapi nyungunnya mau larang. Nyungunnya ini selangkung juta. Padahal ini sidik mawon, tapi jaluk selawet juta. Nah, yang baik ini ku dua celengan, namun gansal pelas juta, kurang 10 juta. Padahal kalau sing dua rumah ini di kalender tanah di deadline. Pokoknya so Selasa ngarep iku dua selunas selawet juta. Lah urung lunas terus gak usah tuku iki wis tak kuwi ana wong liya. Dadi terus dulure Surabaya niku matok. Kondo kakange kan. Ya alhamdulillah usahaku ning Surabaya diparingi sukses. Malah iki iko warungku sing anu iku arep tak ambane, Kang. Lah delalah sing tanah lore iko karo sing duwe didol diwene aku. Hargane njaluk 20 juta lah tak iyani. Cuma aku iki saiki gek nyekel dhuwit 5 juta, Kang. Betul karepmu piye karep? Ngene sawahku lho, sawah sing bagian kok bapak kan. Iki sing cengkal 200 kuwi sing iki sing ganteng karo bagian sampean kuwi lho kan. Kuwi tukunen dhewe lak wae. Tukunen dhewe lah. Umume rego kene pira to, Kang? Ya lek cengkal 200 kuwi ya. Nek ning kene ya payu lek 24 juta ya payu. Wis ngene Kang ambek sampean wis ora usah 24 juta, Kang. So hidup-hidup aku nulung sampean. Wong sampean yo anake jek jek kuliah ngono sik butuh anu. Terus piye? Wis sampean bayar 20 ae. 20 yo ora kudu saiki kabeh, aku butuhku mung 10. Butuhku mung 10 digo ngenepi celenganku, aku nduwe celengan 15, butuh tambahan 10. Dadi wis tanahku wis sampean tuku 20 ae, senajan regane 24.
Nah, sampean bayar 10 ae sik, ngono 10 kapan-kapan. Nah, monggo niki pun dina Sabtu malam Minggu, janjine sok Selasa. Pergi ke pelabuhan. Wis muter. Adike mulai teng Surabaya iki bojone dicelok. Piye bune iki, Bu? Pandangan rono golek sebelahan rono-rono sendalan kono-kono. Niku delaran iki kaya ten wong. Enten wong sing anake niku dadi TKW teng Brunei ngoten lho. Jadi kok moro-moro teko. Moro-moro niku teko. Nganu Mas, nyuwun tulung, kula sing titip duit. Enten apa to, Mbah? Iki lho ponakanku iki lho ning Brunei lah ngirimi duit kok ya akeh men. Ngirimi duit kok anek 6 juta. Ngono. Lah terus kersane jenengan terus sampean gak ana aku gak wani nggo duit 6 juta. Lah terus putih le balik nih Mbah. Lah yo kira-kira rong tahun maneh wong ndek ning Malaysia iku rong tahun kontrakane. Soale mulai bocah teko sampean balik no, aku yo ora iso ngebetne duit kuwi. Cuma aku malah wedi nyekel duit. Lah nggih dititipne teng bank to Mbah. Alah apa to bank wis ora roh aku wis aku percaya sampean. Nampak 6 juta tak ke? Penak ayam lah moro-moro oleh kredit 6 juta tanpa bunga nyaure rong tahun yang akan datang. Mesti ini lagi jembar. Nge? Kudu ini lah alhamdulillah lagi nanti norai. Usah mbah sing ngalih ni kau duitnya diserah ni ngalih bisa gerundel. Golek kondi patang juta. Gede elah ni 6 juta ni kau sakeh. Gila ke? Jadi banding sama banding no. Sengus kelabaan gula dua orang nek gula lima nek gula jingkra kaya nemu dunya bagi nek wong nampa 6 juta kok isih Rasulullah sopi zaman banding mula zaman itu Allah itu memberi nilai sesuatu pemberian itu jangan dinilai, kita jangan menilai dengan ukuran uang nek ukurannya mengukuran uang maka sampai cupet. Zaman cepat urip dadi cepat. Kaya-kaya gak ana duit rumet uripe. Padahal mungkin kita punya teman. Ya. Teman itu apa bisa dihargai dengan uang? Kanca sitok 1 juta napa iso? Gak bisa. Kerukunan ya. Namanya kerukunan itu kan abstrak ya. Iku apa arep dirupiahne? Piro biayane kerukunan? Ya iso bermacam-macam biaya. Piro biayane kerugiannya wong tukaran ya bisa macam-macam ya dulu ekspresi nilai tukaran ya memang perkara tukarannya malah jauh tinuku gak lancar tadi malah si cincin gak gelap sama si cincin ya kan malah rugi tadi ya yeah. Mulai sama ini nilai-nilai abstrak kegaiban perintah-perintah Allah amal soleh itu nilainya bukan nilai yang bisa dinominalkan uang tapi nilai itu bisa berupa kemarman, kecukupan, ketenteraman, kebahagiaan. Yang itu semuanya sebenarnya lebih manfaat daripada hanya sekedar uang. Samingki nalika kula panjenengan donga teng Allah, mungkin ukuran-ukuran sukses sing jenengan masukne teng donga, sing jenengan ajukne teng Allah, iku nurut sampean wis ukuran maksimal sing paling top, kuwi penjaluk sing paling hebat. Tapi ternyata oleh Allah itu dinilai masih terlalu kecil permintaanmu itu. Saya ingin memberi yang lebih besar. Maka ya jangan kesusulah minta di sini. Minta itu di dunia ini dituruti. Saya pengen nurutinya di akhirat. Harus kusunudan begitu. Atau mungkin boleh tak turuti tenar, malah loro kabeh. Mulai gak tak turuti. Kan kenyataan kata tadi. Lutung bisa itu kata. Dara pertanian baku. Enten tiang itu sih. Masalah asale. Tentrem, bisa panen bakor, gani selodok muda, terus tuku motor model anyar. Udah, bisa tuku motor model anyar, karena anaknya juga sekolah. Nah, karena ada orang-orang anu nih, malah anaknya ngeluyur, terus motornya anyar. Jadi anggaran pengeluyuran tambah, gitu ya. Nah, dulu malah mungkin efeknya, karena anaknya ngeluyur, sepeda api, mulia bengi lah. Tambah nih pengaruhnya. Mulai kenal lomben-lomben, mulai kenal kerusakan-kerusakan akhlak, mulai inilah itu kerugiannya berapa. Nopo kena dihitung rupiah. Ketekan nikmat,
ora mandah apik akhlake nek tambah elek, itu kerugian total. Oleh karena itu kadang-kadang Allah sudah tahu watek sahwat panjenengan, Allah kan luwih ngerti wong sing gawe Allah nggih. Sing gawe Allah. Iki wong iki kira ketekan duit malah nerak-nerak. Terus oleh Allah diomongne nek malaikat kan aja dikek duit katiku kan. Lah bakae duit malah nerak-nerak. Loh, enten kalane wong niku sing kalau Allah taala iki bisane semangat ibadahnya perlu dikek duit, mulane sok dikek duit. Kemudian, jadi kayak kapan jadi duwe, kapan orang jadi duwe, kapan tekane peparing, kapan mundure peparing, dalam bentuk itu semua Allah yang akan menentukan. Dan ketentuan-ketentuan itu semua adalah kasih sayang Allah. Itu loh yang perlu kita pahami. Dan, nek sering kula ge contoh, umpamane enten bocah pilek, nyurungu beler. Ya, berpate ketok napa branang ngoten modele ketok panas ngoten. Jaluk es. Jadi jaluk imae, es es liline malah pol pinten to nggih. Rp1 nggih. Rp1 kira-kira mae niku kaya dhuwit Rp100 teng anake saged mboten? Saged, tapi dikai ta mboten? Mboten. Apa ketika anak minta es lalu orang tua enggak memberi itu berarti orang tua enggak sayang. Dia tetap sayang, nggih. Tetap sayang. Tapi bentuk kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk nuruti karepe terus. Gitu, nggih. Ora kudu nuruti karep terus. Bentuk kasih sayang itu bisa berupa pencegahan-pencegahan. Maka mengenai kita apa ukurane hikam yang lain, diungkapan yang lain, hikam dawakan ngeten barang siapa yang tahu idza fatahalaka babul fahmi fil mani adal manu ainal ato. Kalau Allah sudah membuka pemahaman pada pikiranmu, dibuka pintu pemahaman bagi dirimu tentang apa? Paham tentang pencegahan Allah. Dicegah piye to? Jaluk ngene gak dituruti, jaluk ngono gak dituruti, duwe rancangan ngene gagal, duwe karep ngene gagal. Kalau kamu paham itu semua, paham betul bahwa itu dari Allah. Paham betul bahwa itu kasih sayang Allah. Maka adal man uainal ato. Maka pencegahan itulah hakikat pemberian. Ya dicegah ngono ku lho, berarti kowe diparingi selamat. Berarti bang diwai tapi jongor. Lagi alung di gak diwai tapi selamat. Nah, akhirnya terus pundi. Niki lek cara ibarate mobil. Sakjane digas karo direm niku penting pundi? Nah. Digas karo direm niku penting pundi? Nah. Lek digas berarti dikocor bensin. Lah ngono ta nggih? Lek direm berarti bensinnya dimacet no, gasnya ditinggal terus direm. Semua untuk apa ini? Untuk keselamatan. Jadi sopir kuwi ngerem iku ora kok berarti ngalang-ngalangi mobil ben ora mlaku. Ora. Batine mobil iki sopir piye to? Bar digas direm. Aku dhewe lho mboten. Upama mobil iso ngomong lagi ngoten. Mbok digas wae. Aja ngono. Kowe direm kuwi orang kok krono gak oleh melayu. Kue direm iku ben ora nabrak. Kemudian aku jane kesel loh. Digas wae loh. Digas itu supaya mencapai tujuan. Makanya jenengan ampun ngene Gus. Kesel nek Gus ala apa gak ditekani wong, tekani wong tuku wae loh. Saman ditekani wong tuku ben maju. Kadang-kadang jaluk ya Allah, mbok ngeten iki laris dagan ora diparingi ben direm. Lah mongko antarane ngerem karo ngegas, iku sing ngerti duduk mobile, sing ngerti yang nyopir. Nah, semanten iki jenengan nek ngoten donga niku sosok dungane njaluk digas. Ya Allah, kula nyuwun digas. Jadi kene ya Allah malah direm. Utawa kadang-kadang, ya Allah kula sampean rem malah digas. Nah, itu terserah sopir, terserah Allah kalau paham itu. Maka antara diberi dan tidak diberi itu kedua-duanya sama. Antara direm karo digas,
Asal sama yakin bahwa sing nyopir itu as.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif. 5, 4, 3, 2, 1. Info terkini.
1: Sahabat Terasi Media, sebuah makam yang diduga berasal dari abad 16 dibongkar oleh warga Kelurahan Sembung, Kecamatan Kabupaten Tulungagung. Makam itu diketahui berada di lahan milik warga. Tidak ada nama di batu nisan. Makam itu berdasarkan hasil penelitian, batu nisan ini memiliki corak khas terbayat, yaitu yang diduga berasal periode peralihan Hindu-Buddha pada awal penyebaran Islam sekitar abad ke-16. Pemilik tanah, Imam Mustajib, ini mengatakan makam kuno itu pertama kali ditemukan sekitar tahun 1995. Saat itu terdapat pohon terembesi di pekarang rumahnya yang ditebang, dan di bawahnya terdapat makam kuno itu. Demikian info terkini bersama saya, Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media, ketemu lagi bareng Mbak Karso pagi ini di Cakrawala Pagi nggih. Edisi tanggalnya berapa Mbak? 28 Agustus 2026.

Selamat pagi, sahabat terasi. Pagi ini kembali ditemani sama Mbak Karso di Cakrawala Pagi dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti ya. Tetap semangat bersama Rasi Media dan kita tunggu untuk yang memberikan informasi pagi ini gimana tempatnya jenengan, cuacanya pagi ini semoga juga sama di Kota Magetan cerah ya. Walaupun cuacanya memang beberapa hari ini kalau malam anginnya cukup kencang ya, tapi alhamdulillah kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita supaya kita sehat, semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa ya vitamin dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang ya. Pagi ini cuaca di Magetan cukup dingin ya, suhunya berada di sekitaran 20 hingga 22 derajat Celcius ya. Untuk pagi ini lalu lintasnya terpantau juga belum begitu ramai, sampai terasi di depan komplek ya. Hanya 1-2 yang mengantarkan putra-putrinya untuk bersekolah karena depan komplek itu sekolahan NU. Jadi banyak biasanya kalau 6:30 itu sudah mulai meningkat begitu ya. Oke, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas sahabat terasi ya. Yang mau berbagi informasi pagi ini bareng Mbak Karso ya, nanti kita juga di jam 8 akan berbagi informasi seputar kesehatan. Karena pagi ini nanti kita akan membahas mengenai obat nyamuk bakar ya. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini tetap merapat bersama Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Pak, aku kok kumur karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
3: ngono lho, Pak. Nang top. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Rasi Media, siaran dan informasi.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Jeng Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik.

Oke, sahabat Resi Media, kembali bersama Mbak Karso untuk kesempatan pagi kali ini di Cakrawala Pagi ya, edisi tanggalnya 28 Agustus 2026. Tentunya pagi ini kita akan membagikan informasi terkait yaitu hasil demo kemarin, sahabat Resi, demo 27 Agustus ini berakhir dengan DPR ini janjikan RUU perampasan aset selesai Desember nanti. Aksi demonstrasi yang di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis kemarin ini berakhir dengan sejumlah perkembangan penting. Salah satunya tuntutan utama massa, khususnya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, ini agar DPR secara menyelesaikan dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset ya. Hasil audiensi antara perwakilan massa dengan pimpinan DPR menghasilkan komitmen bahwa pembentukan RUU perampasan aset ditargetkan selesai paling lambat 15 Desember 2026 ya. Setelah menerima komitmen itu, massa AMPB ini kemudian membubarkan diri dan meninggalkan kawasan gedung DPR secara tertib ya. Namun aksi tidak sepenuhnya berakhir pada siang hari, massa dari kelompok lain masih bertahan sehingga malam dan situasi sempat memanas di sekitar gedung DPR, yaitu polisi kemudian melakukan pengamanan dan pembubaran massa yang masih berada di lokasi ya. Selain itu, sahabat Rasi Media, tuntutan mengenai RUU perampasan aset, para demonstran ini juga menyuarakan pemberantasan korupsi serta tuntutan lain yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, demokrasi, dan kebijakan dari pemerintah. Dengan demikian, ini salah satu hasil konkret dari aksi 27 Agustus adalah adanya komitmen resmi DPR dengan batas waktu 15 Desember 2026 ya untuk menyelesaikan RUU perampasan aset. Namun realisasinya komitmen itu masih harus ditunggu hingga proses pembahasan dan pengesahan benar-benar selesai ya. Semoga saja harapan masyarakat di seluruh Indonesia terkabul.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan

tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

Oke, sahabat terasi, pagi ini sudah ada yang ngantri di WA-nya. Dengan siapa ya, Mat Pagi, Mat Beraktivitas dengan penuh semangat ceria ya Mbah Karso. Saya request lagunya Prasasti Cinta Mbah. Neng pora lagu kawagi. Salamnya buat semuanya Mbah Karso, semua pendengar rasi dimanapun berada. Makasih Mbah Karso dari Mbak Jayanti. Oke. Mbah-mbah, dalem. Besok tanggal 29 Agustus aku ulang tahun, yang aku tak waduh sing kau wedi Mbak Lis. Ya mohon doanya ya Mbah, nggih mugi-mugi sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Kok kadone anu tak titak candale pring kono nggih jenengan juga dhewe pokoke. Nggih, assalamualaikum bagi bakar sorter tercampur salinya kali welasku ya Mbah. Ya ini telepon ya sak senengmu telepon ora wis sak senengmu wong-wong. Aku ora meksa masuki barang ki yo ora meksa. Pokoknya semuanya saja, yang penting pagi ini jangan lupa untuk sarapan pagi, jangan lupa ngopi masih.

0: News.
1: Sahabat Terasi, media kebakaran hutan dan lahan kembali melanda kawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hingga Kamis ya, api masih membara di salah satu titik yang berada di jalur pendakian Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Kondisi medan yang terjal dan juga kemiringan tebing membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman melalui jalur darat. Bantuan helikopter waterbombing dan pun dimulai menjadi opsi paling memungkinkan untuk menjangkau titik api itu. Sebelum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang ini melaporkan kebakaran terjadi sejumlah titik di kawasan TNBTS sejak Rabu sore kemarin. Demikian Flash News pagi ini.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
2: Nyapo.
3: Takok
2: apa to?
3: Radione saiki iso visual ya, Pak ya.
2: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
3: Catet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Power Play. Rasi Media,
5: inspiratif dan informatif.

Oke, Sahabat Literasi Media, pagi ini sudah kita hadirkan ya Prasasti Cinta ya. Jam 6 lebihnya 56 menit ini ada informasi update dari Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap. Lalu lintas di seputaran Tinap terpantau cukup ramai lancar Sahabat Literasi. Didominasi oleh kendaraan roda 2, cuaca juga cukup cerah. Ada petugasnya seperti biasanya sudah mengatur lalu lintas begitu ya. Karena sudah menunjukkan pukul 6 lebih 56 menit, yang telepon nanti kita terima setelah pukul 7 pagi.

saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pahlawanku. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November 1785 dari ibu merupakan seorang selir bernama R.A. Mangkarawati dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Surojo yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, ia diberi nama Raden Mas Mustahar yang akhirnya ia diberi gelar Pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro pada 1812 ketika ayahnya